0: Binadik Adi Nugroho Nurwicaksono, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Kasih Administrasi Kamtip, serta Denny Sugiarto, Kepala Urusan Umum.
1: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil ditemukan dan dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR, yang terdiri atas 4 korban dari pencarian bawah air dan 7 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wayudi melaporkan selengkapnya.
3: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya.
4: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi sebanyak 11 korban dalam operasi pencarian tersebut. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, operasi hari ke-14 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan serta tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
3: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semua ketemunya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air yang pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut, baik dari Kopobel maupun dari Kopaska.
4: Tim penyelam berhasil mengevakuasi 4 korban dari dalam badan kapal sekitar pukul 16.30 WITA dalam operasi pencarian dan evakuasi bawah air. Sementara itu, tim SAR menerima laporan penemuan 7 korban lainnya di sejumlah wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Sebanyak 11 korban yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi melalui DVI. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
5: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
4: Dengan tambahan 11 korban yang ditemukan dan dievakuasi, data sementara dari total manifest 243 penumpang KM Virgo Transport 8 menunjukkan sebanyak 172 korban telah dievakuasi, terdiri atas 108 orang selamat dan 64 orang meninggal dunia, sementara 71 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli produk kriya lokal guna mendukung pengrajin sekaligus menjaga warisan budaya. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk kriya lokal guna mendukung keberlanjutan usaha perajin di Indonesia. Dalam pembukaan Pameran Karya Nusa 2026, ia mengatakan dukungan masyarakat terhadap produk lokal tidak hanya berdampak pada perekonomian perajin, tetapi juga membantu menjaga warisan budaya dan menghidupkan tradisi. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menggunakan produk buatan Indonesia, sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap para perajin.
7: Jangan lupa, kita harus terus menggaungkan gerakan cinta produk lokal dan bangga buatan Indonesia. Karena setiap kali kita memberi karya kriya lokal, kita tidak sekedar memberi sebuah benda, tetapi kita juga ikut menjaga warisan dari leluhur kita untuk menghidupkan tradisi serta menggerakkan roda ekonomi keluarga dan juga daerah.
6: Sementara itu, Ketua Panitia Kriya Nusa 2026, Ayu Heni Rosan, mengatakan pameran Kriya Nusa mendorong tradisi kriya tetap hidup sekaligus berkembang melalui kreativitas dan inovasi.
8: Kriya Nusa 2026 hadir untuk

0: 2026 yang akan digelar di G Expo Kemayoran Jakarta 26 Oktober 2026 mendatang. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Industri percetakan Indonesia terus beradaptasi di tengah perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi digital. Pada 2026, pertumbuhan industri diproyeksikan sekitar 3,39% dengan sektor packaging dan label menjadi salah satu penggerak utama. Perkembangan teknologi percetakan tersebut akan menjadi salah satu fokus dalam All Print Indonesia 2026 yang nantinya pameran ini akan diselenggarakan Krista Exhibition pada 7 sampai 10 Oktober 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan, perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi.
2: Jadi ini sangat luas teknologi cetak saat ini. Dan bahkan juga nanti 3D printing juga akan ditampilkan di pameran All Print yang diikuti oleh 400 lebih 402 peserta dari 10 negara. Memang industri teknologi cetak, terutama digital, sangat dinamis. Dari setiap tahunnya selalu ada perkembangan yang lebih bagus.
1: Dukungan terhadap industri kreatif juga disampaikan Cecep Rukendi, Deputi Bidang Kreativitas Media Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Republik Indonesia. Kemenekraf mendukung agar industri kreatif juga terus menciptakan nilai tambah, termasuk dalam budaya, ilmu, dan teknologi. Karena menurutnya, pelaku industri dapat melihat langsung perkembangan teknologi yang mendukung proses produksi melalui All Print Indonesia 2026.
3: Tentunya dari Kementerian Ekonomi Kreatif sangat mendukung begitu ya, mendorong kesuksesan dari acara ini karena kami di kementerian ini di dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini tugasnya ada tiga yang utama. Yang pertama memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif.
1: Pameran internasional All Print nantinya akan menghadirkan teknologi mesin, peralatan, bahan baku, hingga berbagai solusi industri percetakan dan grafika. Sekitar 400 peserta dari lebih 10 negara dijadwalkan berpartisipasi, termasuk 20 UMKM dengan target 60.000 pengunjung. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Galodo atau banjir bandang yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda, tetapi tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, serta material lainnya. Dan peringkat Pro 3 berikut kami hadirkan feature yang diproduksi oleh RRI Padang berikut ini.
4: Dua keluarga di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
5: Kalau Ika dihubungi sampai amak, karena mengaji sampai balai amak. Kalau anak, tiga beranak di rumah, tiga saja di rumah ya. Jadi saatnya di rumah tuh, kira-kira aku pas pertama dia masuk, hanya panggil anak aku. Mungkin tak kadang karena tembok atau anggil kadang, kira-kira menyelamatkan dirinya masih tinggal di dalam. Sampai, ini saya punya rekam, kok ada rekamannya, rekam dari awal lagi mereka masuk rumah. sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak. Sampai kami menjemput, kami

0: emang gak enak perasaan ditagahan di rumah pas lagi itu lama gue bilang katanya lah rumah lancu cuman yang sama nyamunya ibu gak bisa ada lagi kami sama abang sama suami katanya berdua gitu ada surang satpam SMK katanya ini kami katanya menjadi anak tuh alhamdulillah masih selamat.
1: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
0: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur, tinggal sisa satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur, tapi kalau emang untuk diperbaiki atau tinggal lagi itu emang udah mungkin. Karena dinding tuh lama geser, itu orang tak parah. Lumpur sampai ke plafon, pas tinggi itu, bahan main bahan. Lagian trauma aku berat.
1: Serupa dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Jorong Kayu Arun, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
2: Ya bang, posisi saya waktu itu di dalam rumah bang, waktu itu lampu berkedip 3 kali bang. Setelah hidup, setelah itu saya pergi ke WC, tempatnya di sini bang. Setelah itu air semakin besar bang, terdengar gemuruh kan. Saya buka lah pintu dari sini bang, rupanya air masuk ke dalam. Saya panjat ke ini bang, bak mandi. Setelah dipanjat bak mandi, saya terasa getaran yang lebih besar bang. Saya rasa tidak aman di sini bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar bang. Saya tutup pintu kamar, air juga besar bang. Mau dirempaknya kamarnya bang. Saya melompat ke jendela bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar. Pergi ke kanan besar bang. Langsung saya berpatokan ke rumah tetangga yang bawah. Habis itu saya minta tolong sama warga. Mungkin warga juga panik bang. Saya tanya lah balkon rumah tetangga ini. Habis itu lah saya akhirnya berpasrah diri bang. Mengucapkan minta maaf kepada Allah bang atas kesalahan-kesalahan. Ya alhamdulillah bang. Saya diberi keselamatan bang.
1: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2.5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur dan sejumlah barang lainnya hilang. Sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
2: Ah, enggak bang, ini aliran airnya ke bawah bang. Jadi karena tersendung baru airnya belok ke sini bang, ke bawah bang.
3: Berarti air berbelok ya bang?
2: Air berbelok bang.
3: Tapi mungkin aliran baru ya?
2: Iya, mungkin aliran baru. Iya bang.
1: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak tengah menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian kepada bandara-bandara di Timur Tengah dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Amerika Serikat sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada berbagai bandara dan perusahaan yang melayani maskapai penerbangan asal Iran. Dan Iran pun mengecam akan menimbulkan gangguan terhadap operasional bandara di kawasan tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia dapat mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Taufik menyampaikan hal itu seusai menyaksikan atlet angkat besi Rahmat Erwin meraih emas di nomor 75 kg putra cabang angkat besi Asian Games 2026.
5: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan disampaikan langsung oleh Brigadir Susan pagi hari ini. Ya, Brigadir Susan, silakan.
6: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini langsung melalui CCTV kami dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita pantau di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke jalan airport, tol airport maksud kami, pada pagi hari ini juga kondusif lancar. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya pada pagi hari ini relatif lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan khusus saja, dan kemudian bagi Anda para pengendara roda 2 yang akan melintas jalur arteri untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut untuk bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau lancar. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada saat ini juga masih kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk meningkatkan konsentrasi Anda mengingat di kawasan ini juga sering sekali masyarakat melaksanakan olahraga. Untuk itu harap untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga mematuhi marka-marka jalan. Nah, kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau lancar dan normal. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih cukup kondusif lancar. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Nah, kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan meningkatkan konsentrasi Anda dikarenakan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini seperti masyarakat yang berolahraga, lari maupun bersepeda melintas kawasan ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada pagi hari ini juga cukup lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini, untuk itu bagi Anda para pengendara menjaga jarak dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan kami harapkan untuk pengendara tidak melawan arah, dikarenakan masih terpantau pada CCTV kami banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melawan arah di kawasan ini. Untuk itu utamakan selalu keselamatan diri Anda dan tibalah di rumah dengan aman dan nyaman. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 228 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 33 luka berat dan 325 luka ringan. Pemirsa, dari 228 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Rudi di studio.
4: Ya, terima kasih Brigadir Susan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
5: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di udara.

Radio menemani kita dulu, sekarang dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai kelakuan digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif dan menghibur. Saya Hendrikus HCST, Ketua DPRD Karesanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
4: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
5: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
6: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
7: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
4: Dengarkan Halo RRI
5: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
6: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sanggau yang dipancarluaskan melalui FM 97 MHz di dari Sabang Merah, Bunut dan sekitarnya. Pada kesempatan saat ini pendengar, kita akan kembali mendengarkan informasi juga yang sudah kami siapkan untuk Anda.

terkait dengan Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Bambang menilai pemerintah daerah perlu mengantisipasi dampak kekeringan berkepanjangan yang masih terjadi di tengah penanganan karhutla. Menurutnya kondisi ini berpotensi mempengaruhi ketersediaan air dan kebutuhan pokok masyarakat. Dan namun sambungnya, intervensi pemerintah terhadap kebutuhan pokok lainnya dinilai lebih terbatas karena produksinya bergantung pada sektor swasta. Ia mengingatkan masyarakat agar mewaspadai kondisi kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung cukup panjang. Menurutnya, perhatian pemerintah tidak cukup hanya pada penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah daerah dinilai perlu memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait kesiapsiagaan menghadapi kekeringan. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Aku pencet itu di keranjang.
2: Misi, excuse me, Misi. Mau ambil itu.
3: Ambil kerja juga, Kak.
2: Misi.
4: Tabek-tabek kok itu?
2: Kita enggak dengar, Kak. Apa aku bilang? Misi, singkatan dari permisi.
4: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
2: Kasa majika apa maknanya?
4: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
3: Tuh kak, tabe-tabe ki.
2: Ih, ku tahu Ji. Tabe sista.
5: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mutiara Pagi Islam.
4: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
3: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, informasi berikutnya pendengar, di mana DPRD Kabupaten Sanggau menegaskan Koperasi Desa Merah Putih KDMP bukan dibentuk untuk menyaingi usaha kecil yang telah berkembang di desa. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Robi Sugianto, menyebut KDMP diharapkan dapat melindungi kepentingan masyarakat. Robi juga mengatakan keberadaan KDMP didorong untuk mengatasi persoalan kelangkaan dan lonjakan harga kebutuhan pokok. Menurutnya, KDMP dapat memperpendek akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok saat terjadi kelangkaan di pasaran, dan ia berharap KDMP mampu membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Keberadaan koperasi tersebut juga diharapkan dapat menjadi solusi menghadapi kenaikan harga. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung dari situs resmi kami rri.go.id.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
1: Lagi ngapain sih sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
3: Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
4: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
3: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
4: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
3: Oh, itu namanya reading slump.
4: Reading slump? Apaan tuh?
3: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
4: Makasih ya infonya.
3: Iya, sama-sama Aldi.
4: Sepertinya

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Halo, saya Okrin.
3: Saya Cika.
4: Saya Fido.
5: Saya Dini.
3: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
2: Dalam Sanggau pagi ini.
3: Sanggau siang ini.
4: Sanggau sore ini.
5: Sanggau malam ini.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh, gedak geduk, ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh, duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.

Di 97 MHz Radio Republik Indonesia Sanggau. Kembali kami hadirkan dengan satu buah tip terkait dengan bagaimana kita menghadapi kabut asap yang masih berlanjut begitu ya, di hari Minggu bahkan ke hari Senin esoknya. Ini ada yang perlu Anda ketahui begitu, karena kabut asap yang masih menyelimuti wilayah hingga Minggu dan berlanjut ke Senin dan selanjutnya begitu, ini dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Nah, kondisi udara yang dipenuhi asap dapat membuat jarak pandang berkurang serta menimbulkan rasa tidak nyaman, terutama bagi masyarakat yang harus beraktivitas di luar rumah. Nah, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengurangi aktivitas di luar ruangan jika kondisi kabut asap cukup pekat. Nah, masyarakat sebaiknya tetap berada di dalam rumah, terutama pada pagi dan malam hari ketika kondisi udara dapat terasa lebih buruk. Nah, selain itu juga bagi masyarakat yang harus bepergian pada hari Senin, penggunaan masker sangat dianjurkan. Nah, pilih masker yang dapat membantu menyaring partikel halus dan pastikan masker terpasang dengan baik, menutupi hidung serta mulut. Nah, pengendara kendaraan juga perlu lebih berhati-hati karena kabut asap dapat mengurangi jarak pandang. Nah, kurangi kecepatan, nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman dan hindari berkendara apabila jarak pandang sudah terlalu terbatas. Nah, selain itu juga menjaga diri ketika berada di luar rumah dan kondisi udara di dalam rumah juga perlu diperhatikan. Tutup pintu dan jendela ketika asap sedang pekat agar asap dari luar tidak mudah masuk ke dalam ruangan rumah kita.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Salam jumpa pendengar dalam program Esensi Buku. Program Esensi Buku untuk edisi kali ini kita akan membahas buku yang berjudul Menjelajah Alam Borneo. Menjelajah Alam Borneo memahami keanekaragaman ekosistem. Borneo adalah pulau terbesar ketiga di dunia, terletak di Asia Tenggara. Buku ini mengajak pembaca dalam perjalanan melalui keajaiban alam Borneo, mengungkap kekayaan ekosistemnya yang unik dan beragam. Dengan lebih dari 2 juta hektar hutan hujan tropis, Borneo adalah rumah bagi berbagai kehidupan liar, termasuk satwa langka dan tumbuhan endemik. Lanskap geografis, Borneo juga memiliki lanskap yang sangat beragam, mulai dari hutan hujan tropis yang lebat hingga pegunungan tinggi dan sungai-sungai yang membelah pulau ini. Buku ini memperkenalkan pembaca tentang berbagai jenis habitat, termasuk hutan dataran rendah, hutan pegunungan, dan hutan rawa gambut. Setiap habitat ini memiliki karakteristik dan kehidupan liar yang unik. Selanjutnya adalah keanekaragaman satwa liar. Salah satu sorotan utama buku ini adalah keanekaragaman satwa liar di Borneo. Pulau ini adalah rumah bagi spesies yang langka dan terancam punah, termasuk orang utan Kalimantan, gajah, dan harimau Sumatera. Pembaca akan belajar tentang upaya konservasi yang dilakukan untuk melindungi satwa-satwa ini dan menjaga ekosistem mereka tetap utuh. Tumbuhan dan flora endemik. Borneo juga dikenal karena tumbuhan dan flora endemiknya yang menakjubkan. Buku ini, pendengar, menjelaskan berbagai jenis tumbuhan yang hanya dapat ditemukan di Borneo, seperti Rafflesia, bunga terbesar di dunia. Pembaca akan memahami peran penting tumbuhan ini dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya adalah budaya dan masyarakat lokal. Buku ini juga mencakup aspek budaya dan masyarakat lokal di Borneo. Ada beberapa kelompok suku di pulau ini, seperti suku Dayak dan suku Orang Ulu, yang memiliki budaya unik dan tradisi warisan. Pembaca akan diperkenalkan pada kehidupan sehari-hari masyarakat Borneo dan pentingnya pelestarian budaya mereka. Ancaman terhadap lingkungan. Namun, buku ini juga membahas ancaman terhadap lingkungan di Borneo. Deforestasi yang cepat untuk pertanian, perkebunan kelapa sawit, dan industri lainnya telah mengancam ekosistem alam pulau ini. Pembaca akan memahami tentang konservasi yang dihadapi oleh Borneo dan upaya untuk mengurangi dampak negatifnya. Kesimpulan dari buku Menjelajah Alam Borneo adalah panduan yang mendalam dan menginspirasi tentang kekayaan alam, satwa liar, budaya, dan tantangan lingkungan yang dihadapi oleh pulau ini. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami keindahan dan pentingnya menjaga Borneo untuk generasi mendatang. Dengan menggabungkan ilmu pengetahuan, petualangan, dan kepedulian lingkungan, buku ini merupakan sumber pengetahuan yang berharga bagi mereka yang ingin mengeksplorasi Borneo, baik secara fisik maupun melalui kata-kata. Sekian esensi buku untuk edisi kali ini. Saya Natasha Aidila. Sampai

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
4: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
8: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
12: Pokoke acara iki cocok ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
16: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, terkidup gua Radio Den. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau ngan Entikong.
17: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
18: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
19: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
20: Oleh karena itulah kami mewakil pemerintah berharap keputusan ini.
21: Ada info heboh di grup WA.
20: Jalan keluar.
21: Viral juga di media sosial. Tapi bener nggak sih?
22: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Baik, Anda masih bersama kami peringat di mana selain menjaga diri ketika berada di luar rumah, kondisi udara di dalam rumah juga perlu diperhatikan. Tutup pintu dan jendela ketika asap sedang pekat agar asap dari luar tidak mudah masuk ke dalam ruangan. Dan jika memungkinkan, gunakan alat penyaring udara ataupun air purifier di dalam rumah. Ruangan yang digunakan untuk beristirahat sebaiknya dijaga tetap bersih dan memiliki sirkulasi udara yang baik ketika kondisi udara di luar sudah membaik. Nah, masyarakat juga disarankan memperbanyak minum air putih agar tubuh tetap terhidrasi dan konsumsi makanan bergizi dan istirahat yang cukup. Juga penting untuk membantu menjaga kondisi tubuh selama menghadapi paparan asap. Nah, anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang yang memiliki gangguan pernapasan perlu mendapat perhatian lebih. Nah, kelompok tersebut sebaiknya mengurangi paparan asap dan tidak melakukan aktivitas berat di luar ruangan ketika kualitas udara sedang buruk. Perhatikan pula gejala yang muncul setelah terpapar kabut asap, seperti batuk, mata perih, kemudian tenggorokan terasa kering, sesak napas, atau sakit kepala. Nah, jika gejala semakin berat ataupun tidak kunjung membaik, segera mencari pertolongan medis. Nah, untuk aktivitas pada hari Senin, masyarakat dapat menyesuaikan jadwal dengan kondisi udara. Kegiatan olahraga di luar ruangan misalnya dapat ditunda ataupun dipindahkan ke dalam ruangan hingga kondisi udara kembali lebih baik. Nah, selain menjaga kesehatan pribadi ya, kesehatan pribadi, masyarakat juga perlu membantu mengurangi sumber asap ya. Kemudian hindari membakar sampah ataupun melakukan aktivitas lain yang dapat menambah polusi udara, terutama ketika kondisi kabut asap masih berlangsung. Nah, informasi mengenai kualitas udara dan kondisi kabut asap sebaiknya diperlukan dari sumber resmi. Dengan mengikuti informasi terbaru, masyarakat dapat menentukan langkah yang lebih aman dan sebelumnya melakukan perjalanan atau aktivitas di luar rumah.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
2: Salam jumpa pendengar. Kembali lagi di Esensi Buku. Ada buku yang tidak sekedar dibaca, tapi dirasakan. Buku yang tak hanya menyuguhkan kata-kata, tapi membangunkan kenangan. Salah satunya adalah Garis Waktu, karya Firsa Besari. Lewat kalimatnya yang sederhana namun penuh makna, Firsa mengajak kita menyusuri perjalanan cinta, kehilangan, dan waktu. Ia menulis tentang luka yang tidak selalu pahit dan perpisahan yang tidak selalu akhir. Bahwa setiap langkah dalam hidup, bahagia atau sedih, adalah bagian dari cerita yang membentuk siapa kita hari ini. Garis Waktu mengajarkan kita untuk berdamai dengan masa lalu, menghargai kehadiran, dan menatap masa depan tanpa penyesalan. Buku ini mengingatkan kita bahwa setiap pertemuan punya makna, dan setiap kehilangan punya pelajaran. Waktu terus berjalan, namun kenangan akan selalu ditinggal, bukan untuk ditangisi, tapi untuk dikenang dengan senyuman. Dari buku Garis Waktu, kita belajar bahwa hidup adalah perjalanan yang indah, meski tak selalu mudah. Dan pada akhirnya, setiap luka hanya menunggu waktu untuk sembuh. Demikian esensi buku kali ini. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wara'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

Anda masih bersama kami peringkat di mana untuk yang berikutnya ya, seperti saat ini terkait dengan kabut asap yang berlanjut dari Minggu ke Senin dan seterusnya begitu, memang membutuhkan kewaspadaan bersama dengan mengurangi paparan asap, menggunakan perlindungan yang sesuai, menjaga kesehatan dan berhati-hati saat berkendara. Risiko gangguan akibat kabut asap dapat diminimalkan. Nah, yang terpenting jangan mengabaikan kondisi tubuh selama kabut asap berlangsung. Keselamatan dan kesehatan perlu menjadi prioritas sehingga aktivitas tetap tepat ya, tetap dapat dilakukan dengan menyesuaikan keadaan lingkungan dan kualitas udara kita. Oke, kami cukupkan di sini pendengar dengan satu info ya, tip menghadapi kabut asap yang masih berlanjut dari hari Minggu, hari Senin dan seterusnya. Tetap bersama kami pendengar, nanti dengan sejumlah informasi terus kami hadirkan untuk Anda. Kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.
1: Jagoan mama mau sekolah. Kalau jagoan ke sekolah selain peralatan sekolah, apalagi yang dibawa?
2: Masker sama hand sanitizer, ma.
1: Oh iya, tambah satu lagi. Nih mama sudah siapkan bekalnya ya. Jangan lupa, kalau mau makan baru boleh dibuka maskernya, oke?
2: Oke, ma.
1: Nah bapak ibu, pandemi belum berakhir. Ditambah lagi, hepatitis misterius yang sudah mulai ada di Indonesia. Jadi selalu waspada. Terapkan sejak dini protokol kesehatan untuk anak-anak kita. Agar anak Indonesia cerdas dan
3: sehat!

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan bantuan ponsel dan laptop gratis dari pemerintah bagi mahasiswa dan pelajar yang belum memiliki perangkat untuk belajar. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ditemukan informasi resmi mengenai program pemerintah yang memberikan bantuan laptop dan ponsel khusus bagi mahasiswa. Pemerintah memang menyediakan Kartu Indonesia Pintar kuliah bagi mahasiswa dari keluarga yang memenuhi kriteria berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional berupa bantuan biaya kuliah dan biaya hidup. Tetapi penerimaannya tidak otomatis mendapatkan laptop ataupun ponsel. Sementara itu, tautan yang beredar justru meminta data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram aktif sehingga berisiko digunakan untuk pencurian data. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung dari situs resmi komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, noh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami pendengar, di mana untuk saat ini kami kembali menghadirkan satu buah tip atau satu info begitu terkait dengan untuk menikmati suasana minggu Anda, yaitu mengapa nasi menjadi makanan pokok di Indonesia. Dan ini sangat menarik sekali, bagi perlu kita ketahui, karena kalau makan nasi ini memang merupakan tradisi, ya, tradisi penting bagi masyarakat Indonesia yang terbentuk dari faktor sejarah, budaya, dan kebijakan pangan yang berkelanjutan. Nah, budidaya padi di Nusantara telah dimulai sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha dan terus berkembang dengan sistem pertanian irigasi yang canggih. Nah, pendengar, bagi sebagian orang Indonesia makan terasa belum lengkap ketika nasi belum hadir di atas piring mereka. Nah, kebiasaan tersebut bukan sekedar soal selera, tetapi terbentuk dari sejarah, budaya, hingga kebijakan pangan. Nah, melansir dari Universitas Indonesia, budidaya padi telah berkembang sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha di wilayah Nusantara. Masyarakat terutama di Jawa kemudian mengembangkan sistem pertanian dan irigasi yang mendukung produksi padi secara andal.

0: laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Nurrahman Jinda, SIP, dan DIM 1204 Sanggau Skado mengucapkan, selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Mutiara Pagi Islam.
3: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
2: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami peringkat di mana untuk yang berikutnya, karena kita melihat dari iklim iklim tropis begitu, curah hujan yang tinggi dan kondisi ya kondisi tanah yang subur ini mendukung pertumbuhan padi di Indonesia. Nah, kondisi tersebut membuat jumlah sawah berkembang luas terutama di Jawa, Sumatera dan Bali. Nah, ketersediaan padi yang melimpah membuat beras menjadi pangan yang mudah diakses masyarakat. Nah, beras kemudian diolah menjadi nasi sehingga makanan tersebut dianggap praktis, terjangkau dan mudah diperoleh. Selain faktor alam, nasi berkembang menjadi bagian penting dalam berbagai tradisi dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Nasi turut hadir dalam berbagai ritual adat dan upacara keagamaan. Dalam berbagai perayaan, nasi juga memiliki makna simbolis yang memperkuat kedudukannya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dan kalau kita melihat dari atau melansir dari Universitas Indonesia, tumpeng ini menjadi simbol syukur, sedangkan nasi kuning dikaitkan dengan emas dan kemakmuran. Nah, posisi nasi semakin kuat ketika kebijakan pangan pemerintah ikut membentuk pola konsumsi masyarakat Indonesia pada masa modern. Program swasembada beras pada masa Orde Baru turut menjadikan beras simbol kesejahteraan dan kemakmuran.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: been slain.
1: Nih, pemimpin pilihan aku. Track recordnya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
2: Lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
1: Pendukung atau pendukung? Track recordnya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
3: Dek, maaf, ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya.
4: Belum kak, masih 15 tahun.
3: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial. Gak perlu ribut-ribut.
5: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

8 dekade lebih RRI mengudara, menjalin cerita dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa. Suara yang tak pernah lelah menyapa dari perbatasan untuk seluruh pelosok negeri. Momen peringatan HUT RRI ke-81 sebagai Hari Radio Nasional ini, kami akan terus berusaha untuk terus hadir dengan hati, menjaga kebersamaan dan menyuarakan untuk para pendengar setia RRI. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, dan seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tetap

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Demikian baru saja kita dengarkan satu buah info ataupun tip yang sudah kita dengarkan tadi, mengapa nasi menjadi makanan pokok di Indonesia. Dan satu info ini menyukupkan kebersamaan kami di Sanggau pagi ini. Nanti Anda akan ditemani bersama rekan saya Cika yang sudah menyiapkan sejumlah informasi-informasi dan serangkaian program acara yang sudah disiapkan hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Demikian kebersamaan kami untuk edisi pagi hari ini, Minggu 27 September 2026. Saya Jeki, ada Bang Herman di meja operator beserta kru yang bertugas di Sanggau pagi ini, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam berbahagia kami ucapkan untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Pagi ini di kawasan Sabang Merah mendung dan juga ada gerimis hujan yang membasahi bumi kita di pagi hari ini. Semoga saja hari ini asap-asap yang masih terasa bisa segera hilang dan juga potensi hujan juga merata untuk seluruh Kalimantan Barat. Bersama kami yang bertugas di Sanggau siang ini akan melengkapi informasi untuk Anda yang saat ini juga mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Dan peringatan untuk Anda yang juga mendengarkan melalui FM 97 MHz dan juga Anda yang mendengarkan melalui FM 99.9 MHz. Selamat mendengarkan, semoga hari Minggu ini bisa memberikan ketenangan dan juga ruang istirahat Anda. Dan juga pagi hari ini bisa Anda manfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga tercinta. Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang menikmati hari Minggu ini bersama keluarga dan juga Anda yang masih harus menyelesaikan tugas-tugas Anda. Semoga waktu yang ada untuk hari ini juga bisa untuk bersantai, menikmati secangkir kopi ataupun teh. Semoga suasana pagi ini membawa kebahagiaan. Dan buat yang sedang beraktivitas, bekerja, dan juga mungkin sedang dalam perjalanan, tetap jaga kesehatan dan keselamatan. Karena Minggu bukan hanya tentang libur dari rutinitas, tetapi juga kesempatan untuk mengisi kembali energi, berkumpul bersama keluarga, dan menikmati hal-hal yang sederhana, dan mensyukuri setiap kesempatan yang masih diberikan. Jangan lupa awali hari dengan senyum dan pikiran positif, karena terkadang kebahagiaan tidak perlu dicari jauh-jauh, cukup dengan mensyukuri apa yang ada di sekitar lingkungan kita. Tetap bersama kami di hari ini pendengar, nikmati suasananya dengan lagu-lagu pilihan dan juga biarkan pagi ini menjadi awal yang indah untuk menjalani hari. Selamat menikmati hari Minggu pendengar, semoga hari ini penuh kebahagiaan, kesehatan dan juga keberkahan untuk kita bersama. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Dunia Anak dan juga edisi hari ini, edisi 27 September 2026.

Kemarin sore, aku bermain bersama teman-temanku di halaman rumah. Kami bermain bola, berlari-lari, dan tertawa bersama. Seru sekali, tapi tiba-tiba aku melihat ke arah langit. Loh, kok langitnya seperti berkabut ya? Aku bertanya kepada ibu. Kata ibu, itu bisa terjadi karena udara sedang dipenuhi asap.

pagi ya. Teman-teman, pagi ini aku tidak sekolah ya, karena masih belajar dari rumah. Pas aku buka jendela kamar, kabut asapnya semakin tebal. Jadi, aku tutup lagi jendela kamarku. Terus,

0: telah memberikan analisisnya.
1: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
2: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
1: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
2: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
1: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
3: Ah, hoax. Kalau mau kurus ya olahraga, bukan pakai narkoba.
4: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Sang Pemimpi karya Andrea Hirata merupakan kisah tentang persahabatan, perjuangan, dan keberanian untuk memiliki mimpi, meskipun keadaan seolah mengatakan bahwa mimpi tersebut terlalu tinggi untuk diraih. Novel ini menceritakan perjalanan Ikal, Arai, dan Jimron, tiga sahabat yang tumbuh dalam keterbatasan di Belitung. Mereka menjalani kehidupan sebagai anak-anak sederhana dengan segala kekurangan. Tetapi mereka memiliki satu hal yang membuat mereka terus melangkah, yaitu mimpi. Ikal dan Arai memiliki tekad besar untuk melanjutkan pendidikan hingga ke Eropa, khususnya Prancis. Bagi mereka, pergi jauh dari kampung halaman bukanlah sesuatu yang mudah. Kondisi ekonomi, kehidupan yang sederhana, serta berbagai rintangan menjadi tantangan yang harus mereka lewati. Namun persahabatan membuat perjalanan itu terasa lebih kuat. Mereka saling mendukung, saling menguatkan, dan belajar bahwa perjuangan tidak selalu harus dilakukan seorang diri. Bahkan ketika keadaan terasa sulit, mereka tetap berusaha mempertahankan harapan. Salah satu pesan penting dari Sang Pemimpi adalah bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Justru, mimpi dapat menjadi tenaga yang mendorong seseorang untuk belajar, bekerja keras, dan berani keluar dari keadaan yang selama ini membatasinya. Novel ini juga mengajarkan arti penting sebuah pendidikan. Ilmu bukan hanya tentang mendapatkan pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik, tetapi juga tentang membuka cakrawala dan memberikan kesempatan untuk melihat dunia yang lebih luas. Pada akhirnya, Sang Pemimpi mengingatkan kita bahwa mimpi memang tidak selalu mudah diwujudkan. Ada air mata, kegagalan, kerja keras, dan perjalanan panjang yang harus kita lalui. Tetapi selama seseorang berani bermimpi dan terus berusaha, selalu ada kemungkinan untuk mengubah mimpi yang terasa jauh menjadi sebuah kenyataan. Karena terkadang langkah pertama menuju masa depan yang besar adalah keberanian untuk berkata, "Aku berani bermimpi."

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Baik, pendengar, demikian tadi baru saja Anda ikuti Dunia Anak ya, yang dipersembahkan untuk seluruh anak Indonesia yang hari ini juga sedang menikmati hari Minggunya di rumah ya. Dan kami masih akan hadir dengan informasi-informasi untuk Anda di kesempatan kali ini, pendengar. Kami masih akan hadir dengan lagu-lagu anak Nusantara.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yeah.
1: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
2: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

わ、が、

0: four new updates every week. It's free.
1: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
2: DPM Kids Station.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Demikian tadi program Dunia Anak untuk edisi hari ini. Dan selanjutnya pendengar, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Berita Olahraga bersama rekan-rekan kami dari program A3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kami masih akan hadir dengan informasi berikutnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: What this is? You walk. Follow me.

Spanyol menang dramatis atas Inggris dalam ajang UEFA Nations League. George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 27 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol dan Inggris, tersadi pada lanjutan ajang UEFA Nations League A. Pelatih kedua kubu Louis de la Fontaine dan Thomas Tuchel menyoroti momentum kunci serta kelengahan teknis yang mengubah jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar, saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua. Saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik karena mereka menyerang lewat tengah. Padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini, membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Suporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya, kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu, kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
3: The first question, such a pity.
2: Sungguh disayangkan, kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
3: We are very proud.
2: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin, hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak, sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Lilia Nadia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
4: Yeah, we had a good race. The first thing was probably.
3: Kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik. Pada lap terakhir, ketika bendera kuning dikibarkan, saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isaac Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI Rosan Ruslani mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalamannya di JDM juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kalau kita lihat ini memang bukannya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada, kemudian dan ini tempatnya semua ada di satu lokasi, jadi ada 4 lantai, kemudian lantai 4 yang bisa bekerja, jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini, jadi ya memang harus diambil kesempatan dan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia. Inilah tempatnya, karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga, tadi merchandise juga ada di sini. Jadi ya ini adalah satu kesempatan ajang yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef The Mission Todo Tua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando Daniel Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit, misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound, serta nomor bregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republic of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Graftrom telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Graftrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4 ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya, dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam 2 grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam 2 grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lillipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lillipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Duel beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengendalikan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang 2 kali 45 ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan, dan yang terakhir anak-anak tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang sampai kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahmat, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya, mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur Alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, Alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena Alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Respati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murelo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol. Namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
1: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita nggak bisa main-main, jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
0: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
2: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak turun di 2 menit, tidak dapat 1 poin dan itu pun sudah terlalu di sini. Terima kasih untuk perjuangan untuk disyukuri, alhamdulillah.
0: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian mendengar informasi Warta Berita Olahraga bersama Program 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan kami masih akan kembali melengkapi informasi untuk Anda yang mendengarkan melalui frekuensi 97 MHz dan juga Anda yang mendengarkan melalui FM 99.9 MHz. Pukul 11.31 menit waktu Indonesia Barat pendengar. Selanjutnya kami akan kumandangkan azan sholat zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Atas nama pimpinan kru yang bertugas, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Jangan bersedih jika sering ditimpa musibah. 1. Tanyakan pada diri Anda, apa kemungkinan terburuk yang akan terjadi? 2. Kemudian hadapi dengan tenang untuk menjadikan kemungkinan terburuk itu menjadi lebih baik. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Quran Surat Ali Imran ayat 173. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Quran Surat At-Talaq ayat 7. Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa kemenangan akan datang bersama kesabaran. Jalan keluar datang bersama kesulitan, dan kemudahan itu ada bersama kesulitan. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, maka ia bebas berprasangka kepadaku sesuai yang dia mau.

Demikian kumandang azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Dan pendengar, kami masih akan hadir dengan informasi-informasi dan juga akan mengundang Anda untuk bergabung di program Ragam Budaya edisi hari ini. Silakan nanti untuk Anda yang bergabung di 0811 575 64. Dan juga bergabung di 0857538103 65. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau, dan kami masih akan hadir dengan informasi berikutnya untuk Anda.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan hanya mengganggu jarak pandang, tetapi juga dapat mengancam kesehatan, terutama kesehatan saluran pernafasan. Paparan asap dapat meningkatkan resiko gangguan pernafasan seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Saat kualitas udara memburuk, kurangi aktivitas di luar ruangan dan gunakan masker yang sesuai ketika harus beraktivitas di luar rumah. Tutup pintu dan jendela untuk mengurangi masuknya asap ke dalam rumah, serta pastikan tubuh tetap terhidrasi. Jaga kelompok yang lebih rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan orang dengan gangguan pernapasan. Jika mengalami batuk, sesak nafas, nyeri dada, atau keluhan pernapasan yang semakin berat, segera periksakan diri Anda ke fasilitas pelayanan kesehatan. Lindungi diri Anda, lindungi keluarga, waspada ISPA akibat kabut asap, jaga kesehatan, kurangi paparan asap, dan bersama cegah karhutlah.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Ragam Budaya. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-575-6494 atau di 0857-5381-0365. Selanjutnya silakan. Halo.
1: Halo, selamat pagi. Selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Silakan.
1: Mbak, itu lagunya Sayur Asem dari Kus Plus, Mbak, lagu Jawa.
0: Lagunya Sayur Asem. Sebentar.
1: Kus Plus.
0: Kus Plus ya.
1: Soalnya tadi itu kurang persiapan lagu, Mbak. Bingung saya tadi itu. Karena tadi dadakan sih soalnya lah. Gitu. Mana ada lagunya?
0: Sebentar. Sayur Asem dari Kus Plus.
1: Iya.
0: Kus Plus ya. Oke.
1: Okay. Ah. Sana gimana, Mbak, di sana?
0: Tadi sempat gerimis sih di sini.
1: Kalau semalam kemarin itu hujan, Mbak, di Subah itu. Di waktu yang saya di kebun itu kan. Itu hujannya lebat, ada kilat juga petir, Mbak, kemarin tuh. Okay. Yang ya waktu itu sempat terjadi informasi di ECA kemarin juga ada menginformasikan waktu acara Halo RMI juga ada menyampaikan juga teman-teman ada yang kena kerusakan juga rumahnya gitu. Di bukit apa namanya itu daerah Tebas itu, Mbak. Kerangannya kuat kilat kan. Jadi ujung-ujungnya ya seperti itulah ya. Makanya kita harus menjaga ya. Oke. Siap, itu saja.
0: Oke, baik, terima kasih Bang Laris di Subah Sambas sudah bergabung ya. Kita terima penelpon berikutnya di 0811-575-6494. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Oke, dengan siapa nih?
2: Dengan Datuk Uban.
0: Dengan Datuk Uban, silakan Datuk Uban. Di Sidas udah hujan belum?
2: Di Sidas sih, hujan terus.
0: Oh, hujan terus ya?
2: Iya.
0: Oh, gitu ya.
2: Ya, naik
0: lah. Oh, oke, baik.
2: Puncak Kepuas.
0: Lagunya?
2: Lagu Puncak Kepuas dulu.
0: Lagunya Puncak Kepuas.
2: Ya.
0: Puncak Kepuas.
2: Ya.
0: Ya, soalnya feedback nih.
2: Soalnya Pak yang bergelek Pak. Pak kita. Nah, pokoknya itu aja lah.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Baik, terima kasih. Ya, ada Kakek Uban tadi sudah bergabung lagunya Uncak Kepuas ya. Uncak Kepuas yang nanti akan kami hadirkan lagu dari Kepuas Hulu katanya gitu. Lanjut, halo.
3: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa ini?
3: Dengan Orang Meliau, Mas Dika.
0: Dengan siapa?
3: Orang Meliau.
0: Bang Fael. Ya.
3: Dengan Bang Fael.
0: Silakan Bang Fael.
3: Lagunya Kotang Barendo, Mbak, dari lagu Padang.
0: Kotang Barendo.
3: Ya, Kotang Barendo.
0: Kotang Barendo dari
3: ini lagu Padang.
0: Sumatera ya. Oke.
3: Okay. Ah, salam dari aku Mbak ya dengan project tampil kali buat Bertika. Terima kasih buat selalu Bertika.
0: Oke. Baik, terima kasih. Selamat siang. Dari Meliau tadi sudah kita dengarkan requestan dari Bang Fael. Kita lanjut berikutnya, silakan. Halo, selamat siang.
4: Indonesia.
0: Halo.
5: Eh.
0: Halo, selamat siang. Iya, terputus, bisa dicoba lagi ya. Oke, lanjut kita

0: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau berikutnya silakan. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Raga Muda ya.
0: Oke, dengan siapa nih?
1: Dengan Mbak Kakung.
0: Oh, dengan Mbak Kakung. Ya. Silakan Mbak Kakung.
1: Lagunya, judulnya apa ya? Judulnya Sengit.
0: Sengit?
1: Dari Nurhana.
0: Dari Nurhana.
1: Iya.
0: Oke, lagunya Sengit dari Nurhana.
1: Ya, pada saatnya untuk semuanya tanpa target hari.
0: Oke. Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kakung di Kuburaya sudah bergabung. Kita lanjut di penelpon berikutnya di 0811 5756494 atau di 0857538103 65. Lanjut berikutnya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Rekam Budaya Kak Cika.
0: Oke, dengan siapa ini?
2: Tetangga depan nih Kak.
0: Oh, dengan Mbak Miati, silakan Mbak Miati.
2: Iya. Lagunya Hutan Deras Kak.
0: Hudan?
2: Iya, Hutan Deras dari cepet hujan nih Kak. Udah kintik-kintik di sini.
0: Oh, gitu ya.
2: Hujan deras dari Sony Jos ya.
0: Iya, hujan deras ya.
2: Hutan deras.
0: Hudan ya. Dia pakai D.
2: U D N.
0: Hudan deras.
2: Iya.
0: Hudan deras. Saya coba dulu cari lagunya. Oke.
2: Okay. Ada.
0: Hudan deras. Dari Sony Jos ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Hudan deras.
2: Salamnya dirangkul dari A sampai Z tanpa terkecuali untuk kacanya sama petugas. Salam sehat selalu bersama keluarga tercinta.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Miati di Sanggau sudah bergabung ya. Lanjut berikutnya, silakan untuk Anda yang bergabung di 0811 5756494 dan juga untuk Anda yang bergabung berikutnya di 0857538103 65. Untuk Anda yang bergabung selanjutnya di kesempatan kali ini. Oke, kita masih tunggu atensi yang mau bergabung di 0811 5756494. Kita akan dengarkan dulu ada beberapa lagu ya yang akan kita dengarkan bersama. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

Anda, ada sebuah tempat di dunia yang ketika musim hujan tiba, permukaannya bisa berubah menjadi seperti cermin raksasa yang memantulkan langit? Namanya Salar de Uyuni, berada di Bolivia, Amerika Selatan. Tempat ini merupakan dataran garam yang sangat luas, terbentuk dari sisa-sisa danau purba yang mengering. Saat permukaannya tertutup lapisan air yang sangat tipis dan tenang, batas antara langit dan tanah seolah menghilang. Awan, matahari, bahkan orang yang berdiri di atasnya bisa terlihat seperti berada di atas langit. Fenomena inilah yang membuat Salar de Uyuni dikenal sebagai salah satu tempat dengan pemandangan yang paling unik di dunia. Menariknya, kawasan ini juga menjadi salah satu sumber litium penting dunia, yaitu mineral yang banyak digunakan dalam pembuatan baterai. Jadi, siapa sangka, gurun garam yang tampak sederhana bisa berubah menjadi cermin langit yang begitu menakjubkan.

Pendengar, saya bacakan dulu ada satu pesan singkat ini dari Pak Belalang di Belangin 3, mau request lagu Bantua Baru Selero Tinggi. Salamnya dari Rangkul aja buat Mbak Cikanya, semoga sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Oke, berikutnya saya bacakan dulu ada WhatsApp berikutnya. Oke, dari selamat siang, request lagunya ADA buat mbaknya, terima kasih dari Bu Sonia.

Oke, terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau Pendengar. Sambil kita menunggu penelpon yang bergabung berikutnya, kita akan dengarkan dulu ada beberapa lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan kami masih tunggu atensi Anda untuk Anda yang bergabung di kesempatan kali ini. Dan pendengar, kami masih akan mengundang pendengar di 0811-575-6494 atau di 0857-5381-0365. Tadi sudah ada yang request ya, mau minta putarkan lagu, katanya ini dari Mama Dang di Sanggau, mau minta lagunya apa nih lagunya? Oh ya, lagunya spesial buat semua pendengar aja deh, dari A sampai dengan Z aja. Lagunya tadi Selasih Ku Sayang ya, untuk menghibur semua pendengar di kesempatan kali ini. Oke, baiklah. Dan juga tadi sudah ada permintaan lagu juga dari pendengar kita yang sudah bergabung ya. Nanti saya puterin sekaligus lagu yang direquest oleh pendengar kita yang bergabung di line telepon berikut ini.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda nanti untuk mendengarkan informasi di Warta Siang yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Terima kasih Anda yang masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Ntkong menyampaikan Warta Berita.

0: Kunjung agak kurang ya, nggak seperti biasanya karena cuaca. Mungkin penurunnya lebih dari setengah bisa, dari seperti biasanya ya. Kalau pengunjung itu kebanyakan dewasa sih.
1: Kami pada hari ini menyelenggarakan seleksi pop-up untuk cabur biliar yang kami laksanakan pada hari ini dengan...
2: Warta siang selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya Sri Wahyuni. Pendengar, kami mulai dengan informasi pertama. Harga cabai kering dan cabai besar di pasar sentral Sanggau kini mencapai Rp150.000 per kilogram dalam 3 hari terakhir. Salah seorang pedagang, Wida, mengatakan kenaikan harga dipicu distribusi pasokan yang terkendala, kelangkaan dengan tingginya harga BBM. Kondisi tersebut membuat pengiriman cabai dari Flamboyan Pontianak menuju Sanggau menjadi lebih sulit. Selain cabai keriting dan cabai besar, harga cabai rawit juga mengalami kenaikan dengan harga jual mencapai Rp17.000 hingga Rp18.000 per onsnya. Meski harga naik, aktivitas pembelian di lapak Wida masih berjalan normal dan permintaan konsumen relatif stabil. Kabut asap yang menyelimuti Kabupaten Sanggau membuat objek wisata My Dream sepi pengunjung. Penurunan kunjungan terjadi karena masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kondisi udara yang kurang baik.
3: Objek wisata kolam renang My Dream di Kabupaten Sanggau mengalami penurunan pengunjung akibat kabut asap. Karyawan wisata My Dream Sanggau, Vika, menyampaikan kondisi ini membuat aktivitas wisatawan menurun dibandingkan hari-hari biasanya. Vika mengatakan jumlah pengunjung turun lebih dari setengah saat kondisi udara kurang baik. Menurutnya, kabut asap membuat masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah, termasuk berkunjung ke tempat wisata. Ia menambahkan, penurunan pengunjung terutama terlihat dari berkurangnya kunjungan keluarga dan anak-anak. Kini, saat kondisi udara mulai membaik dan sekolah kembali berjalan, kunjungan anak-anak mulai terlihat kembali.
0: Pengunjung agak kurang ya, nggak seperti biasanya, karena cuaca. Mungkin penurunnya lebih dari setengah bisa, dari seperti biasanya ya. Kalau pengunjung itu kebanyakan dewasa sih. Kalau yang kemarin agak berkabut ya, anak-anak kurang. Baru-baru ini anak-anak mulai ada, karena udah masuk sekolah kan di Kabupaten Sanggau. Semoga cepat pulih, dan untuk yang ada usaha biar seperti biasa lagi pemasukannya.
3: Ia berharap kabut asap segera membaik agar aktivitas wisata dan perekonomian kembali normal. Kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di Kabupaten Sanggau. Mulandari melaporkan.
2: POPSI Kabupaten Sanggau menggelar seleksi atlet biliar 2026 sebagai persiapan menghadapi Perprov. Sebanyak 46 peserta terdiri dari 40 putra dan 6 putri ambil bagian dalam seleksi yang berlangsung dengan antusiasme tinggi.
4: Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia atau POPSI Kabupaten Sanggau menggelar seleksi atlet biliar untuk Perprov 2026. Ketua POPSI Sanggau Darmansyah mengatakan, seleksi diikuti 46 peserta terdiri dari 40 putra dan 6 putri. Seleksi ini bertujuan menjaring atlet terbaik untuk mewakili Kabupaten Sanggau pada Porprov 2026. Ia menyebut antusias peserta tahun ini meningkat dibandingkan seleksi 4 tahun sebelumnya.
1: Kami pada hari ini menyelenggarakan seleksi Porprov untuk cabur biliar yang kami laksanakan pada hari ini dengan peserta prianya ada 40, peserta wanitanya 6. Saat ini kami sedang melaksanakan seleksi ini cukup antusias peserta. Peserta lebih ramai daripada 4 tahun yang lalu. Kami di sini akan mencari peringkat 1, peringkat 2 untuk diberangkatkan pop-pop.
4: Darmansyah menjelaskan, penilaian dalam seleksi dilakukan berdasarkan kemampuan, teknik, serta hasil pertandingan para peserta. Ia menilai perkembangan olahraga biliar di Kota Sanggau mulai menunjukkan peningkatan, terlihat dari antusiasme dan jumlah peserta yang mengikuti seleksi tahun ini. Ia juga berharap peningkatan tersebut dapat terus berlanjut dan melahirkan atlet-atlet biliar berprestasi yang mampu membawa nama baik Kabupaten Sanggau. Tri Putri melaporkan.
2: Kebakaran hutan dan lahan seluas sekitar 6 hektar terjadi di Dusun Pana, Desa Pana, Kecamatan Kepuas, Kabupaten Sanggau. Kapolsek Kepuas, Ibtu Marianus, mengatakan respon cepat dan sinergi lintas instansi dilakukan untuk mencegah api meluas ke lahan sekitar. Tim gabungan yang terdiri dari Polsek Kepuas bersama tim siaga karhutla Polres Sanggau, BPBD Sanggau, Daops Manggal Manggala Agni, KPH Sanggau Timur, serta tim damkar PT ASP Penyeladi berhasil memadamkan karhutla dengan dukungan sejumlah tangki air dan mesin pemadam. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas melakukan pendinginan dan pemantauan untuk memastikan tidak ada bara atau titik panas yang dapat memicu kebakaran kembali. Ibtu Marianus juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama di sekitar kawasan yang rawan karhutla.

Demikian pendengar rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Kabut asap objek wisata My Dream sepi pengunjung. Popsi Sanggau seleksi 46 atlet biliar menuju Poprov. Saya Sri Wahyuni, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan kami masih akan hadir untuk Anda selanjutnya nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat di program Pro Download edisi hari ini. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811575494 atau di 0857538103065. Silakan untuk Anda yang bergabung di Pro Dangdut edisi hari ini, dan juga kita mau menyapa semua teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok kita di hari ini ya. Kita mau sapa-sapa dulu ya, ada beberapa pendengar kita yang juga bergabung di edisi hari ini. Oke, kita mau sapa dulu, ada HR69 dari Pahuman. Kita juga bergabung dengan Bang Novriel Noval dari Selangor, Sarawak, Malaysia. Dan juga ada Bang Widi dari Tokyo. Kita juga bergabung bersama Afwan Afwan. Selamat siang. Afwan Afwan, selamat siang ya. Dan kita juga bergabung dengan siapa tuh? Ada Karya di Balai Karangan. Terus ada Bang Adi. Dan juga ada siapa tadi ya? Jadi sudah bergabung. Ada N. Atamimi dari Pontianak juga yang bergabung. Selamat siang semuanya, untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui FM 97MHz dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id dan juga Anda pendengar yang bergabung di edisi hari ini mendengarkan melalui FM 99.9MHz. Dan silakan untuk Anda yang bergabung di 0811575494 atau di 0857538103065. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811 5756494. Halo.
1: Halo. Selamat siang Pro Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa ini?
1: Dengan Mbak Kakung Kuburaya.
0: Oh, Mbak Kakung di Kuburaya. Oke, silakan Mbak Kakung.
1: Iya. Lagunya dari siapa ya? Kok lupa lagi.
0: Lagunya dari siapa?
1: Kampungan dari Elvi Sukesi.
0: Kampungan?
1: Iya.
0: Judulnya Kampungan.
1: Ya, judulnya Kampungan.
0: Dari Elvi Sukesi.
1: Romai Rama itu.
0: Romai Rama. Gimana sih lagunya?
1: Ya.
0: Lagunya gimana?
1: Lagunya?
0: Heeh.
1: Lagunya gitu. Ku manusia bukan burung piara yang
0: oh gitu. Oke, baiklah.
1: ya, sahabat dan salamnya untuk semua pendengar tanpa terkecuali, dalam salam sehat. Untuk Mbak Salma bertugas sampai tuntas sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbah Kakung yang ada di Kuburaya sudah bergabung. Tadi sudah request lagunya Kampungan dari Roma Irama dan Elvi Sukaisi. Oke, lanjut berikutnya. Halo.
2: Halo.
0: Ya, halo, selamat siang. Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut ada kita.
0: Pro Dangdut ini mah. Silakan. Dengan siapa ini?
2: Dengan Dato Uban. Ini sedang hujan kuat. Lebat hujannya.
0: Oh, lebat hujannya di mana?
2: Di Sidas.
0: Oh, di Sidas. Oke. Okay. Katanya lebat hujannya di Sidas.
2: Boneka cantik.
0: Lagunya apa? Boneka cantik.
2: Pokoknya ada ke siapa lah, pokoknya boneka cantik.
0: Oh, pokoknya boneka cantik, makasih.
2: Salamnya dengan Putra Latong, Magalang.
0: Oke.
2: Pengak Belalang, Ai Kepo, Ai Suka Senang, Kabuk Pecai, Kakek Adin, Kak Yuli. Nah, yang lain kita rangkul aja dari Asam Panjen Bayan Lengar ini.
0: Oke.
2: Lebat.
0: Lebat ya hujannya ya. Oke. Baiklah. Terima kasih. Dari Sidas sudah bergabung. Tadi katanya hujannya lebat banget ya. Oke, berikutnya silakan. Ya, halo.
3: Yang dangdut ada kita.
0: Oke, dengan siapa ini?
3: Dengan Putra Galau alias Bang Darul dari Mempawah.
0: Putra Galau di Mempawah.
3: Iya.
0: Oh, Putra Galau di Mempawah. Oke, silakan.
3: Lagunya goyang itu apa?
0: Lagunya?
3: Iya, lupa itu.
0: Ah, udah. Ini lagunya apa?
3: Roma Irama.
0: Roma Irama, judulnya apa?
3: Malam Minggu.
0: Malam Minggu. Dari Roma Irama ya, Malam Minggu judulnya. Oke. Okay. Nanti saya cari dulu lagunya.
3: Salam-salamnya buat Cika. Sehat selalu.
0: Oke.
3: Okay. Lagunya spesial untuk Mola di Simpang 4.
0: Mola di Simpang 4.
3: Lapis.
0: Oke.
3: Okay. Ya, buat Aisyah Senang, buat Kak Long, buat Julius Ngemawang, buat Eko De Pintis, okay. Biul. Jadi Malawi, Ranius, Rata-Rata, Wanusu, Ibu Sri, buat Ica, buat Ella, buat Mbak Kakong tadi, buat Dato Oban, Abu Dendi, Abu Kocar, Penggali, buat
0: terus
3: semua-semuanya lah.
0: Buat semuanya aja.
3: Dari A sampai Z.
0: Oke, baiklah.
3: Terima kasih
0: Kalau
3: kita.
0: Ya, terima kasih. Ada Bang siapa tadi ya bergabung ya. Oke, ada Putra Galau di Mempawah juga udah bergabung. Saya juga ingin menyapa teman-teman nih juga sudah bergabung di pesan singkat WhatsApp dan juga live TikTok kita di hari ini. Masih ada Bang Syam ya. Bang Syam di Sanggau, Bang Syam MC di Sanggau, ada Tishi Yohana juga, ada HR69 dari Landak, ada Safitri juga, terus ada teman-teman yang bergabung, ada Vivi dari Balai Karangan, ada Akaidai juga, terus siapa lagi yang bergabung nih ya, kita buka dulu, ada Bang Widi dari Tokyo dan juga teman-teman semuanya. Silakan untuk yang mau request lagu di 0811 5756494 atau di 0857538103065. Oke, terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 RRI Sanggau. Pendengar, kami masih akan hadir dengan lagu-lagu dangdut kesayangannya. Jadi yang mau request lagu bisa langsung merequest lagu-lagu kesayangan Anda di edisi hari ini. Tetap bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Oke, sudah ada lagu Boneka Cantik ya dari India, boleh dilirik tak boleh dibawa. Oke, silakan untuk Anda yang bergabung berikutnya di 0811-5756-494 atau di 0811-5538-1065. Di ujung telepon sudah ada yang masuk, silakan. Halo, Pro Dangdut.
1: Apa kabar Mbak Cika?
0: Kabarnya baik, sehat alhamdulillah. Dengan siapa ini?
1: Ini dengan adik angkat Mbak Cika.
0: Siapa tuh?
1: Cucu Ai.
0: Oh, Mbak Mola. Silakan Mbak Mola.
1: Lagunya Siapa Kau?
0: Siapa Kau dari siapa?
1: Dari
0: Lilis Karlina.
1: Lilis Karina.
0: Oke, dari Lilis Karlina. Saya cari dulu lagunya. Silakan lanjut, mau kirim salam buat siapa?
1: Lagunya untuk Bang Galau.
0: Untuk Bang Galau aja, terus
1: Bang Galau di Mempah.
0: Terus?
1: Untuk Ai susah senang. Amannya semoga sehat selalu. Mak Boboy, Abang Angkat di Perintis, Bang Joto, Bunda di Subasambak.
0: Iya, siapa lagi?
1: Tadi Mbak Kakung, Ayuban. Lagunya ditujukan kepada Bang Galau.
0: Oh, kepada Putra Galau, oke.
1: Galau Putra.
0: Itu saja.
1: Lagu Bang Galau belum diputar kan?
0: Lagu Bang Galau tadi belum diputerin. Lagunya
1: katanya
0: itu.
1: Untuk Mola.
0: Oh, katanya untuk Mola. Jadi lagunya diputerinnya beda ya? Oke.
1: Okay. Buat Mbak Cika. Selamat bertugas.
0: Yeah.
1: Selamat siang. Semoga sehat selama-lamanya.
0: Amin. Terima kasih doanya ya. Oke, selamat siang dari Mola di Simpang Kayu Lapis. Sudah bergabung, lanjut berikutnya kita terima lagi. Ada siapa nih? Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut kedala kita.
0: Oke, ini dengan siapa nih?
2: Dengan Sisil.
0: Dengan Sisil. Oke, silakan Mbak Sisil.
2: Lagunya dari Ayu Suraya.
0: Judulnya?
2: Judulnya Kacamata Hitam.
0: Kacamata Hitam? Kacamata Hitam dari Ayu Suraya. Kacamata Hitam. Entah dari Ayu Suraya ya. Dari Ayu Suraya. Oke, sudah.
2: Salamnya dirangkul aja ya.
0: Salamnya dirangkul aja.
2: Iya, dari A sampai J. Ya, okay. Makasih Pro Dangdut.
0: Baik.
2: Dan kita.
0: Oke, terima kasih. Dari Mbak Sisil sudah bergabung tadi ya. Berikutnya silakan di 0811-5756-494 atau di 0857538103065. Selamat siang juga untuk teman-teman yang baru saja bergabung bersama kami, yang juga baru bergabung di live TikTok. Ada Bang Jack juga yang bergabung, terus semua teman-teman, ada Muhammad Sahroni juga sudah bergabung, terus ada Siti Fatimah juga yang baru bergabung ya. Selamat siang semuanya. Silakan untuk yang mau request lagu dangdut yang juga bisa Anda tulis di kolom komentar ya. Oke, berikutnya silakan kita terima kembali. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Ya, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa ini?
3: Dengan Kak Yuli.
0: Kak Yuli di mana? Di Sungai Mawang.
3: Iya.
0: Silakan Kak Yuli.
3: Mau request lagu Revina Alfira, Kak.
0: Lagunya?
3: Rindu.
0: Rindu dari Revina.
3: Iya.
0: Revina Alfira.
3: Iya, Kak.
0: Oke.
3: Oke, makasih Kak. Salamnya dirangkul aja.
0: Oke, baiklah.
3: Okay.
0: Terima kasih pendengar kita yang bergabung dari Sungai Mawang tadi. Lanjut, kita terima lagi penelpon berikutnya di 0811-5756-494 ya. Oke, lanjut lagi. Kita mau terima lagi satu penelpon ya. Satu aja penelponnya lagi di 0811-5756-494 dan juga di 0811-5756-494 ya. Oke, berikutnya saya akan putarkan dulu lagu ya. Putarkan dulu lagu di kesempatan kali ini di Pro Dangdut adalah kita. Kita akan dengarkan dulu ada lagunya Lilis Karlina, Siapa Kau, dan juga nanti kita akan dengarkan lagunya Ayu Suraya dengan Kacamata Hitam. Tetap bersama kami di Pro Dangdut adalah kita.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Saya mau bacain dulu ada beberapa pesan singkat dan juga WhatsApp yang sudah hadir. Kita mau bacain ada dari HR69 tadi minta requestan lagunya Memandangmu dari Ikke Nurjanah featuring Aldi. Dan juga tadi ada pendengar dari Blora Selatan Jawa Tengah RDB meminta lagunya Mutiara dari Diva Ranadia. Dan juga yang bergabung ada siapa lagi nih ya, ada YPS, ada Bang Ahmad juga yang bergabung di kesempatan kali ini ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lanjut, berikutnya ini dari Maria Ditidu, mau request lagunya Selai Donatur di Dalarang Ngatur dari Pauzia. Terus dari Abang Putra Segitiga Selatan, ini alamat Tanjung Kapuas, Kabupaten Sanggau, mau request lagunya Gula Gula dari Risa. Ini katanya salamnya buat Ai Kepo, Abang Madun, Kakak Dini, Abo Kocai, Ai Jamur Sawit, Bang Eko, Dara Kapuas, dan Ica. Ada Bang Albert juga, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita mau puterin dulu deh, ada beberapa lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Oke, tadi sudah kita dengarkan lagunya Memandangmu, dan juga selain donatur dilarang ngatur. Kita masuk di segmen berikutnya. Kita juga mau menyapa semua teman-teman yang juga sudah bergabung di live TikTok. Ada siapa ya? Oke. Ada Bang Yovak 9393 di Sanggau, ada Bang Dian 28 di Sanggau. Terus Bang Widi di Tokyo. Oke, lanjut ada Mira di Engkahan, juga ada siapa nih? Kenzo Bakery ya di Sanggau juga sudah bergabung. Kita lanjut ada fans Kusuma Wara Official juga sudah bergabung. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung ya di kesempatan kali ini. Oke, kita terima lagi penelpon berikutnya di 0811 5756494 ya. Dan juga untuk Anda yang bergabung di pesan singkat, kami juga undang Anda di 0811 5756494. Berikutnya kita terima kembali penelpon. Oke, lanjut. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, apa kabar?
0: Baik, dengan siapa ini?
1: Dari Biul.
0: Dari Biul, di mana?
1: Standing Jalan Sungai Batu.
0: Oke, di Sungai Batu, silakan Biul.
1: Ya. Oke, lagunya
0: apa?
1: Terlanjur Basah dari Maggie Z. Ya
0: lah. Terlanjur Basah dari Maggie Z.
1: Karena musim hujan ini, mau musim hujan.
0: Oh gitu. Lagunya Terlanjur Basah, ya sudah mandi sekali.
1: Tapi kan enggak terlalu basah, tadi kena hujan.
0: Hujannya cuma sebentar aja ya. Oke, okay. Lanjut berikutnya.
1: Salam-salamnya buat semua aja lah.
0: Buat semua aja, lagunya Terlanjur Basah ya dari Maggie Z. Oke, okay, baiklah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Biul ada di Sungai Batu. Lanjut berikutnya. Halo.
2: Halo.
0: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, perdana kita di sini hujan, Mbak.
0: Hujan di Sambas hujan.
2: Iya betul, hujan begitu.
0: Oke, silakan.
2: Lagunya Mbak.
0: Lagunya apa?
2: Fisky Roma. Fisky Roma judulnya boleh.
0: Judulnya boleh.
2: Kan ada dua tuh, ada yang kalau yang versi Roma Irama tuh namanya itu boleh saja.
0: Ini?
2: Terjadi ini Fisky Roma.
0: Fisky.
2: Fisky Roma.
0: Frisky.
2: Iya Fisky.
0: Fisky.
2: Ketemu gak?
0: Ada gak sih lagunya?
2: Aja. Atau sekelilingnya gak ya?
0: Ya boleh.
2: Oke, okay, itu saja Mbak.
0: Ya.
2: Cuaca sama gimana?
0: Di sini udah gak hujan sih.
2: Oh gitu, iyalah siap. Oke, okay, itu saja ya.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Bang Lanus di Subas Sambas. Lanjut lagi berikutnya di 0811 5756494. Oke, sudah bergabung juga ada Jeng Eti di Balai Karangan, ada Suryati juga yang bergabung. Terus dari siapa nih ya? Dari pendengar yang lain di 0811 5756494 ya. Oke, kita terima lagi satu penelpon berikut.

0: Oke.
1: Okay. Hmm? Ada?
0: Ada.
1: Salamnya untuk Dio, Melanusia, Pak Kakung.
0: Oke.
1: Okay. Untuk siapa? Pak Brala, Pak Mate, Kaki Ambing.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Mola, untuk apa tuh Bang Eko, Rindi, apa tuh Tegala.
0: Terus.
1: Untuk Bunda Eti, untuk Pak Esa, untuk Kak Long. Untuk siapa? Semalam lupa itu Usu Putri dengan Usu Usu Putri untuk Pak Usu Putri. Untuk
0: terus
1: satu lagi Ayu Tepo, Nenek dengan Datuk Mola lah. Untuk semuanya yang di sana lah.
0: Oke.
1: Okay. Selamat petang semuanya lah.
0: Oke.
1: Okay. Itu saja untuk kata apa Putra Maya. Itu saja. Untuk Joko JJ dengan Abang Rinaldo lah.
0: Oke.
1: Okay. Yang lain nanti malam lagi sambung lagi sama petugas saya.
0: Oke, okay, baik, terima kasih.
1: Bye.
0: Ya, selamat siang. Tadi permintaan lagunya sedih katanya gitu ya. Masih siang, Ma, masih siang udah sedih-sedih aja Mama Boboy di Kuching Sarawak Malaysia. Oke. Okay. Kita mau dengerin dulu deh lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar-pendengar kita di kesempatan kali ini. Dan kita mau dengerin dulu ada beberapa lagu yang juga sudah saya siapkan. Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami, masih ada kurang lebih 40 menit lagi ya kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami dimanapun Anda berada, ya semoga diberikan kesehatan, semoga diberikan ruang ya untuk Anda bisa refresh sejenak karena sudah banyak aktivitas yang harus Anda selesaikan di hari kemarin, hari ini, esok dan seterusnya. Dan pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, kita akan dengarkan dulu lagu yang sudah saya siapkan berikut ini.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan pendengar, kami masih akan hadir dengan lagu-lagu dangdut di kesempatan kali ini. Saya juga mau sapa, ada teman-teman kita juga yang bergabung di live TikTok hari ini. Ada siapa ya? Saya bacain dulu. Yang bergabung ada ADSW di Sanggau, Perintis ya. Ada Cika dari Sungai Jawi Pontianak, Kalimantan Barat. Dan juga tadi sudah bergabung ada Mas Re, Agus Robiansah juga, Uminya Rani juga. Siapa lagi nih yang bergabung? Kita coba sapa dulu. Ada Wita. Siapa lagi nih? Ada Aris ya. Dan juga ada Davi Chaniago, ada Bang Yelfak 9393. Terima kasih yang sudah gabung. Ada Roy juga yang sudah bergabung. Terima kasih. Oke, berikutnya kita mau puterin dulu ada beberapa lagu yang juga sudah saya siapkan untuk semua pendengar di kesempatan kali ini. Dan juga kami akan hadirkan ada satu lagu untuk menemani kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Oke pendengar, saya puterin dulu ada permintaan lagu ya dari pendengar kita tadi di line telepon. Judulnya Rindu dari Revina Alvira. Kita akan dengarkan lagunya berikut ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Saya bacain dulu ada pesan singkat ini dari siapa nih ya, Mbak Cika, selamat sore, request lagunya Peristiwa Silam dari Revina Alvira, salamnya dirangkul aja semua dari A sampai dengan Z ya, sehat selalu Mat bertugas sampai tuntas Pro Dangdut. Oh, dari Pak Belalang di Blangin 3. Oke, berikutnya ini ada pesan singkat dari Mama Nunung. Katanya mau minta lagu dong kak. Ini lagunya spesial buat semua pendengar aja. Lagunya Oke, lagunya di sini. Mau request lagunya apa nih? Oh ya, lagunya RT 5 RW 3. Ya, katanya spesial buat semua yang mendengarkan aja. Oke, kita puterin dulu ya lagu yang sudah direquest oleh pendengar-pendengar kita di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Oke, terima kasih pendengar, demikian program Pro Dangdut di edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami. Tuntas sudah kebersamaan Anda bersama kami yang bertugas di Sanggau siang ini. Selanjutnya akan bersama Dini menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Selamat sore dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau. Selamat sore juga untuk semuanya yang menjangkau siaran kami di FM 97 MHz ya, dan juga di 99,9 FM ya. Di sore hari ini kami akan mengupdate informasi-informasi Anda terkini ya, hingga jam 19 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sanggau sore ini menemani Anda hingga jam 19 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan juga untuk cuaca di Sanggau dan sekitarnya ya, ini masih agak tampak agak mendung gitu ya. Memang tadi juga sempat hujan dengan intensitas ringan ya, walaupun durasinya tidak terlalu lama nih pendengar, yang pasti kita bersyukur ya sudah diguyur hujan dengan wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya. Baik pendengar, lagu-lagu cantik dan juga informasi terkini akan saya update untuk Anda hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Ih, pagi betul pas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, salah seorang pedagang di pasar sentral Sanggawida mengatakan harga cabai keriting besar dan cabai besar kini mencapai Rp150.000 per kilogramnya. Kenaikan tersebut terjadi selama 3 hari terakhir ya, di tengah distribusi pasokan yang terkendala kelangkaan dan kekosongan bahan bakar minyak atau BBM. Nah, mendengar kelangkaan BBM juga turut terdampak pada proses pengiriman pasokan cabai yang menuju Sanggau, dan kondisi tersebut yang membuat distribusi menjadi lebih sulit dan berpengaruh terhadap harga cabai yang dijual dari pedagang. Nah, saat ini Wida juga mengambil pasokan cabai dari pasar Plamboyan Pontianak untuk memenuhi kebutuhan penjualan di pasar sentral Sanggau. Pasokan tersebut ya mencakup cabai rawit, cabai keriting, dan cabai besar. Meski harga cabai rawit ikut mengalami kenaikan, aktivitas pembelian di lapak Wida masih berjalan normal, dan ia menyebutkan antusiasme pembeli masih aman dan stabil meski harga cabai mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: sedap.
1: Let's do this, bro.
2: Tahukah anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
3: Wis kepacot ambyar, remuk sing neng ati.
2: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
4: Penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyakit tidak menular dan penyebab kematian tertinggi di dunia. Berdasarkan data WHO pada tahun 2015 saja, tercatat lebih dari 7 juta orang meninggal karena penyakit jantung koroner. Sedangkan di Indonesia sendiri, lebih dari 2 juta orang terkena penyakit jantung koroner di tahun 2013. Tahun 2016 juga merupakan penyebab kematian terbesar di Indonesia dengan tingkat kematian 100 ribu populasi. Dari jumlah tersebut, penyakit jantung koroner lebih sering terjadi pada rentang usia 45 sampai 54 tahun. Sejauh ini penyebab penyakit ini masih belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa hal yang jadi penyebabnya. Di antaranya adalah kebiasaan merokok, kolesterol, diabetes, penggumpalan darah, dan juga tekanan darah tinggi. Untuk meminimalkan resiko terkena penyakit jantung koroner, ada beberapa cara yang wajib Anda lakukan, di antaranya berolahraga secara rutin, menerapkan pola makan sehat dan gizi seimbang dengan memperbanyak asupan buah dan sayur, serta mengurangi konsumsi makanan yang mengandung kolesterol dan juga garam berlebihan. Berhentilah merokok dan menurunkan berat badan jika berlebihan. Membatasi konsumsi alkohol, kemudian mengontrol tekanan darah, mengelola stres baik dari terapi relaksasi atau meditasi, dan beristirahatlah yang cukup. Bahaya penyakit jantung koroner dapat mempengaruhi kualitas hidup Anda, bahkan dapat menyebabkan kematian mendadak akibat serangan jantung. Oleh karena itu, periksalah diri secara rutin ke dokter jika Anda beresiko tinggi terkena penyakit tersebut.

0: kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Pendengar, objek wisata Pancur Aji di Kabupaten Sanggau ya kembali menerima pengunjung setelah sempat ditutup akibat debit air menurun selama musim kemarau. Pengelola wisata Pancur Aji Nuriwan mengatakan jumlah kunjungan saat ini masih belum normal akibat kabut asap yang membuat masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah. Nah, meski kembali dibuka, kunjungan wisatawan ke Pancur Aji masih belum normal karena menurutnya kondisi kabut asap membuat masyarakat cenderung mengurangi aktivitas di luar rumah termasuk berwisata. Sebelum kondisi kabut asap terjadi, jumlah pengunjung pada hari kerja dapat mencapai 30 hingga 40 orang per hari. Saat ini jumlah kunjungan tersebut menurun menjadi sekitar 10 hingga belasan orang per hari. Dan Nuriwan juga beroptimis ya kunjungan wisatawan ke Pancur Aji dapat kembali meningkat secara bertahap setelah kondisi lingkungan mendukung aktivitas masyarakat. Nah, dengan informasi ini kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
2: Kondang penting, sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
2: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

0: Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: night.
1: Oke, baik pendengar ya, pukul 15:48 menit waktu Indonesia Barat. Kita cukupkan di musik dan informasi, karena nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak.

0: kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah, program santai, pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tak apa bercerita, bugu kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke, tapi yo tetep ora manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gak balapangan, yuk kenomot, terkidup gak radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau ngan Entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
18: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
19: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
20: berita terpercaya,
21: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
17: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
22: Pro 1 RRI Sanggau.
18: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
22: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Kormil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Tetap di sini di Pro 1.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Pemerintah Kota Pontianak terus memantau kualitas udara saat sekolah mulai dijalankan.
3: Baik itu dari segi kesehatan atau dari segi keamanan, itu minta kepada Pak Wali Kota untuk meliburkan atau daring, kan?
2: Heri Mustamin mendukung wacana kuliah gratis, namun meminta pemerintah untuk mengkaji secara matang.
4: Apakah kemampuan keuangan negara itu bisa tidak untuk menggratiskan semua lembaga pendidikan negeri, terutama di perguruan tinggi ini, untuk digratiskan?

0: Itu adalah di antara topik berita aktual yang akan kami hadirkan untuk Anda edisi hari ini, Minggu 27 September 2026. Saya Budiman Tahirin, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, pemerintah Kota Pontianak terus mengevaluasi kebijakan pembelajaran di tengah kondisi kabut asap yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Kondisi kualitas udara menjadi pertimbangan utama untuk memastikan kegiatan belajar berlangsung aman bagi seluruh warga sekolah.
1: Pemerintah Kota Pontianak terus mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran di tengah kondisi kabut asap dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik. Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, mengatakan kebijakan pembelajaran daring maupun tatap muka bersifat situasional. Hujan yang mengguyur dalam beberapa hari terakhir diharapkan mampu mengurangi kabut asap sehingga aktivitas belajar di sekolah dapat kembali berjalan.
2: Memang kemarin itu kan berdasarkan aspirasi atau penyampaian dari berbagai pihak. Itu dari segi kesehatan atau dari segi keamanan itu minta kepada Pak Wali Kota untuk meliburkan atau daring lah kan, daring. Namun dengan kondisi yang mungkin beberapa hari ini ada turun hujan, mudah-mudahan kabut asap ini bisa terkurangi. Sehingga kalau memang situasinya memungkinkan, kita langsung bisa Wali Rekit buat kebijakan untuk sekolah tatap muka dibuka kembali.
1: Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak menetapkan Satuan Pendidikan Jenjang SD, SMP, dan Kesetaraan, negeri maupun swasta, dapat kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka mulai Senin 28 September 2026. Pelaksanaan pembelajaran tetap menyesuaikan kondisi kualitas udara dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan seluruh warga sekolah. Pemerintah Kota Pontianak juga terus memperkuat penanganan dampak kabut asap. Hermanta melaporkan.
0: Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Barat Heri Mustamin meminta pemerintah untuk mengkaji dengan matang wacana penerapan perguruan tinggi negeri gratis. Kebijakan mulia ini harus sempurna saat pelaksanaannya.
3: Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Barat Heri Mustamin menyambut baik wacana Presiden Prabowo Subianto menggratiskan biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri. Menurut Heri, kebijakan tersebut dapat membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, khususnya bagi warga yang terkendala biaya. Namun Heri mengingatkan agar wacana tersebut tidak serta-merta diterapkan tanpa kajian yang matang.
4: Saja, hanya perlu adanya yang saya katakan tadi, perlu adanya sesuatu pemikiran, perlu ada satu perencanaan, perlu adanya program yang nyata, kemudian perlu adanya kajian-kajian yang komprehensif dari pakar-pakar pendidikan, dari masyarakat-masyarakat yang memang peduli terhadap pendidikan, dan yang lebih penting lagi, apakah kemampuan keuangan negara itu bisa tidak untuk menggratiskan semua lembaga pendidikan negeri, terutama di perguruan tinggi ini, untuk digratiskan.
3: Heri mengatakan selama ini banyak masyarakat yang telah menyelesaikan pendidikan menengah tetapi tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi karena persoalan biaya. Padahal menurutnya kesempatan memperoleh pendidikan tinggi menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas peluang masyarakat memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Kadar garam air baku Sungai Kapuas di Kota Pontianak meningkat jauh di atas ambang batas normal akibat kondisi kemarau. Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa tetap menjaga layanan sekaligus menyiapkan sumber air tawar untuk kebutuhan prioritas masyarakat.
1: Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Pontianak tetap menyalurkan air kepada pelanggan meski kadar garam air baku Sungai Kapuas meningkat signifikan. Direktur Pelayanan Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Pontianak, Muhammad Yulhiyardi, mengatakan kadar garam di seluruh instalasi pengolahan air mengalami peningkatan. Kondisi tertinggi tercatat di IPA Nipah Kuning mencapai 3.544 mg per liter, sedangkan terendah di Parit Mayor sekitar 1.300 mg per liter.
5: Terkait amanah dari pimpinan kami, Bapak Wali Kota, bahwa produksi dan distribusi kita, kami berkomitmen untuk tetap memberikan produksi dan distribusi ke masyarakat untuk menjaga kemaslahatan umat, kemaslahatan bagi orang banyak, untuk masyarakat dapat melakukan proses ibadah, dapat melakukan proses mandi cuci dan kakus, walaupun dengan resiko yang terjadi, mesin-mesin produksi kami juga sudah mengalami, dan ini juga mungkin dirasakan oleh masyarakat, ada yang mengalami korosi.
1: Untuk menjaga ketersediaan air tawar, Perumda mengoptimalkan waduk penempat serta mengambil air menggunakan ponton dari wilayah Sukalanting atau Peniti Rada. Air tawar tersebut diprioritaskan untuk kebutuhan tertentu, termasuk rumah sakit yang melayani pasien hemodialisis. Yuliardi mengimbau pelanggan menggunakan air sesuai kebutuhan dan menghemat persediaan air tawar yang dibagikan. Hermanta melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Bintang Radio RRI Pontianak 2026 resmi berakhir setelah melalui berbagai tahapan seleksi selama 2 pekan terakhir. Para pemenang telah diumumkan melalui media sosial RRI Pontianak sejak Senin lalu. Kepala Stasiun RRI Pontianak Budi Suwarno mengatakan Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat yang telah menjadi bagian dari sejarah panjang RRI sejak tahun 1951. Menurutnya banyak penyanyi ternama Indonesia lahir dari kompetisi ini, diantaranya Titi Puspa, Bing Slamet, Titi DJ, Yunisara, Harvey Malaiholo, hingga Vina Panduwinata. Budi berharap peserta terbaik dari Kalimantan Barat mampu mengikuti jejak para penyanyi nasional yang pernah mengawali karir melalui Bintang Radio RRI. Pendengar, dalam menjalankan pemerintahan tidak semua masalah dapat diatur secara mendetail oleh undang-undang. Saat menghadapi situasi mendesak di lapangan yang belum ada aturannya, pejabat pemerintahan diberi kewenangan khusus untuk mengambil keputusan yang dikenal dengan istilah diskresi. Lalu seperti apa batasan dan penerapan diskresi ini dalam hukum administrasi negara? Reporter Boyke Sinura telah mewawancarai pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Tengku Mulia Dilagat Turiman Faturaman Nur, dan berikut petikan wawancara selengkapnya.
6: Pak Turiman, bagaimana Anda memandang diskresi sebagai suatu tindakan administrasi di pemerintahan?
7: Perlu dipahami dulu bahwa diskresi itu sesuatu yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan diskresi di pemerintahan, tentu kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014. Nah, salah satu jenis kewenangan yang dimiliki oleh penyelenggara pemerintahan yaitu namanya diskresi. Dari 3 kewenangan yang ada melekat pada jabatan penyelenggara pemerintahan, baik pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten kota, sampai dengan pemerintahan pada level yang terendah, yaitu pemerintahan desa, sudah diberikan sebuah kewenangan yang namanya diskresi. Namun dari sisi penyelenggara tidak banyak orang menggunakan kewenangan ini, karena untuk menggunakan ini ada persyaratan-persyaratan khusus.
6: Nah, menurut Anda dengan adanya persyaratan khusus itu, apakah kepala daerah agak kesulitan memahaminya atau seperti apa?
7: Sebenarnya tidak sulit memahaminya, karena ketika dia menjabat seharusnya dia paham bahwa di dalam diri jabatannya itu melengkap 4 kewenangan. Ada kewenangan atribusi, kewenangan delegasi, kewenangan mandat, dan yang kita bicarakan yaitu kewenangan diskresi. Namun tidak semua penyelenggara pemerintahan itu memahami kapan sebuah diskresi itu digunakan atau diberlakukan, diimplementasikan di dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Nah, itu kan perlu memahami konteksnya atau perlu memahami konsepnya secara konstruksi hukum yang melekat pada jabatannya atau peraturan perundangan yang mengikat pada diri jabatan itu.
6: Nah, Pak Turiman, apa saja syarat kepala daerah bisa menggunakan diskresi itu?
7: Diskresi baru bisa digunakan ketika kewenangan diskresi yang diatur dalam peraturan perundangan itu tidak jelas atau multitafsir atau di dalam kekosongan vakum. Lain dalam keadaan status tatmatrek atau dalam keadaan darurat. Artinya diskresi itu bukan keluar dari peraturan perundang-undangan atau mengabaikan peraturan perundang-undangan atau regulasi yang mengikat pada dirinya, tidak, tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan. Namun ada syaratnya, ketika sebuah peraturan perundang-undangan tidak jelas. Kan bahasanya kita mendapatkan undang-undang itu di penjelasannya cukup jelas, tapi sebenarnya tidak jelas. Kemudian pada sisi lain juga ada peraturan perundang-undangan yang memberikan alternatif, begitu. Contoh diskresi misalnya ada penyelenggara pemerintahan atau aparat pemerintahan ASN sudah 3 bulan nggak masuk, lalu tiba-tiba dia diberhentikan dengan atasannya. Di dalam undang-undang ASN itu ada pilihan, diberhentikan dengan hormat, diberhentikan tidak hormat, dimutasikan, diturunkan pangkatnya, atau didenda untuk mengembalikan uang yang selama ini diterima. Maka pejabat pemerintah itu memilih alternatif yang sudah disediakan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Itu namanya diskresi terikat. Itu yang perlu dipahami. Namun juga ada namanya diskresi bebas, di mana peraturan perundangan tidak menyediakan alternatif pilihan, tetapi seorang penyelenggara pemerintahan wajib mengambil keputusan atau tindakan pemerintahan, karena kan sifat pemerintah melayani warga masyarakat dalam keadaan suatu peristiwa, maka dilakukan diskresi. Misalnya kebakaran hutan, nah tentu kan itu harus dilakukan sebuah diskresi, begitu.
6: Nah, batasannya sendiri seperti apa itu Pak Suriman?
7: Peraturan perundang-undangan. Jadi setiap peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh negara atau diterbitkan oleh pemerintah pusat antara presiden bersama DPR, kan selalu di dalam sebuah undang-undang bidang tertentu kan ada penjelasan umum tuh. Ada konsideran menimbang, mengingat, dan ada penjelasan umum sebelum masuk penjelasan pasal. Maka penyelenggara negara mengambil semangat dari undang-undang itu. Undang-undang itu diterbitkan tujuannya apa? Itu salah satu syaratnya. Syarat kedua, apabila di dalam sebuah norma peraturan perundang-undangan itu tidak mengatur, terjadi kekosongan. Namun kan penyelenggara pemerintahan tidak boleh berhenti dengan alasan tidak ada hukumnya, tidak ada norma yang mengatur, karena sifatnya kan melayani, pelayanan publik. Maka dia harus mengambil sesuai dengan kebijakannya, peraturan kebijakan. Makanya ada yang menyamakan diskresi itu dengan kebebasan bertindak. Tindakan pemerintahan itu diatur di Undang-Undang 30. Nah yang ketiga, dalam keadaan start not track, dalam keadaan darurat untuk kepentingan umum, harus diambil kebijakan. Syarat keempat adalah tetap dalam koridor ajas-ajas pemberitaan yang baik. Artinya bukan mengabaikan umum. Nah, jadi tergantung diskresi ini, keberanian tidaknya pejabat pemerintahan mengambil sebuah kebijakan. Namanya di dalam konstruksi hukum pemerintahan atau hukum administrasi negara namanya peraturan kebijakan, Billage Regel. Itulah yang kemudian disebut hikmah kebijaksanaan.
6: Baik Pak Suriman, sebelum kita mengakhiri wawancara ini, ada poin penting lain yang ingin Anda sampaikan?
7: Ada poin penting bahwa undang-undang sebenarnya sudah menyediakan berbagai kewenangan yang bisa diambil oleh para penyelenggara pemerintahan, kewenangan atribusi, kewenangan delegasi, kewenangan mandat, namun satu lagi kewenangan diskresi, namun jarang dipakai. Ini ada dua kemungkinan, tidak paham penggunaan SOP-nya atau memang tidak ada keberanian untuk mengambil sebuah diskresi. Oleh karena itu, perlu para aparat pemerintahan memahami konsep diskresi, apalagi hukum itu tidak berbanding lurus dengan sebuah dinamika kehidupan penyelenggara pemerintahan. Biasanya peraturan perundang-undangan itu ketinggalan dari dinamika penyelenggaraan pemerintahan, begitu.
6: Baik Pak Suriman, terima kasih atas perhatian Anda.
7: Iya. Yeah.

0: hingga lebat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Melawi, Sintang, Ketapang, dan Sanggau. Diperkirakan hujan akan berlangsung hingga malam hari. Kemudian untuk perakhiran cuaca esok hari, Senin 28 September 2026, wilayah Kalimantan Barat diperkirakan cerah berawan dan masih disertai oleh udara kabur akibat kabut asap. Namun di beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama pada siang hingga malam hari. Selanjutnya untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, terdeteksi adanya 253 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.
1: Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, mewakili kabar kerja yang bertugas. Kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya pemerintah kota Pontianak pantau kualitas udara saat sekolah dibuka, DPRD Kalbar mendukung kuliah gratis minta kajian matang. Saya Budiman Tahir mengaturkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampaikan kritik dan saran Anda di email kami di redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya.
1: Di mana-mana tempe enak, orang apa? Orang kepenak.
0: Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Suku Dayak yang tak terpisahkan dari hijaunya alam bumi daratan Teh Sanggau.
1: Maka tak heran dengan bahan dasar kulit kayu kapuak yang diolah sedemikian rupa menjadi busana dan diberi aksen kalung juga gelang manik-manik hingga bulu burung enggang penghias di kepala.
0: Kang Bibing sebutan untuk pakaian adat wanita Dayak dan lelaki Dayak menggunakan King Baba sebagai pakaian adatnya.
2: Menyatu bersama alam, bersama dalam keberagaman.

Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI. Selamat sore juga ya yang baru aja stay bersama kami di FM 97 MHz. Masih bersama saya Dini ya, masih menemani Anda di Sanggal sore ini. Dan saat ini pukul 16:32 ya waktu Indonesia Barat. Masih saya update ya informasi-informasi terkini untuk Anda dalam program Kentongan ya. Itu informasi mengenai mitigasi bencana ya ke tengah ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di RRI Sanggal.

0: Mengapa orang-orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.
1: Banyak dari kita yang seringkali menyisakan makanan. Entah itu karena kekenyangan, atau kita terlalu berlebih mengambil porsi. Namun, tahukah Anda? Data PBB melalui Organisasi Pangan dan Pertanian Food and Agriculture Organization atau FAO mengatakan pada tahun 2021 sekitar 854 juta orang di dunia mengalami kekurangan gizi. 100 juta diantaranya mengalami kemiskinan dan kelaparan. PBB juga mencatat 25 ribu orang termasuk lebih dari 10 ribu anak-anak meninggal setiap harinya karena kelaparan. Sedangkan berdasarkan data dari Bappenas, sampah makanan yang terbuang di Indonesia pada tahun 2000 hingga 2019 mencapai 23 hingga 48 juta ton per tahun atau setara 115 hingga 184 kg per kapita setiap tahunnya. Jadi, masih tegakkah kita menyisakan makanan? Dengarkanlah tangisan mereka yang menahan lapar hari demi hari. Jangan sisakan makananmu.

Oke, baik pendengar, untuk informasi yang pertama ya di Kentongan sore hari ini yaitu terkait dengan Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sal Hendrikus Bambang yang menilai pemerintah daerah perlu mengantisipasi dampak kekeringan berkepanjangan yang masih terjadi di tengah penanganan karhutlah. Karena menurutnya kondisi ini juga berpotensi mempengaruhi ketersediaan air dan kebutuhan pokok masyarakat. Namun pendengar, intervensi pemerintah ya terhadap kebutuhan pokok lainnya juga dinilai lebih terbatas karena produksinya bergantung pada sektor swasta. Ia mengingatkan masyarakat agar mewaspadai kondisi kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung cukup panjang. Nah, perhatian pemerintah tidak cukup hanya pada penanganan kebakaran hutan dan lahan, dan pemerintah daerah juga dinilai perlu memperkuat edukasi ya kepada masyarakat terkait kesiapsiagaan menghadapi kekeringan. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat cegah pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

Oke, pendengar ya, pukul 16 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat, kita cukupkan di Kentongan karena pukul 17 ya saya akan hadirkan di musik dan informasi untuk Anda hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti.

0: 下背洞，下背。阿古琴，阿古琴，下背来给你，下背你。
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: Takuidaro, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takuidaro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takuidaro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik sub suku Dayak Uut Danum. Kini, Takuidaro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.

Pendengar, fenomena Harvest Moon, ya, ini menghiasi langit Indonesia pada 26 September 2026. Fenomena tersebut juga merupakan salah satu nama khusus untuk bulan purnama. Nah, selain Harvest Moon, ya pendengar ya, ada juga istilah dengan Supermoon atau Blue Moon nih. Nah, ketiga sama-sama berkaitan dengan bulan purnama tetapi memiliki arti yang berbeda. Harvest Moon adalah sebutan untuk bulan purnama yang muncul paling dekat dengan equinox, ya, musim gugur, dan equinox ini merupakan salah satu waktu ketika siang dan malam memiliki durasi yang hampir sama. Melansir dari BMKG, ya, nama Harvest Moon ini berasal dari kebiasaan petani di Eropa dan Amerika Utara. Cahaya bulan membantu mereka melanjutkan kegiatan panen hingga malam. Berbeda dengan Harvest Moon, pendengar, ya, Supermoon berkaitan dengan jarak bulan dari

bumi. Nah, sementara blue moon ini tidak berarti bulan berubah menjadi warna biru nih pendengarnya, karena istilah tersebut juga digunakan ketika terjadi dua bulan purnama dalam satu bulan kalender. Nah, blue moon juga memiliki pengertian lain. Istilah tersebut dapat digunakan untuk bulan purnama ketika ketika terdapat 4 bulan purnama dalam satu musim. Nah, karena memiliki pengertian berbeda ya, satu bulan purnama bisa memiliki lebih dari satu sebutan. Misalnya, satu bulan purnama dapat menjadi supermoon sekaligus blue moon. Nah, kondisi tersebut juga terjadi ketika bulan purnama berada dekat dengan bumi dan menjadi bulan purnama kedua dalam satu bulan ya. Namun, blue moon juga tetap tidak berarti bulan akan terlihat berwarna biru.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan,

0: instansi terkait memberikan klarifikasi dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
3: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
2: Wah, banyak duit dong.
3: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
2: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
3: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
2: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Oke, baik pendengar, pukul 17:36 waktu Indonesia Barat ya, kami akan kemenangan azan maghrib untuk wilayah Kota Sanga dan sekitarnya atas pimpinan dan tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan, sebagian ulama mengatakan, orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam As-Suyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih husu, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, tadi sudah ada dengarkan ya kemenangan Azan Maghrib untuk wilayah Kota Sanga dan sekitarnya. Saat ini pukul 17 lebih 58 menit ya waktu Indonesia Barat. Kita cukupkan di Sanggau sore ini. Pukul 18 nanti kami akan mengupdate kembali informasi-informasi terkini untuk Anda yang gak jalan pukul 19. Tetap bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak geduk. Ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal. Aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Halo, saya Okrin.
6: Saya Cika.
7: Saya Fido.
8: Saya Dini.
6: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
2: Dalam Sanggau pagi ini.
6: Sanggau siang ini.
7: Sanggau sore ini.
8: Sanggau malam ini.

Pendengar, DPRD Kabupaten Sang menegaskan koperasi Desa Merah Putih ya ini bukan dibentuk untuk menyaingi usaha kecil yang telah berkembang di desa. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggo Robi Sugianto menyebutkan KDMP ini diharapkan dapat melindungi kepentingan masyarakat. Robi mengatakan ya keberadaan KDMP didorong untuk mengatasi persoalan kelangkaan dan lonjakan harga kebutuhan pokok. Menurutnya KDMP dapat memperpendek akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok saat terjadi kelangkaan di pasaran. Ia berharap ya KDMP ini mampu membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Keberadaan koperasi tersebut juga diharapkan dapat menjadi solusi menghadapi kenaikan harga. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Indonesia punya fenomena alam langka berupa api berwarna biru yang bisa terlihat di malam hari. Tapi tahukah Anda, fenomena ini berada di Kawah Ijen, kawasan gunung berapi di Jawa Timur. Api biru tersebut bukan lava berwarna biru, melainkan hasil dari gas sulfur bersuhu tinggi yang keluar melalui celah-celah kawah dan terbakar ketika bersentuhan dengan oksigen. Karena membutuhkan kondisi gelap agar terlihat jelas, fenomena api biru biasanya paling menarik untuk diamati pada malam hari hingga menjelang dini hari. Kawah Ijen juga dikenal dengan danau kawahnya yang berwarna biru kehijauan. Namun keindahan kawasan ini tetap harus dinikmati dengan hati-hati karena aktivitas vulkanik dan gas sulfur dapat berbahaya. Jadi ternyata negeri kita punya fenomena alam yang luar biasa unik, api biru di Kawah Ijen.
1: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke, sudah. Kau tunggu ya.
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
2: Heh? Kau mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
4: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
5: Yo, sip.
6: Oh, no.
4: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
5: Oke, sip, makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
4: Shh, diam, ini kau punya.
7: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol gak kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih, oke, disetujuin langsung. Oke, gas lah.

0: Langsung check out, tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Oke, baik pendengar ya, pukul 18.29 menit waktu Indonesia Barat ya. Untuk informasi selanjutnya ini terkait dengan BMKG Pontianak ya, ini melaporkan perakiraan cuaca di wilayah Kalbar untuk Minggu 27 September 2026. Nah, perakiraan cuaca berlaku dari mulai pukul 7 tadi pagi nih pendengar ya, yang secara umum didominasi cerah berawan disertai kabut asap dan hujan dengan intensitas ringan yang tidak merata. Dan pendengar, pada BMKG memperkirakan hari ini angin kencang ya umum, secara umum bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 10 sampai dengan 35 km per jam. Sementara suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius serta kelembaban udara berkisar antara 50 sampai dengan 98%. Dan perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir ya, serta angin kencang berdurasi singkat. Dan untuk informasi terupdate, masyarakat dapat menggunakan aplikasi info BMKG, juga bisa memantau melalui website Kalbar ya, .bmkg.go.id, atau melalui media sosial Instagram terverifikasi @bmkg_kalbar.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
5: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti malah kita ngakak ngekek.
6: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, Saja Bagas program Nyin.
5: Namanya beda bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
7: Au deh, tapi bercerita buku kau gak sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
8: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
9: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
8: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
10: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru batu.
11: Hei, dengarnya tuh, Bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
12: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
13: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
14: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
15: Pokoke acara iki cocok gumanjani awakmu saben dino ben ora kesepian.
16: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
17: Aih, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
18: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga bokam tuh. Pasti sepuh.
19: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, terkidup gua Radio Din. Ngoping, bodabul, wa RRI Sangau ngan entikong.
1: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
4: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
9: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
7: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
9: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Mendengar pukul 18.47 menit ya waktu Indonesia Barat menuntaskan kebersamaan kita di Sangat Sore ini. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap terus setia bersama kami di RRI Sanggau. Nanti jelang pukul 19 ya Anda akan mendengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Ya, setelah Warta Berita Sentral Anda akan ditemani rekan kami yang bertugas dalam Sanggau malam ini. Ada Eko Karjuan menemani Anda mendengar ya hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Sarifah Dini pamit undur diri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
1: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
2: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutla. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria menerangkan pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
4: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencarian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
3: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Menggara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Nah tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
5: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, diantaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
6: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, EKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target sampai dengan akhir tahun ini, lebih kurang 200-an daerah, kabupaten, kota, yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan Kementerian Lembaga.
5: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
8: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
8: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KN SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KN SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
9: segala bentuk upaya dari pihak terkait, teknik apapun itu kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
8: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
10: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan, peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
11: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian gitu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita membakar sampah.
10: Sejumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang Gedung SMK Negeri Seragi.
12: Buat kepada masyarakat tetap waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti ini.
10: Berkat respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolong menyampaikan laporannya.
13: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak yang
14: datang. Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
13: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu ya, atau periode Januari kemarin saya dapat melalui DTSN ini, sistem ini juga SINCENCI memfasilitasi. Kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
14: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli Edi Joina Baho mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun, karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
15: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk di atas ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga, satu keluarga itu. Hmm. Jadi harapannya memang supaya pencegahan tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Okay. Takutnya disalahgunakan.
14: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi Tata Kelola Bantuan Sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. NIK yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
16: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi, dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
17: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030. Mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini, sesuai data, rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera Utara. Jadi dengan pencanangan ini, kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
16: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
18: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas.

0: Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
1: Di komunitas nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak. Salah satunya adalah komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing. Karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama. Pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju sukses. Luar biasa.
0: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
2: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
0: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Titeloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
4: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi yang akan digelar, yang merupakan latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini, ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7.30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA Asian Cup 2026 dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan

poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih satu gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok, tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya, karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, ya Abdul Latif Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Iya, pendengar dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Rantai Sanggau, kami pancar luaskan siaran langsung Radio Republik Indonesia Sanggau di 97 FM. Ya, Anda bersama kami kru-kru yang bertugas di Sanggau Malam di Minggu 27 September 2026. Dan malam hari ini pendengar, beberapa sesi acara akan bersama kita hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Di antaranya pukul 19 hingga 19.30 tadi telah Anda ikuti informasi warta berita sentral Pro 3 RRI. Kemudian di 19.30 hingga pukul 20 mimbar rohani agama Katolik. Dilanjutkan dengan sandiwara radio di 20 hingga 20.10. Kemudian 20.10 hingga 22 Sanggau Malam. 22 hingga 24 nanti seperti biasa Anda akan kami hibur dengan lantunan lagu-lagu pop Teman Kenangan di sesi Sapa Malam. Itu tadi pendengar beberapa sesi acara yang akan menemani kebersamaan kita di malam hari ini ya, hingga jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, 19.32 saat ini pendengar, Anda akan kami hadirkan mimbar rohani agama Katolik

kesempatan yang kau berikan sungguh melebihi segala akal dan pikiranku. Rancanganmu adalah rancangan yang sempurna bagi hidupku, dan aku percaya bahwa

pagi ini dan menyalin khotbah orang lain kurang lebih kata demi kata. Oke. Nah, beginilah pembagian Injil Matius. Oke, Injil Matius adalah kitab pertama Perjanjian Baru. Oke. Dan dalam Perjanjian Lama, Anda memiliki 5 kitab pertama. Kitab-kitab itu disebut Taurat atau Hukum. Dan itu adalah salah satu dari 5 kitab yang paling penting dalam Perjanjian Lama. Setidaknya bagi sebagian orang, memang begitu. Dan Injil Matius dibagi menjadi 5 wacana. Jadi Anda memiliki bagian narasi, dan bagian narasi kita baru saja membahasnya. Beginilah kelahiran Yesus, kemudian orang Majus datang, kemudian Yohanes Pembaptis muncul, dan kemudian Yesus pergi ke padang gurun. Dan itu semacam menceritakan sebuah kisah tentang apa yang terjadi. Dan kemudian Anda membaca sebuah narasi, dan kemudian Anda sampai pada sebuah wacana. Dan wacana itu seperti, jika Anda mau menyebutnya, sebuah buku. Dan ada 5 di antaranya. Dan khotbah pertama dalam Injil Matius adalah khotbah di bukit. Jadi khotbah di bukit terdiri dari 3 bab penuh. Bab 5, 6, dan 7. Dan saya ingat beberapa tahun yang lalu, bertahun-tahun yang lalu sebenarnya, saya menonton film tentang Yesus. Dan dalam film ini, Yesus berkhotbah dan mengajar. Dan dia berkhotbah dan mengajarkan khotbah di bukit. Dan saya berpikir dalam hati, dia tidak mengatakan semua hal itu pada saat yang bersamaan, bukan? Dan lihatlah, lihat, dalam pengalaman hidup saya sebagai seorang Katolik yang mendengarkan khotbah di bukit yang sedang dikhotbahkan, kita akan mendapatkan bagian kecilnya pada hari Minggu ini, dan kita akan mendapatkan bagian kecilnya pada hari Minggu berikutnya, dan kemudian kita akan mendapatkan bagian kecil lainnya pada hari Minggu setelahnya. Kemudian Prapaskah akan tiba dan kemudian Paskah akan tiba dan pada bulan Juni kita akan membaca sedikit lebih banyak darinya dan Anda tidak akan pernah benar-benar memahami kecuali Anda duduk dan membacanya sendiri. Tentang bagaimana khotbah di bukit disusun. Jadi hari ini saya berkata bahwa saya akan menyalin khotbah seseorang. Jadi, ini akan menjadi khotbah di bukit. Sekarang, saya baru saja membacakan sikap-sikapnya untuk Anda. Sekarang, bagaimana khotbah di bukit bekerja? Siapa yang menulis 5 kitab pertama dalam Alkitab? Kita memahami bahwa menurut tradisi kita, pemahaman tradisional, 5 kitab itu adalah karya Musa. Dan dari mana Musa mendapatkan hukum? Dia naik ke gunung, benar, dia naik ke gunung dan Tuhan menyampaikan kepadanya. Jadi, itu sangat disengaja. Penulis Injil Matius berkata, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit lalu duduk. Datanglah murid-muridnya kepadanya dan ia mulai mengajar mereka. Katanya, aku akan mulai dengan ajaran-ajaran yang baik. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan mewarisi negeri. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Dan berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Tetapi jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi seluruh rumah. Demikianlah seharusnya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Amin. Aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan Allah.
Tetapi siapa yang menuruti perintah-perintah hukum Taurat dan mengajarkannya, ia akan menduduki tempat yang tertinggi di dalam kerajaan sorga. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli Taurat, tidak akan ditiadakan. Hai orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar firman kepada nenek moyangmu, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, siapa yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata, hai orang bodoh, harus diserahkan ke dalam api neraka. Karena itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu ke mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu dan pergilah berdamai dengan saudaramu itu. Kemudian, bawalah persembahanmu itu dan segeralah berdamai dengan lawanmu di jalan ke pengadilan. Jika tidak, lawanmu itu akan menyerahkan engkau kepada hakim. Hakim itu akan menyerahkan engkau kepada penjaga, dan engkau akan dijebloskan ke dalam penjara. Dan sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu tidak akan dibebaskan sebelum kamu membayar lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika engkau kehilangannya, salah satu anggota tubuhmu daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu hilang daripadamu daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya, harus memberikan surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, siapa yang menceraikan istrinya, kecuali jika perkawinan itu tidak sah, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Amin. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyangmu, jangan bersumpah palsu, tetapi berbuat baiklah kepada Tuhan dalam segala nazarmu. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, maupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Jangan bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa menghitamkan atau memutihkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, dan jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Lebih dari itu, ia berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Petik 2. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Kalau ada orang menamparkan pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu kepadanya. Dan kalau ada orang yang mau menuntut engkau ke pengadilan karena bajumu, berikanlah juga jubahmu. Dan kalau ada orang yang memaksa engkau bekerja sejauh 1 mil, berjalanlah sejauh 2 mil dan berikanlah kepada orang yang meminta. Janganlah menolak orang yang mau meminjam. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada orang yang menganiaya kamu. Dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Karena ia membangkitkan anaknya atas orang yang baik dan orang yang jahat, dan menurunkan hujan atas orang yang benar dan orang yang tidak benar. Karena jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah balasanmu? Bukankah pemungut cukai berbuat demikian? Dan apakah yang tidak lazim, jikalau kamu memberi salam kepada saudara-saudaramu saja? Bukankah orang-orang yang tidak mengenal Allah berbuat demikian? Karena itu hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Tetapi perhatikanlah, supaya kamu jangan melakukan kebenaran, supaya dilihat orang, supaya jangan kamu berbuat jahat, supaya jangan kamu dihina orang. Jika demikian, kamu akan dihina orang. Tidak ada balasan dari Bapamu yang di sorga. Bila kamu memberi sedekah atau untuk tujuan yang baik, janganlah meniup trompet di hadapanmu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di jalan-jalan, supaya mereka mendapat pujian dari orang lain. Mereka telah menerima upahnya. Tetapi bila kamu memberi, janganlah tangan kirimu mengetahui apa yang dilakukan tangan kananmu. Sebab sedekahmu itu tersembunyi, dan Bapamu yang di sorga yang melihat secara tersembunyi, akan membalasnya kepadamu. Bila kamu berdoa, janganlah seperti orang-orang munafik yang suka berdiri di rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya dilihat orang. Tetapi bila kamu berdoa, pergilah ke dalam kamarmu dan berdoalah secara tersembunyi kepada Bapamu, supaya dilihat orang. Dan Bapamu yang melihat kamu, ia akan membalasnya kepadamu.
Dalam doamu, janganlah bertele-tele seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang menyangka bahwa doanya akan didengar, karena banyaknya kata-kata yang diucapkannya. Janganlah kamu seperti mereka, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, sebelum kamu meminta. Beginilah seharusnya kamu berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang dikatakan Bapamu. Itu ada di surga, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, seperti kami juga mengampuni.

ini orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan terakhir, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang lain, Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah kamu bermuka masam seperti orang munafik. Mereka tidak memandang muka mereka dengan muka muram, supaya orang lain melihat mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka telah menerima upahnya. Tetapi apabila kamu berpuasa, minyakilah kepalamu dan basuhlah mukamu, supaya orang lain tidak melihat kamu sedang berpuasa. Dan Bapamu yang di sorga, yang melihat yang tersembunyi, akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat dapat merusakannya dan pencuri dapat membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah harta di sorga, di bumi ngengat dan karat tidak dapat merusakannya dan pencuri tidak dapat membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Janganlah menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Dan jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Allah uang. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu atau akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Lihatlah burung-burung di udara, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan apa-apa dalam lumbung. Namun Bapamu yang di sorga memberi mereka makan. Bukankah kamu lebih penting dari burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena satu saat saja ia mempunyai kepentingan dalam hidupnya? Mengapa kamu khawatir akan pakaianmu? Belajarlah dari bunga-bunga liar yang tidak bekerja dan tidak memintal. Tetapi aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan yang sekarang ada, yang tidak dipakai, demikian pula rumput di ladang, yang tumbuh hari ini dan yang sekarang ada, yang tidak ditenun dan tidak ditenun. Besok ia akan dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi menyediakannya bagimu? Hai orang-orang yang kurang percaya, mengapa kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kumakan? Apakah yang akan kuminum? Apakah yang akan kupakai? Petik 2. Semuanya itu dicari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Janganlah khawatir akan hari besok, karena hari besok akan terurus dengan sendirinya. Hari ini sudah cukup jahat. Sebagaimana kamu menghakimi, demikianlah kamu akan dihakimi. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur orang lain akan digunakan untuk mengukur kamu. Mengapa kamu melihat selumbar di mata saudaramu, tetapi balok di matamu sendiri tidak kamu ketahui? Hai orang munafik, singkirkanlah balok dari matamu sendiri, supaya kamu dapat melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya, lalu berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetok, pintu akan dibukakan. Siapakah di antara kamu yang akan memberikan batu kepada anaknya, apabila ia meminta, untuk sepotong roti? Atau ular yang meminta ikan? Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, terlebih lagi Bapamu yang di sorga akan memberikan yang baik kepada orang yang meminta kepadanya. Perbuatlah kepada orang lain sebagaimana kamu ingin mereka perbuat kepadamu. Inilah hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Lebarlah pintu dan lebarlah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya.
Betapa sempitnya pintu dan sempitnya jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang menemukan.

0: melakukannya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi di baliknya terdapat serigala yang buas. Dari buahmu lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak berbuah, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi hanya dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Pada hari penghakiman banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami melakukan mujizat demi namamu juga? Dan aku akan berfirman kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Petik 2, petik 2. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin bertiup dan menerpa rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab rumah itu kokoh berdiri. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Apabila hujan turun, datanglah banjir, dan datanglah angin menerpa rumah itu, maka rubuhlah rumah itu dan rusaklah sama sekali. Petik 2. Ketika Yesus selesai berbicara, orang banyak itu heran. Sebab ia mengajar sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Itulah Injil Tuhan.
1: Itulah khotbah di bukit, kira-kira 98% isinya. Dan dorongan saya kepada Anda saat saya memberitakan Injil hari ini, saat saya memberitakan khotbah yang indah ini, khotbah yang menantang, khotbah yang merendahkan hati, bukan? Membuat kita berpikir, Tuhan kasihanilah, saya akan menjadi orang berdosa. Petik 2, benar. Yang seharusnya dilakukan, itulah yang seharusnya dilakukan. Dan membuat kita cenderung tidak menghakimi orang lain dan lebih cenderung berusaha untuk menjadi orang benar di mata Tuhan dan bukan di mata dunia. Jadi bacalah Alkitab. Bacalah sendiri, biarkan Tuhan kita Yesus yang baik berbicara kepada Anda. Dia memiliki kata-kata yang kuat, kata-kata yang mengubahkan, kata-kata yang menyembuhkan. Ada kasih karunia dalam kitab suci. Saya membacakan salah satu khotbah untuk Anda. Ada 5 di antaranya dalam Injil Matius. Bacalah kitab suci, biarkan Tuhan kita yang baik berbicara kepada Anda.

Iya, pendengar itu tadi telah Anda ikuti ceramah singkat dari Frater Michael O'Connor. Dan saat ini pendengar kita di 19.54 ya waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 20 kembali Anda kami hadirkan Sandiwara Radio dengan judul Runtuhnya Persahabatan dari RRI Sungai Liat.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Asik, akhirnya kita bisa kumpul lagi nih. Udah lama banget ya. Terakhir kali kita ngopi bareng pas waktu itu ya, pas di Tolulus bukan sih?
1: Iya benar.

0: Tahu, rasanya tuh kangen banget sama kalian tuh.
1: Ah, kalian bisa aja, itu sih baru setengah tahun lalu kali.
0: Lah, iya, bener juga. Tapi serius deh nih, Tok. Kita nggak boleh sering-sering pisah. Kita kan tiga sekawan.
2: Iya, kalau salah satu dari kita hilang tuh rasanya tuh kurang lengkap, tahu.
0: Kita harus buat jadwal nih kayaknya, biar bisa sering ketemu, guys.

0: Halo, Lin, ada apa? Kok tiba-tiba nelpon?
1: Lin, kamu tahu gak sih? Dito tuh mulai deket banget sama aku.
0: Hah? Dito? Kok bisa? Loh, bukannya dia sahabat kita?
1: Iya, Rin, tapi entah kenapa belakangan ini dia tuh sering banget ngajak aku ngobrol lebih lama. Bahkan sering curhat tahu tentang perasaannya.
0: Curhat perasaan gimana? Oh, jadi gitu ya, Dito. Dia nggak bilang apa-apa ke aku, tapi jadi dia nggak peduli lagi sama aku gitu.
1: Rina, jangan marah dulu. Aku nggak mau ngerebut dia, tapi aku cuma bingung juga kenapa dia mulai menjauh dari kita berdua, terutama sama kamu.
0: Hah, udah. Pokoknya kalau gitu kita harus ketemu dulu di tempat biasa. Bilang sekalian sama Dito.

0: Ada apa nih? Kalian berdua lagi ngomongin aku ya? Serius deh, aku baru aja mau ngambil tiket konser loh.
1: Dit, aku gak terima ya. Kenapa kamu gak bilang ke aku kalau kamu mulai deket sama Lina?
0: Hah? Apaan sih? Aku tuh cuma ngerasa kita bertiga tuh sahabatan aja. Kalau soal curhat ya, Lina lebih bisa ngerti aku.
2: Rina, aku gak mau ada masalah di antara kita. Aku gak mau ada yang sakit hati. Tapi kita memang udah sering ngobrol. Itu aja, kita cuma temen, Rin.
1: Tapi kenapa ya? Aku ngerasa kayaknya malah aku gak dihargain di sini. Dito, kita kan sahabatan lebih dulu ya daripada sama Lina. Tapi kok kamu lebih milih dia?
0: Rina, please deh. Aku gak mau pilih-pilih. Aku cuma gak bisa ngontrol perasaan aja. Jangan rusak semuanya ya. Kalian berdua itu teman aku. Please, aku gak mau kehilangan teman.
1: Tapi kamu tuh udah berubah, Dito. Dulu kita bertiga selalu bareng. Tapi sekarang kamu malah pilih Lina. Dan aku ditinggalin.
2: Rina, aku gak mau kalau kita bertiga jadi begini. Semua ini malah jadi salah paham.
1: Udah terlambat, Lin. Aku gak tahu lagi harus gimana. Aku ngerasa kita gak bisa lagi jadi tiga sekawan seperti dulu.
0: Udah. Aku gak mau kita musuhan semuanya. Ayo kita bicarakan baik-baik aja ya. Jangan biarkan persahabatan kita itu jadi berantakan. Kita bertiga lebih dari itu kan.
1: Nah itu dia masalahnya, Dito. Kamu tuh ngerti gak sih? Kamu terlalu deket sama Lina. Aku gak bisa lagi berteman dengan orang yang lebih memilih orang lain daripada aku.
2: Rina, ini bukan soal memilih, tapi soal perasaan yang berkembang. Aku gak bisa paksakan hati aku dan aku gak mau kita saling terluka.

0: Rina udah mulai gak nyapa aku lagi ya. Padahal aku gak mau loh jadi musuhnya.
1: Kita gak bisa maksain Rina untuk ngerti, Dito. Kadang waktu yang akan menyembuhkan. Semoga suatu saat dia bisa menerima keadaan ini.
2: Aku gak tahu apa yang udah terjadi, tapi kenapa rasanya seperti kehilangan teman terbaikku ya.

Runtuhnya Persahabatan, naskah karya Reta Kurniawan, produksi RRI Sungaliat, diperankan oleh Olivia sebagai Rina, Putri sebagai Lina, dan Dimas sebagai Dito. Teknik montase Hermanto, sutradara Komareta.

0: 1.
1: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
2: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
1: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
2: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
1: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
2: Oke, ma. Harus rajin makan buah segar juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
1: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Iya, pendengar, itu tadi telah Anda ikuti Sandiwara Radio dengan judul Runtuhnya Persahabatan dari RRI Sungai Liat. Dan saat ini pendengar, di 20.11 ya waktu Indonesia Barat, Anda di sesi Sanggau Malam. Nanti kebersamaan kita hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kami akan hibur ruang dengar Anda dengan beberapa informasi yang telah kami persiapkan dan diselingi dengan lagu-lagu daerah.

Shrek, ya kolaboratif mandiai, halulitinai, kue kanda Wilton akan mengiringi itah tari mana saya dengan tandak timang. Tapi selamat akan kula jelahan khusus alewu tewang rangkang antusias luar biasa dengan support apresiasi akan kedua mempelai yaitu Prengki dengan Dinda huang andau tuh TG magah sangkai kambang lah. Oke, ayo mainkan player keyboard kita Bung Eko.

0: 1.
1: Ya, pendengar Anda bersama kami di Sanggau Malam ya. Nanti kami akan hadirkan ya beberapa informasi yang telah kami persiapkan. Di antaranya ada informasi terkait dengan atlet taekwondo Sanggau ya. Di mana 8 atlet taekwondo dari beberapa kategori Kabupaten Sanggau bersiap membawa nama daerah ke ajang Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat 2026 dengan target meraih medali emas. Optimisme itu disampaikan pelatih sidekick taekwondo Sanggau, Ruki Anggara, yang menilai para atlet telah menjalani persiapan untuk menghadapi persaingan di tingkat provinsi. Ruki mengatakan sebanyak 8 atlet taekwondo Sanggau akan bertanding pada Porprov Kalbar, dijadwalkan berlangsung pada 3 hingga 20 November 2026 di Gor Pontianak. Para atlet tersebut akan menjadi perwakilan Kabupaten Sanggau untuk bersaing dengan atlet dari kabupaten dan kota lainnya di Kalimantan Barat. Menurutnya 8 atlet Sanggau telah dinyatakan lolos untuk melaju ke ajang Porprov Kalbar. Kelolosan tersebut menjadi modal penting bagi tim untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan sekaligus menjaga peluang, membawa peluang medali bagi Kabupaten Sanggau. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, pendengar, objek wisata Pancur Aji di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat kembali menerima pengunjung setelah sempat tutup akibat debit air menurun selama musim kemarau. Pengelola wisata Pancur Aji, Nuriwan, mengatakan jumlah kunjungan saat ini masih belum normal akibat kabut asap yang membuat masyarakat mengurangi aktivitas di luar. Meski kembali dibuka, kunjungan wisatawan ke Pancur Aji masih belum normal. Menurutnya, kondisi kabut asap membuat masyarakat cenderung mengurangi aktivitas di luar rumah, termasuk berwisata. Sebelum kondisi kabut asap terjadi, jumlah pengunjung pada hari kerja dapat mencapai 30 hingga 40 orang per hari. Saat ini jumlah kunjungan tersebut menurun menjadi 10 hingga belasan orang per harinya. Nuriwan optimis kunjungan wisatawan ke Pancur Aji dapat kembali meningkat secara bertahap setelah kondisi lingkungan mendukung aktivitas masyarakat. Ia berharap perbaikan kondisi udara dapat mendorong masyarakat kembali beraktivitas dan berwisata di kawasan Pancur Aji. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: 101.
1: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
2: Iya, maaf. Saya gak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu gak lihat? Ih.
2: Iya. Saya salah ya, maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh gak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Ah, gak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
1: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
2: Udah, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Baik, kali ini kembali dulu Bang MC.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Tips pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin. Pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak. Mengikuti imunisasi dasar. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan. Pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan. Pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Agui ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Agui ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah Lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Lai buat?

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, terkidup gua Radio Den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan Entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua, seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras, layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.
1: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu Tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ya, terima kasih pendengar masih bersama kami di Sanggau Malam ya. Informasi lainnya terkait dengan harga cabai ya, saat ini tembus di Rp150.000 per kilogramnya. Di mana salah seorang pedagang di Pasar Sentral Sanggau, Wida, mengatakan harga cabai keriting besar dan cabai besar kini mencapai Rp150.000 per kilogram. Kenaikan tersebut terjadi selama 3 hari terakhir di tengah distribusi pasokan yang terkendala kelangkaan dan kekosongan bahan bakar minyak. Ia menjelaskan kelangkaan BBM turut berdampak pada proses pengiriman pasokan cabai menuju Sanggau. Kondisi tersebut membuat distribusi menjadi lebih sulit dan berpengaruh terhadap harga cabai yang dijual oleh pedagang. Saat ini Wida mengambil pasokan cabai dari Pasar Pelamboyan Pontianak untuk memenuhi kebutuhan penjualan di Pasar Sentral Sanggau. Pasokan tersebut mencakup cabai rawit, cabai keriting, dan cabai besar. Informasi ini pendengar kami kutip dari

Takuidaro, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takuidaro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takuidaro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik sub suku Dayak Uut Danum. Kini, Takuidaro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apa?
1: Luar biasa.
0: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
1: Itu ada pahlawan.
0: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
1: Ajak foto tuh anak itu.
0: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
1: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
0: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
1: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
0: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
1: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Awas, awas, ada musuh 165, mundur.
2: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti, deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risik, lagi seru nih.
2: Ini dibilangin juga, kasihan tahu tuh mata.
1: Bawel, diem.
2: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
2: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

Ya, pendengar informasi lainnya terkait dengan Posyandu, kader Posyandu memegang peranan penting dalam memastikan pemberian makanan tambahan bagi anak disesuaikan dengan tingkat usianya. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung kecukupan gizi harian sekaligus melatih kemampuan makan anak ya, agar proses tumbuh kembang berjalan secara optimal. Hal tersebut disampaikan Meliana Wati, kader Posyandu Balai Karangan Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau dalam dialog MBG RRI Pro 1 Sanggau. Menurutnya variasi porsi makanan tambahan yang diberikan di Posyandu disesuaikan dengan kebutuhan usia anak melalui pemilihan bahan pangan lokal yang bernutrisi. Proses penentuan jenis makanan tambahan bagi anak di Posyandu dilakukan melalui arahan serta pedoman langsung dari bidan setempat. Pendampingan tersebut bertujuan agar komposisi gizi dan tekstur makanan yang disajikan benar-benar sesuai dengan tahap perkembangan serta kebutuhan usia anak. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id. Dan sekaligus informasi terakhir kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Sanggau Malam. Tetap terus bersama kami di 97 FM RRI Sanggau. Kita saat ini di 2147, nanti pukul 22 hingga 24 Anda kembali kami hibur dengan lantunan lagu-lagu pop teman kenangan di sesi Sapa Malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 101.
1: Pus, Pus, sini Pus. Aduh, lucunya.
2: Ih, Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
1: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup tau. Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
3: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya perlahan.
0: Pro 1.

0: Iya, pendengar, pukul 22 lebih 1 menit ya waktu Indonesia Barat. Malam hari ini ditemani guyuran hujan ya untuk wilayah kawasan Cabang Merah. Iya, menemani kebersamaan kita di Sapa Malam dan nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya, tentu mungkin suasana dingin ya menyelimuti suasana Anda bersama keluarga. Nah, mudah-mudahan nanti lagu-lagu requestan Anda ya bisa menghangatkan ya suasana istirahat Anda bersama keluarga. Ya, seperti biasa pendengar, kami undang Anda untuk meramaikan Sapa Malam kita ya di 085753810365 dan di 081157564. Ya, kita langsung terima dengan siapa di mana? Selamat malam. Dengan siapa? Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Ya, dengan siapa?
1: Bung Benijo Manado.
0: Benijo di Manado ya?
1: Ya, benar.
0: Oke, apa kabar Bung Benijo?
1: Sehat ya. Coba balik terang di apa?
0: Kabar baik juga Bung Benijo. Di Manado cuaca gimana, Bung Benijo?
1: Untuk Manado nih, saat ini belum ada hujan nih. Belum ada persahabat. Berangin.
0: Ya.
1: Sanggau gimana?
0: Udah Sanggau hujan, sedang terjadi guyuran hujan nih saat ini.
1: Oh, mantap ya.
0: Silakan, Bung Benijo.
1: Gimana?
0: Silakan.
1: Oh, lagu tahun berapa yang terkenal, Bang?
0: Lagunya apa?
1: Lagu Mancanegara dari Maria Carey, Hero.
0: Judulnya?
1: Hero. Maria Carey judulnya Hero.
0: Hero ya?
1: Hero.
0: Oke. Siapa-siapanya?
1: Yang tugas Bang Stefan Yogret apa Leoni?
0: Hah?
1: Yang tugas? Iya, yang tugas.
0: Oh, saat ini maksudnya?
1: Iya, yang lagi tugas.
0: Dengan
1: Bang Okrin ya?
0: Iya.
1: Ya benar ya, Bang Okrin ini tugas ya, tetap semangat, berhati, dalam untuk keluarga, dalam sehat. Bisa Anda itu saja ya, bersama keluarga. Kita punya apa ya, ada Ibu Farid di Palu. Ada Ibu Pantawati di Manado juga ya, kalau malu ketengah di Panjang Prawasanang. Ada Pemang di Lampung, Cipuria, Jakarta. Terus ada sampai lagi ya. Seluruh pes aja kan Pertekon Nuri. Buat Bang Okrin, makasih.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam. Dengan Benijo di Maluku ya. Ya, selanjutnya selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dari Maluku juga?
2: Maluku Sanggau.
0: Hah?
2: Maluku Sanggau.
0: Oh, Manado. Oke. Heeh. Silakan.
2: Ya.
0: Bung apa Mbak nih?
2: Ya?
0: Bung apa Mbak nih?
2: Mbak lah.
0: Mbak ya.
2: Adik aja lah.
0: Hah?
2: Adik aja lah.
0: Adik terlalu muda.
2: Iya kak.
0: Cari agak.
2: Itu aja. Uti aja.
0: Hah?
2: Uti.
0: Umi aja ya.
2: Oh boleh.
0: Oke.
2: Lagunya Tenda Biru Bang Eko.
0: Tendanya udah roboh tadi itu kena hujan.
2: Mau peteduh ya.
0: Oke.
2: Dari Desi Kanasari ya. Salamnya terus sama Anda baik. Semoga saya selalu dalam dengan Tuhan yang saya sekeluarga tercinta. Buat Aiki bersama sama neneknya, semoga saya selalu. Ada Mbak Kakung, ada Bang Widi, ada Pak Pelalang, Bunda Esti, gabung Bunda Esti, bangun. Ada Pak Mansam, Pak Alek, terus Mbak Tuban, Pak El, Bang Bani. Coba tadi Bang Banido kan.
0: Iya.
2: Terus buat Dato' Eje, Putra Segitiga, yang lain dirangkul dari A sampai Z dan empat terjual ini. Pokoknya terus sahabat petugas, selamat pagi, selamat malam.
0: Oke. Terima kasih, selamat malam. Iya, Bung Widi, selamat malam, Bung Widi.
3: Halo, selamat malam. Siapa selamat malam, Bang malam. Eko, apa kabar?
0: Kabar baik, Bung Widi. Cuaca gimana di Tokyo?
3: Cuaca hari ini ya, syukur alhamdulillah cuacanya baik juga, aman.
0: Baik ya. Oke. Ya,
3: lancar aktivitasnya juga.
0: Bisa enggak lagi hujan nih malam hari ini?
3: Oh ya, syukurlah. Nanti semuanya ya di sana. Yeah. Kurangan air juga ya.
0: Betul, betul.
3: Ya ya. Mau request lagunya, ada dapat lagu ya, Mbak Bang?
0: Lagu
3: Bang
0: apa?
3: Lagu Manca dari Callum Scott, Britania Raya, Callum Scott. Judulnya You Are the Reason.
0: You Are the Reason.
3: Ya ya, betul.
0: Oke.
3: Lanjut aja kirim salamnya ya. Yang baru lewat itu ada Bung Bini Jo di Manado, itu Bang Eko di Manado.
0: Ya, betul.
3: Yang baru lihat juga ada Mamiati ya. Mamiati juga ya, selamat malam. Ada Bu Resmini Singaraja, ada Bu Parida di Palu, saya selalu Bunda. Kemudian ada Wan Usu di Sambas, ada Ayu Maluku di Laut Maluku Tengah. Kemudian ada Pak Andi di Batam, Purnama Sari di Sulawesi Barat, ada Mbak Mola, Mbak Elsa, Pak Nasaru di Palu, Mbak Rani, ada Mbak Yuli di Sungai Mawang juga, Mama Buboy, Mama Yugi, Mama Indah, Putra Ratu Datul, Pak Angsam, ada Bang Eko, Bu Indi di Denpasar, ada Bang Lanyoh juga, ada Mbak Yuni, Usi Busri, Kakek Diri, Kakek Cangkul, di Makassar ada Piola. Kemudian ada Datuk Uban, Aipatah Patah, kemudian Pak Pangpael, Kak Rahman di Padang. Ada Bunda Esti juga, ada Bung siapa ya? Yuni di Ketapang, ada Mbak Ella di Sambas, ada Bang Jali, Bang ada Aikepo, Mbak Miati, Mbak Bukatika, Mbak Kakung, Bunda Natalia di Palu, kemudian ada Nanda Kebayan, Mbak Yumi di Landak, ada Bu Sonia, ada Pak Belalang ya. Untuk semuanya dah salahnya di rangkul jadi satu. Assalamualaikum. Okay. Bang Eko, salam kopi hangat. Selamat malam.
0: Terima kasih. Jumpa. Selamat malam Bung Widi. Ya, sehat selalu. Bung Widi di Tokyo. Oke. Okay. Nah, selanjutnya dengan ini Wan Usu ya. Wan Usu. Oke. Okay. Selamat malam Wan Usu. Halo.
4: Halo, selamat malam, siapa malam Bang Eko?
0: Selamat malam Wan Usu.
4: Iya.
0: Sambas, gimana cuaca?
4: Wih, sudah diguyur hujan Bang Eko.
0: Oh, mantap.
4: Oh, dari tadi pukul 3 sampai sekarang baru berhenti nih. Bukan main, air banjir Bang Eko dekat rumah nih.
0: Banjir ya?
4: Oke,
0: ditampung dulu.
4: Makmur, air sudah melimpah ruah airnya.
0: Betul, betul, betul. Jangan lupa ditampung dulu airnya.
4: Udah ditampung, enggak muat lagi tuh penampung air tuh.
0: Tapi biasanya
4: udah penuh semua.
0: Hujannya jangan ditampung awal ya. Sudah beberapa setengah jam atau gimana baru ditampung. Oke, Wan Usu, lagunya?
4: Lagunya dari Arif.
0: Arif.
4: Rembulan malam.
0: Rembulan bersinar.
4: Rembulan malam berbalut sepinya itu. Salamnya pertama buat Bang Eko yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Oke.
4: Pertama salamnya juga buat Bang Eko di Printis, buat Bang Widi tadi terima kasih sapaannya Bang Widi, buat Datuk Uban, buat Ayi Jemur Sawit, Bang Putra Lato-Lato, Bang Yota RG, Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, Kakek Ririn, Putra Galau, Mbah Kakung, Mama Yogi, Bi Yuldi Setanding Sanggau, Paman Sam, Ibu Parida, Bunda Natalia, Kakek Sea, buat Mbak Yuli di Sungai Mawang, buat Bang Jali, Mama Murti, Mama Merla, Pak Wai, Kakek Panji, Mbak Elsa, Mbak Hesti, Lanius, Pak Usu Busri, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih Wanusu. Selamat malam. Ya, selanjutnya selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Dengan Ai.
5: Iya, dengan Ai Patah Puka di Kota Tangerang.
0: Ai Patah ya.
5: Apa kabarnya, Ovli? Apa kabarnya Bang Kiko?
0: Doni ke Bang Kiko ini? Kabar baik.
5: Abang Doni kah?
0: Heeh. Doni. Ya? Andre.
5: Andrian.
0: Heeh.
5: Ini bersama orang Sanggau,
0: orang Sanggau
5: di Kota Sanggau.
0: Orang Sanggau berubah nama juga ya, jadi ya, Joni ya, Joni, Joni.
5: Ah, Joni ya. Joni Eko.
0: Ya, betul.
5: Bagaimana cuaca di Sabang Merah?
0: Cuaca di Sabang Merah tadi hujan.
5: Kalau tempat kita ini nak berapa hujannya? Kalau dengar hujan itu tadi sampai tengkujuh air ya.
0: Ah.
5: Bagus lah. Kalau kita ini aduh di bawah. Di bawah 20 nih, di bawah 100 derajat nih.
0: Oh, gitu ya.
5: Paling-paling setengah drum di air nih.
0: Setengah drum?
5: Nah, paling ada setengah drum, tapi airnya ada hitam terus.
0: Bawa
5: pupus putih air rinso itu.
0: Iya.
5: Adalah pakai micin-micin, nyerang tanaman sih adalah.
0: Betul.
5: Nah, apa lagu tadi?
0: Lagunya?
5: Nah, lagunya apa lagunya?
0: Tenda biru.
5: Tidak payah-payah cari lah. Biasa ada lumpur dan beliannya lah.
0: Lumpur dan belian.
5: Tanya air dan hujan ni. Lumpur-lumpur yang bisa timbul ni.
0: Oke.
5: Ah, Abang Widi tadi, terima kasih Senggol yang mantap. Orang tua tu ya, hafal ya. Mungkin ada konsepnya ya.
0: Ada konsepnya.
5: Lalu kita lihat-lihat. Banyak hafal sama orangnya.
0: Betul.
5: Dikatakan 85% tu panai aja lah. Kalau Ayu mana bisa apa nama orangnya nih?
0: Ya,
5: nah,
0: ya.
5: Terima kasih Mak Mayati Senggolnya. Kalau Nenek kurang sehat badannya hari ini. Nah, kalau Ayu lumayan lah, cuma kaki agak tenggereng lah.
0: Katanya
5: sama Wan Usul sama tadi, mudah-mudah banjir lari ke Sanggau ya. Bawa aja ke Sanggau nih banyak-banyak. Kami ini aduh, paling-paling setengah turun aja nih. Wajahnya kuat tadi, tapi yang itu gerimis aja lah.
0: Ya.
5: Hujan tadi di jam 17.30. Sampai sekarang gerimis-gerimis ya nih. Paling gerimis sih paling-palingnya pakai cat ya nih. Tapi gerimis terus nih. Pakai molan cipang kayak tempat dilapis. Pakai Bunda Lesti di Boduai. Mak Elsa di Matang Suban. Abang Jali di Balai. Bini Jo ya tadi di Benado ya. Pakai Pak El di Maliau. Pakai Marcel di Meliau. Pak El di mana? Saya nak tahu lah, pokoknya Pak El ya. Pakai Mama Indah di Ngabang, Datuk Uban di Ngabang, Uban. Apa yang Mbah Kakung di Kubur Raya ya? Kubur Raya di mana Bang Bang Niko?
0: Kurang tahu tuh, Kubur Raya di
5: Pontianak ya?
0: Pontianak.
5: Pontianak. Tapi kalau no, Mbah Kakung dia bilang di Kuala Manor ya, Kuala Manor mana ya? Kurang tahu juga ya. Pakai Abang Nenji di Barat Kepuas. Air Kepu di Susebongku, Petra Mayau. Pakai Datuk apa ini, Kekalong ya. Bersama Ibu Datuk Cinta juga. Abang Kocan di Sungai Ranas. Abang Eko di Perintis, Kak Yuli di Sungai Mawang. Bersama Bibi Yuli Standing. Kalau Ibu Yuli Standing sama juga Sanggau. Semua Sanggau kami ini. Pokoknya untuk pokoknya harus lihat pokoknya Sanggau semua kami ini. Kalau Sanggau yang benar Sanggau kami kata-kata di kelurahan semua ini. Kita ini dibungkus aja.
0: Oke.
5: Bagi-bagi teman yang lain terima kasih Bang Doni ya. Terima kasih selamat malam.
0: Terima kasih. Ya dengan Bunda, selamat malam Bunda.
4: Selamat malam Bang Eko. Semangat malam.
0: Ya, lagunya apa Bunda?
4: Oh masih bisa. Lagu mancanegara boleh. The Only Love.
0: The Only Love. Oke.
4: Bee Gees ya, Bang Eko. Oke, salam-salam ya. Yang pertama buat Mama Indah ya. Selamat malam Mama Yogi, Mama Murti, Mama Boboy, Mbak Niarti, Mbak Viola, Mbak Elsa. Ada juga Kakek Ririn, Kakek Panji, Paman Sam, Putra Lato-Lato, Pak Lanius. Ada juga Bang Jali ya, ada Pak Win di Tokyo, terus ada Bang Lai yang ada di Kalimantan Utara ya, ada juga Bang Luhut, Dirangkul aja ya Bang Eko dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Oke.
4: Bang Eko, selamat malam, happy Sunday ya Bang Eko.
0: Terima kasih, selamat malam.
4: Terima kasih, selamat malam.
0: Ya, dengan Bunda ya di Tol-Toli ya. Oke. Kita break dulu ya, nanti kita akan kembali. Kita dengarkan requestan ini dari Bang Benijo, Mariah Carey, Hero. Kita dengarkan.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama.

Sanggau adalah sebuah nama kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum menjadi kabupaten, wilayah Sanggau berdiri suatu kerajaan Melayu yang sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Penyebutan Sanggau diambil dari nama tanaman yang tumbuh di tepi Sungai Sekayam. Dalam buku sejarah karya J.U. Lontan, Sungai Sekayam merupakan tempat merapatnya rombongan Putri Daranante, perempuan ningrat kerajaan Sukadana Ketapang saat mencari suaminya bernama Babai Cinyak.

0: Iya, pendengar Anda masih di Sapa Malam ya. Beberapa lantunan cantik tadi yang menghibur suasana istirahat Anda ya malam hari ini. Di antaranya ada The Only Love dari Bee Gees ya. Iya, selamat malam.
1: Malam Bang Eko.
0: Ya. Dengan siapa nih suara ini? AI suara ini.
1: Mulanya biasa saja.
0: Oh, Mbak Mula.
1: Ini IX.
0: IX.
1: Iya.
0: Berarti palsu ya suaranya. Silakan Mbak Mula.
1: Lagunya Pria Yang Jujur.
0: Pria Yang Jujur. Kayak gimana sih Pria Yang Jujur? Termasuk saya kali ya. Halo, Mbak Mula.
1: Halo. Salamnya buat Abang yang kati perintis. Buat Ayu juga senang aman, Nek. Semoga sehat ya, Nek. Bunda di Subasamba sama Bang Lanius. Kakak tersayang di Kucing, ayo gabung, Mak Bobot. Bang Joto Segitiga, Bang Galau, Bang Pael, Aitan, Bang Widi.
0: Putus-putus.
1: Ditujukan kepada Bang Galau.
0: Bang Galau di mana Bang Galau?
1: Bang Galau, Galau Putra di Mempawah.
0: Mempawah. Dengan itu ya siapa? Sarul ya?
1: Sarul.
0: Sarul, betul ya?
1: Buat Bang Eko. Kopi.
0: Kopi. Makasih kopinya.
1: Semoga sehat. Selama-lamanya.
0: Okay.
1: Dilindungi dari hal-hal yang sangat bertugas.
0: Okay. Terima kasih Mbak Mola. Mbak Mola di Simpang 3 ya. Di mana kemarin alamat Simpang 3. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Dengan siapa?
2: Nasrun di Sulawesi Tengah, Bang.
0: Bung Nasrun. Silakan Bung Nasrun.
2: Ya, lagunya Chris Y. Damai Bersamamu.
0: Oke, siapa-siapanya?
2: Ketemu Bang Laminya sambut tugas saya selalu ya bersama keluarga rumah. Dua krunya di Sanggar lalu tugas satu malam selalu sama sehat. Sama Ustaz Islam kompak semuanya lah. Tempat kocol di Seram Jawa Tengah. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam. Bung Nasrun ya.

0: Iya, selanjutnya selamat malam.
1: Selamat malam, siapa malam?
0: Dengan siapa?
1: Dengan Dato Uban.
0: Dato Uban di Pontianak.
1: Hah?
0: Di?
1: Tidak. Apa?
0: Idas.
1: Iya.
0: Oh, Idas. Oke, oke, oke. Oke. Silakan Dato Uban.
1: Punya tinggi gunung seribu janji. Tinggi gunung seribu janji.
0: Gunung seribu janji.
1: Ya, tinggi gunung seribu janji.
0: Oke. Silakan, siapa-siapanya?
1: Dengan Abang Eko yang lagi siaran. Dapat ke dapat luang kopi. Panas. Bud, Abang Eko di Pinti. Pak Mula, Hai Patah Hati, Pak Miyati, Mak Indah, Gakom, Bos, Mak Elsa, Mak Pogoy, Kaki Ririn, Kak El, Mansam, Kang Jali, Belukuk, Kalem, Eh, Andin. Kuncai. Kripe pom. Magalau. Kisatelan. Betulah Tengarto. Menwidi. Pak Alek. Pak Yata. Pak Belangan.
0: Oke, terima kasih, selamat malam. Dengan Dato Uban ya di Sidas. Oke, kita break dulu ya, nanti kita akan kembali.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma. Please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: Ya, pendengar, ada lantunan-lantunan cantik tadi ya, menghiasi suasana kumpul Anda bersama keluarga di suasana dingin malam hari ini ya, di wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kita langsung terima dengan siapa? Selamat malam.
1: Dengan Bujang Dewa di bawah langit yang ketiga.
0: Candeso.
1: Dewa di bawah langit.
0: Oke.
1: Candeso, kalau Candeso kayaknya belum gabung ya dengan Michael nih.
0: Eh?
1: Kayaknya belum gabung dia ya.
0: Oh, Paman Sam. Oke.
1: Di sini hujan nih, Bung Eko.
0: Hah?
1: Hujan di sini.
0: Gimana?
1: Di Subah nih.
0: Oh. Bisa enggak hujan?
1: Iya. Ada tanya baik kok dia.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya dari Ungu seperti yang dulu.
0: Ungu.
1: Bukan Ungu.
0: Apa?
1: Ungu.
0: Katanya Ungu.
1: Iyalah Ungu. Judulnya seperti yang dulu.
0: Oke.
1: Okay. Iyalah salam foto profil.
0: Emang dulunya kenapa, Lanius?
1: Ya begitulah.
0: Emang dulu
1: dengan lagunya.
0: Emang dulunya
1: seperti yang dulu.
0: Emang dulunya seperti apa?
1: Ya banyak lika-liku kehidupan dengan ayang seperti itulah.
0: Hah?
1: Ya gitulah kehidupan roda kayak gimana gitu ya seperti yang dulu ya.
0: Kayak roda tak berputar.
1: Roda tak berputar kadang di bawah kadang di atas kadang di tengah.
0: Gitu. Kan tidak berputar.
1: Ya kalau diputarin. Kayak motor diputarin ya putar lah.
0: Kayak roda enggak berputar katanya tadi.
1: Ya kalau roda enggak diputar kan tidak diputarkan kan.
0: Nah, gimana mau di atas mau di bawah mau di tengah?
1: Ya kan bisa saja kan.
0: Kan enggak diputar tadi tuh.
1: Ya memang enggak diputar kalau diputarin ya bisa kadang di bawah di atas gitu kan. Gitu.
0: Oke. Okay. Unyu.
1: Anakmu ya. Oke lah, Bang Eko sehat selalu, jangan lupa ngopi ya Bang Eko ya. Yuk selamat selamat malam.
0: Oke, Lanius dari Sibasambas. Ya selanjutnya, oke kita lihat yang gabung di WhatsApp. Ada Mada Resmi Singaraja Bali ya, hadir lagi lagunya Celine Dion To Love You More. Oke. Salamnya buat Pak Widi, Bu Parida, Bu Indi, Bu Kartika, Kak Rahma, Mama Boboy, Mama Indah, Mbak Elsa, Bang Benejo, Bang Nasrun, dan semua fan RRI Sanggau. Salam sehat selalu dan kompak selalu di udara. Oke, terima kasih Mada Resmi. Oh, terputus ya. To Love You More, Celine Dion. Oke, sambil dicari ya lagunya ya. Silakan untuk yang ingin bergabung. Iya, selamat malam.
2: Halo, Bang Eko.
0: Halo.
2: Mami Erik. Mami.
0: Dengan Bung Erik.
2: Mami Boboy.
0: Oh, Mami Boboy. Kirain ya, dengan halo, Bung Erik tadi toh.
2: Orang Eri panggil dekat sini orang panggil saya mami Bobol. Nak minta lagu Sangkar Emas ya dari Endang Ekorina ya.
0: Sangkar Emas. Mahal Sangkar Emas.
2: Tetap lagu tuh Bang Eko.
0: Oke.
2: Makan dengan Bobo itu dekat table tuh. Makan ke KSI Bang Eko. Baru balik dari KL. Dari meeting sana lah KL.
0: Makan
2: hari Jumat dia pergi ke makan KSI.
0: Oh keren makan. Keren makan tempoyak.
2: Tempoyak banyak. Ada orang goreng. Malah saya goreng Bang Eko.
0: Banyak ya.
2: Lalu tak ada air sini Bang Eko.
0: Okay.
2: Lalu kita pahit, tak tahu lah. Tak problem itu. Dia pergi ke KL 3 hari tadi baru balik. Guru dia tapau ke KL lah. Goreng, sayur, gajah lah.
0: Yeah.
2: Untuk Bang Eko, kirim ke KL ya Bang Eko ya. Kalau Bang Eko pergi monggo nanti Mama bubur goreng ke KL. Untuk Rano tadi ya, moga dapat jodoh Rano. Jangan
0: goreng.
2: Lama-lama gila.
0: Goreng tempoyak.
2: Tempoyak ada dekat itu, dekat peti air itu, tak ada goreng.
0: Iya, iya, iya.
2: Apa buah yang bulan-bulan tuh Pak Eko?
0: Buah apa tuh?
2: Letak dalam tempoyak tuh. Buah berhenti orang panggil. Kakek ririm tuh cekam buah berhenti.
0: Iya, iya.
2: Untuk Pak Eko, untuk Pak Demola tadi ya lah. Mula tercinta, tersayang itu sejak yang buah hati saya dekat sama Pak Eko. Nanti nak sebut orang lain nanti koko suami orang tepangkung bulak balak bama boboin ya. Untuk Bunda Isti, untuk Pak Ita, untuk Bang Jali, untuk Abang Daro, Pragalau nama dia dua nama. Untuk Pak Kangkung, empat malam Pak Kangkung, sayang Pak Kangkung. Untuk Pak Widi, untuk Ayi Kepo, untuk Ayi Nenek dengan Datuk Mola ya lah. Untuk Kak Long, untuk Kakak Sisi, Abang Renato. Untuk Abang Joko JSD, untuk Abang Putri Putra Segi Tiga ya. Untuk Dio, untuk Bunda Berita, Bunda Natalia, untuk siapa lagi ya? Yang lupa-lupa nih lah kita nak bergabung. Untuk Dio sudah tadi kan. Yang lain-lain nah. Nanti untuk Bunda Resti tadi makasih Bunda Mami Resti ya. Selamat malam Mami Resti. Yang lain-lainnya semoga Bang Eko selamat pergi pulang nanti ya Bang Eko dengan keluarga
0: kita
2: ya. Oke, selamat malam. Bye-bye.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam. Mama Boboy ya di Kucing.

0: Ya, selanjutnya dengan siapa?
1: Ya, halo, selamat malam Bang.
0: Selamat Eko. Malam.
1: Iya.
0: Mbak Yuli ya?
1: Iya, betul.
0: Nah, katanya hujan di Sanggau.
1: Iya, memang hujan Abang.
0: Hujan ya?
1: Iya, sama.
0: Iya, katanya.
1: Iya, bukan katanya lagi, tapi apa? Beneran hujan.
0: Kata siapa? Kata Lanius.
1: Kata saya.
0: Masa kata Lanius?
1: Masa kata Lanius? Ini Lanius tadi bilangnya enggak hujan ya?
0: Hujan katanya.
1: Hujan ya.
0: Di Sambas tapi.
1: Iya, sama. Kita satu langit.
0: Hah?
1: Kita satu langit. Jadi
0: lain,
1: sama.
0: Lain lah, kita kan barat.
1: Iya, sama dong Bang.
0: Orang barat.
1: Ya, orang barat lah, tapi orang Indonesia.
0: Oke.
1: Oke, Bang, aku mau request lagu. Bila
0: lagu?
1: Kau memilihku, tapi aku enggak tahu nama penyanyinya siapa.
0: Lagu apa tadi?
1: Bila kau memilihku.
0: Bila kau.
1: Abang cari aja namanya, tembang kenangan gitu aja.
0: Memilihku ya.
1: Bila kau milikku.
0: Bila kau memilikku.
1: Yang viral-viral kali banget itu lagu.
0: Oh.
1: Yang lama-lama kita masih.
0: Ini ada AI nih lagunya nih. Bila kau memilikku.
1: Oke. Salamnya tadi tuh buat Mama Boboy, buat Wanusu, buat Biul, buat Mama Indah, Bu Parinda, Bang Widi, Bang Eko, Ai, sudah senang. Yang lainnya dirangkul aja deh Bang. Ya,
0: okay.
1: Dirangkul aja. Oke, buat Abang semangat.
0: Oke. Terima kasih.
1: Okay. Ya.
0: Ya, dengan Mbak Yuli di Sungai Mawang ya. Di waktu-waktu penghujung nih Mbak Yuli nih gabung ya.

Iya, kita dengarkan lagi ya beberapa requestan pendengar kita. Ada Ungu Seperti Yang Dulu, requestan dari Lanius.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Masih di Sapa Malam ya. Kita di 2.3.43 waktu Indonesia Barat ya. Ada seperti yang dulu dari Ungu, Sleon Dion, ada To Love You More dan Endang Estorena, Sangkar Mas serta Bila Kau Memilihku. Dari siapa nih? Iya. Dari Ungu tadi ya. Seperti yang dulu, bercerita tentang seseorang yang sudah terluka dan kecewa karena kebohongan dalam hubungan. Kemudian mantan kekasihnya datang kembali dan ingin memperbaiki hubungan. Namun rasa cinta dan kepercayaan yang dulu sudah tidak ada lagi untuk bisa dipertahankan. Ya, pesannya yaitu tidak semua hubungan yang sudah berakhir bisa kembali seperti semula. Walaupun seseorang datang membawa janji untuk berubah dan setia, luka akibat pengkhianatan membuat tokoh dalam lagu memilih untuk tidak mengulangi hubungan tersebut. Ya, lagu ini rilis di tahun 2005. Diciptakan oleh Enda atau Franco Weljat Medjaya. Ya, kemudian ada lagunya Sleon Dion ya. Ada Endang Estorena, Sangkar Mas. Ya, makna lagu ini yaitu menggambarkan sebuah hubungan yang dari luar mungkin terlihat baik atau nyaman, tetapi bagi orang yang menjalaninya justru terasa mengekang dan menyakitkan. Tahun ini, lagu ini rilis di tahun 98 ya. Pesan di lagu ini yaitu tentang cinta yang berubah menjadi belenggu, terlihat seperti emas tetapi tetap merupakan sangkar. Ya, kemudian yang terakhir ada Bila Kau Memilihku.

Iya, pendengar, mudah-mudahan ada 3-4 lagu cantik tadi ya bisa semakin mencairkan suasana kebersamaan Anda ya bersama keluarga di edisi malam hari ini, ditemani sedikit dingin ya karena di awal malam tadi sempat diguyur hujan untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya dan di Sabang Merah sendiri ya malam hari ini. Dan kita saat ini pendengar sudah di puncak acara. Terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang telah bergabung bersama kami di layanan telepon, WhatsApp dan pesan singkat. Dan lagu-lagu yang Anda request kami hadirkan kembali ya, menemani suasana istirahat Anda bersama keluarga malam hari ini. Dan akhir kata kami bertugas ya, pamit undur dari ruang dengar Anda karena kita sudah di penghujung acara. Selamat malam ya. Tetap semangat untuk Anda ya, dan kru-kru yang bertugas malam hari ini mengucapkan selamat malam, sehat selalu dan selamat beristirahat.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau, mengudara melalui 97 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk edisi hari ini, Senin 28 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Dara Nanti, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di RRI Sanggau. Pagi hari ini kami hadir jumpai Anda dari kawasan Sabang Merah, Bumi Dara Nanti. Bersama saya Sarfadini dan juga tim Sanggau pagi ini pendengar menemani Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan juga untuk edisi hari ini Senin 28 September 2026 ya, kami akan mengupdate informasi Anda di pagi hari ini dengan serangkaian program acara yang sudah kami persiapkan untuk Anda pendengar ya, untuk memulai aktivitasnya juga di pagi hari ini. Jangan lupa berdoa, jangan lupa sarapan agar semua kegiatan di pagi hari ini ya berjalan dengan lancar, yang sudah sesuai yang pastinya sudah kita rencanakan ya dari kemarin. Oke pendengar, di awal jumpa kita ya, kami akan hadirkan di program Mutiara Pagi Islam ya. Dan sebelum kami menyapa narasumber kami melalui via Zoom, kami akan hadirkan terlebih dahulu ya pengajian ayat suci Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 25 sampai dengan 28.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nah, pendengar, ketika kita berbicara tentang rezeki, seringkali kita langsung mengaitkannya dengan uang dan materi. Nah, padahal pendengar, dalam Islam, rezeki memiliki makna yang luas seperti kesehatan, keluarga yang harmonis, ilmu yang bermanfaat, waktu, ya, kesempatan berbuat baik hingga ketenangan hati. Nah, karena itu penting bagi kita juga pendengar untuk memahami bahwa tidak semua rezeki ini hadir dalam bentuk materi dan tidak semua nikmat juga ya dapat diukur dengan jumlah uang. Nah, melalui Mutiara Pagi Islam pada pagi hari ini pendengar ya, kita akan membahas tentang rezeki tidak selalu berupa uang ya, bersama narasumber kami di pagi hari ini pendengar ya, melalui via Zoom. Ini ada Ibu Laila Ulfa Saadah ya, selaku pelaksana KUA Kecamatan Tayan Hulu. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Kakak.
1: Apa kabarnya nih di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah kabar hari ini baik. Bagaimana kabar Kakak dan seluruh kru di RRI Sanggau?
1: Alhamdulillah sehat semua ya di pagi hari ini. Nah, gimana untuk informasi cuacanya di pagi hari ini kalau untuk di Tayan Hulu nih?
2: Untuk hari ini alhamdulillah sejuk karena semalam hujan ya Kak ya. Alhamdulillah asap sudah mulai berkurang untuk hari ini.
1: Oke, baik, berarti merata ya kita hujan semalam ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Oke, baik. Nah, mengenai tema kita di pagi hari ini yaitu rezeki tidak selalu berupa uang. Nah, bagaimana sih kalau pemahaman dari seorang Ibu Laila Ulfa Saadah ini? Silakan.
2: Baik, kita mulai saja ya Kak ya.
1: Oke, baik, silakan.
2: Terima kasih atas waktunya. Kami mulai langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Selamat pagi para pendengar RRI Sanggau yang dirahmati Allah dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Semoga pagi ini kita semua berada dalam keadaan sehat, diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas, diberikan kelancaran dalam bekerja, dan yang tidak kalah penting, diberikan hati yang tenang serta penuh rasa syukur. Pendengar yang berbahagia, pada kesempatan Mutiara Pagi hari ini, kita akan membicarakan sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sesuatu yang hampir setiap hari kita pikirkan, sesuatu yang kita cari, sesuatu yang kita harapkan, yaitu rezeki. Maka dari itu, kita mengangkat tema kita pada hari ini adalah rezeki tidak selalu berupa uang. Pendengar yang dirahmati Allah, coba kita bertanya kepada diri sendiri, kalau mendengar kata rezeki, apa yang pertama kali muncul di pikiran kita? Uangkah, gaji, bonus, pekerjaan, atau keuntungan usaha? Mungkin sebagian besar dari kita akan berpikir seperti itu. Itu tidak salah. Memang uang dan penghasilan merupakan salah satu bentuk rezeki. Kita membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk membeli makan misalnya, membayar listrik, membayar sekolah anak, membayar biaya rumah tangga, membeli obat ketika sakit, memenuhi kebutuhan keluarga, membeli skincare. Karena itu, Islam tidak mengajarkan kita untuk bermalas-malasan. Islam justru mengajarkan kita untuk bekerja dan berusaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 105 yang artinya, "Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga rasulnya dan orang-orang mukmin." Jadi, bekerja dan mencari penghasilan merupakan bagian dari usaha manusia. Tetapi, yang perlu kita ingat adalah Rezeki jauh lebih luas daripada sekedar uang. Pendengar yang berbahagia, kalau kita melihat kehidupan dengan lebih luas, ternyata setiap hari kita menerima begitu banyak rezeki dan nikmat. Pagi ini kita masih bisa membuka mata, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa berjalan, kita masih bisa mendengar suara orang-orang yang kita sayangi. Kita masih memiliki keluarga yang bisa kita hubungi. Kita masih diberikan pekerjaan. Kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki seluruh kesalahan kita. Bahkan ketika kita mendapatkan seseorang yang mau membantu kita pada saat kesulitan, itu semua merupakan rezeki yang terkadang tidak kita sadari. Jadi sebenarnya mungkin bukan rezeki kita yang sedikit. Tetapi bisa jadi cara kita melihat rezeki yang terlalu sempit. Kita terkadang hanya menghitung uang yang masuk setiap bulannya, setiap tahunnya, atau bahkan setiap harinya. Tetapi kita lupa menghitung nikmat yang kita terima. Al-Quran banyak mengingatkan kita bahwa Allah adalah pemberi rezeki. Dalam Al-Quran surat Hud ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak ada suatu makhluk melata pun di muka bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Ayat ini memberikan ketenangan kepada kita. Allah mengetahui kebutuhan setiap makhluknya. Burung yang terbang di pagi hari juga mencari rezeki. Semut yang kecil, hewan-hewan di hutan juga memiliki rezekinya sendiri. Manusia pun demikian. Tetapi tentu saja, bukan berarti kita hanya duduk diam, kemudian menunggu rezeki datang. Kita tetap harus berusaha, kita bekerja, kita belajar, berdagang, bertani, dan menjalankan tugas-tugas kita, serta kita mencari peluang-peluang yang lebih baik. Setelah berusaha, kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut tawakal. Tawakal bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Tawakal adalah berusaha yang dengan sungguh-sungguh, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang berbahagia, salah satu bentuk rezeki terbesar yang sering sekali kita lupakan adalah kesehatan. Ketika sehat, kita sering tidak menyadarinya. Kita bangun tidur, langsung bekerja, beres-beres rumah, pergi ke pasar, pergi ke kantor, mengurus anak, bertemu teman, dan melakukan berbagai aktivitas, semua terasa biasa saja. Tetapi ketika kita sakit, barulah kita menyadari, oh, ternyata sehat itu mahal ya. Saat sakit, kita mungkin rela mengeluarkan uang yang cukup banyak hanya untuk mendapatkan kembali kesehatan kita. Karena itu, mari jangan menunggu sakit untuk bersyukur atas kesehatan. Ketika tubuh kita sehat, ayo gunakan kesehatan itu untuk melakukan kebaikan. Karena kesehatan adalah amanah sekaligus rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang setia, rezeki juga bisa hadir dalam bentuk keluarga. Ayah, ibu, suami, istri, anak, bahkan saudara. Mungkin hubungan keluarga kita tidak selalu sempurna. Ada yang berdebat, ada yang beda pendapat, ada yang salah paham, ada perkataan yang terkadang membuat kecewa. Tetapi jangan sampai kita baru menyadari nilai seseorang setelah kita kehilangan mereka. Selama orang tua masih ada, mari kita sempatkan untuk bertanya kepada beliau, apakah beliau sudah makan? Apakah kabar beliau baik? Apakah beliau sehat? Mungkin bagi kita-kita yang jauh dengan orang tua itu sangat perlu. Kalau kita yang dekat dengan orang tua mungkin kita bisa bertemu setiap hari. Tapi bagi yang jauh mari kita usahakan paling tidak kita seminimal mungkin tanyakan kabar. Pertanyaan sederhana bisa menjadi bentuk kasih sayang. Kalau kita masih bisa pulang, alhamdulillah. Kalau masih bisa menelepon, itu juga rezeki. Kita bisa mendengar suara orang-orang tersayang kita, itu merupakan rezeki. Karena ada orang yang ingin sekali melakukan hal yang sama, tetapi sudah tidak memiliki kesempatan. Pendengar yang berbahagia, bagi sebagian orang, pekerjaan juga merupakan rezeki. Yang biasa saja kadang, ada juga yang menganggap pekerjaan kita itu luar biasa karena besarnya rasa syukur. Bangun pagi, berangkat kerja, pulang sore, besok kerja lagi. Mungkin siklusnya selalu seperti itu dan terkadang kita merasa bosan dan merasa bekerja itu biasa saja. Tapi pekerjaan kita juga merupakan suatu rezeki yang besar. Kadang kita merasa pekerjaan kita terlalu berat. Tetapi mari kita berhenti sebentar dan melihat dari sisi yang lain. Ada banyak orang yang sedang mencari pekerjaan. Ada yang sudah mengirim banyak lamaran tetapi belum mendapat kesempatan. Ada yang ingin bekerja tetapi kondisi belum memungkinkan. Maka ketika kita memiliki pekerjaan, jangan lupa bersyukur. Bukan berarti kita tidak boleh mencari pekerjaan yang lebih baik, tetap boleh. Bahkan kita dianjurkan untuk terus berkembang. Tetapi jangan sampai keinginan mendapatkan sesuatu yang lebih membuat kita lupa menghargai apa yang sudah kita miliki. Bekerjalah dengan jujur, kerjakan tugas dengan amanah. Jangan mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Dan diusahakan jangan merugikan orang lain. Karena rezeki yang sedikit tetapi halal dan berkah jauh lebih menenangkan daripada banyak tetapi membawa. Pendengar yang setia, ada orang yang memiliki banyak uang tetapi sulit tidur. Ada orang yang memiliki rumah besar tetapi hatinya tidak tenang. Ada orang yang memiliki banyak barang tetapi masih merasa kekurangan. Di sisi lain, ada orang yang kehidupannya sederhana tetapi bisa tidur nyenyak. Makan sederhana tetapi bersyukur. Rumah sederhana tetapi penuh kehangatan. Inilah yang sering kita lupakan. Ketenangan hati juga merupakan rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Karena itu jangan hanya memperhatikan kebutuhan fisik. Kita juga harus memperhatikan kebutuhan hati. Berbanyak zikir, berdoa, membaca Al-Qur'an, memohon ampun kepada Allah dan belajar menerima apa yang belum kita ubah. Karena untuk saat ini, untuk membayar psikolog itu termasuk mahal. Seperti itu. Pendengar yang dirahmati Allah, ada satu rezeki yang sering sekali kita sia-siakan. Apakah itu? Waktu. Ya, benar, waktu. Setiap orang diberikan waktu 24 jam dalam sehari. Entah itu orang kaya, orang miskin, orang sukses, dan orang-orang lain, semua orang memiliki 24 jam. Kita pun begitu. Tidak mungkin satu orang memiliki 24 jam dan yang lainnya cuma 8 jam, tidak mungkin. Semuanya sama. Tetapi, waktu yang sudah berlalu tidak mungkin dapat kita beli kembali. Karena itu, waktu juga merupakan rezeki. Ketika diberikan waktu untuk berkumpul bersama keluarga, manfaatkan. Diberikan waktu untuk belajar, beribadah, dan meminta maaf, mari kita manfaatkan dan jangan kita tunda. Karena memang rasa malas dan menunda-nunda itu sering sekali datang. Karena kita tidak pernah tahu kapan kesempatan itu berakhir. Pendengar yang setia, salah satu hal yang membuat kita sulit bersyukur adalah kebiasaan membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain yang mungkin lebih baik. Kita melihat orang lain punya rumah, kita ingin rumah. Kita melihat orang lain membeli kendaraan baru, kita merasa tertinggal. Orang lain mendapatkan pekerjaan bagus, kita merasa kehidupan kita kurang. Orang lain menikah, kita bertanya, kapan ya? Kalau bahasa anak sekarang, when ya? Nah, orang lain mempunyai anak, kita juga bertanya, kapan ya saya mempunyai anak? Akhirnya kita sibuk. Melihat apa yang dimiliki orang lain dan lupa melihat apa yang Allah beri kepada kita. Padahal perjalanan hidup setiap orang berbeda. Allah memberi rezeki kepada setiap manusia dengan bentuk, waktu, dan keadaan yang berbeda-beda. Karena itu, mari jangan jadikan kehidupan orang lain sebagai ukuran kebahagiaan kita. Mari kita belajar berkata, "Ya Allah, terima kasih atas apa yang sudah Engkau berikan kepadaku." Pendengar yang berbahagia, apa yang mungkin ada yang mungkin berpikir kalau kita harus bersyukur, berarti kita tidak boleh punya keinginan lebih. Bukan begitu. Bersyukur bukan berarti berhenti berusaha. Kita tetap boleh memiliki cita-cita, tetap boleh ingin rumah yang lebih baik, tetap boleh ingin pekerjaan yang lebih baik, tetap boleh ingin memiliki kehidupan yang lebih nyaman. Tetapi sambil berusaha, kita belajar bersyukur. Jadi, ada dua hal yang berjalan bersama. Berusaha untuk mendapatkan yang lebih baik dan bersyukur atas apa yang sudah dimiliki. Jangan hanya fokus kepada tujuan sampai lupa menikmati perjalanan. Pendengar yang setia, kadang kita menganggap mendapatkan sesuatu sebagai rezeki, sedangkan kehilangan sesuatu kita anggap sebagai musibah. Padahal, kita tidak selalu tahu apa yang terbaik bagi diri kita. Ada sesuatu yang sangat kita inginkan, tetapi ternyata ketika kita mendapatkannya justru membawa masalah. Ada sesuatu yang kita anggap kehilangan, tetapi ternyata Allah sedang membuka jalan untuk sesuatu yang lebih baik. Karena itu, ketika mendapatkan sesuatu, mari kita bersyukur, dan ketika kehilangan sesuatu, mari kita usahakan untuk bersabar. Dan dalam keduanya, tafrika dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar yang dirahmati Allah, kita sering berdoa, "Ya Allah, berikan saya rezeki yang banyak." Itu memang tidak salah, tetapi mungkin ada satu hal yang perlu kita tambahkan. "Ya Allah, berikanlah rezeki yang halal dan berkah," dan ditambah, "dan juga banyak." Karena banyak belum tentu berkah. Sedikit tetapi cukup dan menenangkan bisa menjadi rezeki yang luar biasa. Berkah artinya kebaikan yang bertambah dan membawa manfaat. Maka jangan hanya bertanya, "Berapa banyak sih yang saya dapatkan?" Tetapi tanyakan juga, "Apakah saya dapatkan ini halal? Bermanfaatkah? Apakah membuat saya semakin dekat kepada Allah? Apakah bisa saya gunakan untuk kebaikan?" Para pendengar, pernahkah tak tiba-tiba dibantu oleh seseorang? Ketika sedang kesulitan, tiba-tiba ada orang yang datang membantu tanpa kita sangka. Ketika membutuhkan informasi, ada orang yang memberitahu. Ketika sedang kesulitan, tiba-tiba ada orang yang datang. Tanpa kita tahu, itu merupakan suatu rezeki. Atau bahkan ketika kita sedang sedih, ada teman yang menghibur.

bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Seperti itu. Kita tidak pernah tahu hal baik mana yang menjadi ingatan untuk orang lain. Pendengar yang berbahagia, kalau Allah memberi kita rezeki, salah satu cara mensyukurinya adalah berbagi. Berbagi belum tentu dengan uang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261 tentang perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Allah mengembarkan pahala sedekah seperti sebuah benih yang menumbuhkan banyak bulir. Ini menunjukkan bahwa sedekah bukan sekedar mengurangi harta. Sedekah merupakan bentuk kepedulian dan rasa syukur. Namun, sedekah tidak harus membuat kita kesulitan. Berikan sesuai kemampuan. Yang penting ikhlas, karena ikhlas ini sulit, agak dipaksa sedikit. Jangan sampai kita bersedekah hanya karena ingin dipuji. Meskipun ada juga bagian dari kita, setiap manusia itu rasa ingin dipuji, itu pasti ada. Karena nilai kebaikan bukan hanya dilihat dari jumlahnya, tetapi juga dari keikhlasan dan manfaat bagi orang yang kita bagi. Para pendengar RRI yang setia, mari kita renungkan. Kita tidak bisa melihat udara, tetapi kita membutuhkannya. Kita tidak bisa melihat kasih sayang, tetapi kita dapat merasakannya. Kita tidak bisa menyimpan ketenangan dalam rekening bank, tetapi kita sangat membutuhkannya. Kita tidak bisa membeli waktu yang sudah berlalu. Karena itu, jangan mengukur rezeki hanya dari sesuatu yang bisa kita hitung. Ada rezeki yang tidak terlihat tetapi sangat berharga. Ada rezeki yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dan ada rezeki yang baru kita sadari nilainya setelah kita kehilangannya. Pendengar yang dirahmati Allah, sekarang mari kita mencoba menghitung nikmat. Bukan uang kita, tetapi nikmat kita. Pagi ini kita masih hidup. Satu, masih diberi kesehatan. Kita masih bisa beribadah. Kita masih bisa bekerja. Kita masih memiliki orang yang menyayangi kita. Dan kita sayangi. Kita masih diberikan kesempatan memperbaiki kesalahan. Kita masih diberikan waktu dan masih banyak lagi, bahkan tidak mampu kita hitung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 18, "Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya." Masya Allah. Ternyata benar, nikmat Allah terlalu banyak untuk kita hitung. Pendengar yang berbahagia, dari pembahasan kita pagi ini, mari kita ingat beberapa hal. Pertama, rezeki tidak hanya berupa uang. Kesehatan adalah rezeki, keluarga adalah rezeki, pekerjaan juga rezeki, waktu adalah rezeki, ilmu adalah rezeki, teman yang baik adalah rezeki, yang teman yang buruk pun merupakan rezeki juga. Ketenangan hati adalah rezeki, kesempatan yang untuk memperbaiki diri adalah rezeki. Bahkan, kemampuan kita untuk bersyukur juga merupakan nikmat dari Allah. Yang kedua, jangan terlalu sibuk mengejar rezeki sampai lupa mensyukuri rezeki yang sudah kita miliki. Yang ketiga, tetaplah berusaha. Bersyukur bukan berarti berhenti bekerja. Kita bekerja, berdoa, berusaha, kemudian bertawakal kepada Allah. Yang keempat, jangan selalu membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Setiap manusia memiliki jalan masing-masing. Dan yang terakhir, mari kita jadi orang yang juga menjadi jalan rezeki bagi orang lain. Kalau kita punya uang, kita bisa berbagi uang. Kalau punya ilmu, kita bisa berbagi ilmu. Kalau punya tenaga, kita bisa membantu dengan tenaga. Kalau tidak punya apa-apa sekalipun, kita masih bisa memberikan senyum, ucapan yang baik, dan doa. Itu merupakan rezeki juga. Para pendengar yang setia, sebelum saya mengakhiri tema kita, mari kita berdoa dulu pagi ini. Pendengar RE yang berdoa.

0: Alhamdulillah, mari kita tutup mutiara pagi hari ini dengan berdoa. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi rezeki, kami bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, bukakanlah pintu rezeki yang halal dan berkah bagi kami. Cukupkanlah kebutuhan kami, jauhkan kami dari rezeki yang haram dan dari sifat tidak pernah merasa cukup. Ya Allah, berikan kami kesehatan agar dapat menjalankan amanah-Mu. Berikan kami keluarga yang penuh kasih sayang. Berikan kami pekerjaan yang halal dan berkah. Berikan kami hati yang tenang. Berikan kami kesabaran ketika menghadapi kesulitan. Dan berikan kami kemampuan untuk selalu mensyukuri nikmat-Mu. Ya Allah, jangan jadikan kami hamba yang hanya melihat apa yang belum kami miliki, sehingga lupa mensyukuri apa yang telah Engkau berikan. Jadikan kami orang-orang yang mudah bersyukur, mudah berbagi, dan mampu menjadi jalan kebaikan bagi orang lain. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga setelah mendengar mutiara pagi hari ini, kita bisa melihat kehidupan dengan cara yang sedikit berbeda. Ketika
1: Amin.
0: menerima gaji besok, kita bersyukur. Ketika
1: Amin ya.
0: mendapat kesehatan, kita bersyukur. Ketika bertemu keluarga di rumah, mungkin pulang kerja, kita bersyukur. Jadi kita tidak marah-marah. Ketika mendapat pertolongan, kita bersyukur. Dan ketika rezeki yang kita harapkan belum datang, kita tetap berusaha, berdoa, dan percaya kepada Allah. Karena kalau kata anak sekarang, rezeki itu tidak akan kemana. Yang sudah tertakar, tidak akan tertukar. Karena rezeki tidak selalu berbentuk apa yang kita minta. Terkadang, rezeki hadir dalam bentuk apa yang sebenarnya paling kita butuhkan. Maka jangan lupa bersyukur, karena boleh jadi apa yang hari ini kita anggap sederhana justru merupakan nikmat yang sangat diinginkan oleh orang lain. Saya akhiri, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rezeki yang halal, cukup, dan
1: Amin.
0: penuh keberkahan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya, semoga yang pasti kita selalu diberikan rezeki yang luas, dan jangan lupa katanya berharap rezeki yang banyak ya, penuh berkah juga nih ya Kak Lela.
0: Iya, mestinya.
1: Nah, mengapa juga nih ya, mungkin ada pertanyaan sedikit juga nih.
0: Ya.
1: Bagaimana sih cara kita begitu ya agar kita ini tidak selalu mengukur rezeki ini hanya sekedar dari materi ini?
0: Rezeki hanya tidak selalu dari materi. Memang ya, kebanyakan dari kita, izin menjawab kakak ya, banyak dari kita selalu yang diingat dalam setiap bulannya itu gaji yang masuk, materi, apa-apa barang yang kita dapat. Nah, tapi kita tuh selalu lupa, kita masih bisa bernapas. Bagaimana caranya kita bersyukur tidak selalu materi? Ini mungkin sebenarnya agak kurang baik, tapi pernahkah kita mendengar, kita melihat orang lain dan menjadikan orang lain menjadi bahan bersyukur?
1: Jarang ya.
0: Anda pernah pernah mendengar seperti itu atau tidak? Menjadikan orang menjadi bahan bersyukur itu memang kurang baik, tapi itu bisa menjadi pengingat untuk diri kita. Kita melihat orang orang sakit, kita jadi bersyukur. Kalau kita ingin meningkatkan rasa syukur, coba kita main ke rumah sakit dan melihat orang-orang sakit, pasti kita itu akan merasa bersyukur. Kenapa? Karena dengan melihat orang yang mungkin tidak bisa menikmati rezeki-rezeki yang selain materi itu, kita akan bersyukur bahwa kita ternyata mempunyai banyak rezeki loh, kesehatan. Nah, kita masuk ke penjara misal, bukan masuk ke penjaranya ya, kita melihat saja, jangan sampai masuk penjara. Nah, kita akan bersyukur ternyata kita diberi rezeki sebuah kebaikan. Karena memang tidak semua orang yang masuk penjara itu buruk. Buruk dalam artian yang benar-benar buruk. Ada juga yang mungkin mereka hilaf sejenak, misal mencuri ayam, hilaf sejenak masuk penjara. Oke. Lalu mereka bertobat, itu masih bisa. Nah, bahan untuk bersyukur kita adalah Tidak semua hal itu berupa uang. Nah, uang pun terkadang ada, maaf ngomong, ada orang yang banyak sekali uangnya, banyak sekali materinya, tapi beliau sakit. Nah, materinya habis untuk sakit. Nah, kita yang orang-orang biasa ini, maaf ngomongnya, orang biasa dengan rezeki yang mungkin materinya pas-pasan, itu jadi kita, ya, alhamdulillah kita diberi kesehatan. Mungkin materi kita tidak banyak. Nah, itu bisa menjadi, oh, materi tidak banyak pun kita masih punya yang lain, berupa kesehatan, keluarga. Ada juga yang orang kaya, tapi keluarganya mungkin tidak utuh. Kita mempunyai keluarga yang utuh, itu bisa menjadi pengingat kita bahwa semua orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada orang yang mungkin dari keluarga sederhana, tapi lengkap, hidup rukun. Ada yang dari keluarga yang kaya, tapi terkadang dia merasa kesepian karena ketidakharmonisan sebuah keluarga. Nah, itu kalau kita lihat juga materi cukup, tapi kebahagiaan belum tentu seperti itu. Insya Allah seperti itu bisa diterima, Kak.
1: Siap, berarti intinya adalah ujian setiap manusia itu berbeda-beda ya.
0: Benar, ujian setiap manusia berbeda-beda. Dan setiap manusia diuji.
1: Ya tadi, rezekinya banyak, belum tentu keluarga harmonis, belum tentu
0: benar.
1: Mungkin badannya sehat, ada aja ujian yang datang ya, yang Allah berikan. Oke, baik, terima kasih ya Ibu Laila ya, sudah memberikan tausiahnya di pagi hari ini mengenai topik kita, rezeki tidak selalu berupa uang ya. Dan juga pendengar ya, rezeki Allah Subhanahu wa taala ini hadir dalam banyak bentuk ya, dan tidak selalu dapat dihitung dengan materi. Kesehatan, keluarga, ilmu, waktu, dan juga kesempatan yang baik dan ketenangan hati juga merupakan nikmat yang patut kita syukuri. Nah, semoga kita juga menjadi pribadi yang tidak hanya mengejar rezeki ya, berupa harta ya, karena memang juga yang kita ketahui kebanyakan ya, memang ya, Ibu Laila ya, mengejar rezeki adalah dalam tanda kutip ini adalah harta ya. Nah, tetapi juga mampu mengenali ya, mensyukuri dan menggunakan setiap nikmat Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih ya kepada Ibu Laila Ulfa Saadah ya, selaku pelaksana KUA Kecamatan Tain Hulu, atas ilmu dan pesan yang telah disampaikan. Semoga nanti next time kita berjumpa kembali, yang pastinya dengan keadaan sehat walafiat ya, dengan topik di Mutiara Pagi yang berbeda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih waktunya.
1: Oke, baik pendengar, kita cukupkan ya di program Mutiara Pagi Islam untuk edisi hari ini, Senin 28 September 2026. Nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan hadirkan Warta Pagi untuk Anda.
2: Pro 1 RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

menderita manusia yang tidak memahami Islam dan tidak mendapat petunjuk untuk memeluknya. Islam membutuhkan promosi dari kaum muslimin dan orang-orang yang mendukungnya. Islam butuh iklan yang mendunia, sebab Islam adalah sebuah kabar agung. Dan seruan kepada Islam hendaknya merupakan sesuatu yang bermutu, bernilai tinggi, sistematis, dan penuh daya tarik. Sebab kebahagiaan manusia tak akan ditemukan kecuali dalam agama yang benar dan abadi ini. Barang siapa mencari agama lain selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Manusia zaman sekarang kerap bingung, mereka sangat membutuhkan agama yang agung ini, agar mereka bisa menikmati rasa aman, kedamaian, dan ketenangan. Dengan kitab itu, Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Maidah ayat 16. Salah seorang ahli agama terkemuka pernah berujar, "Saya tidak pernah membayangkan bahwa di dunia ini ada seseorang yang disembah selain Allah. Namun, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur." Quran Surat Saba ayat 13.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Kilonya 150, Neng. Gitu kita jual.
1: Kalau cabai besarnya?
0: Cabai besar sama, 150 cabai besar, cabai keriting.
1: Kenaikannya sejak kapan, Teh?
0: Baru 3 hari ini. Faktornya kayak transportasi dari apa namanya tuh, karena minyak mahal terus kosong.
2: Kami sih berharap supaya dinas kabupaten memperhatikan sekolah yang rusak berat, terutama nambah lokasi yang kurang RKB-nya. SD22 PAUS dengan SD02.
3: Warta pagi selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya Sarifah Dini. Berita utama, sejumlah sekolah dasar di Kecamatan Sekayam masih kekurangan ruang kelas untuk menampung seluruh rombongan belajar. Kondisi tersebut membuat sekolah memanfaatkan bangunan lain, termasuk rumah dinas guru yang rusak sebagai ruang belajar sementara.
4: Sejumlah sekolah dasar di Kecamatan Sekayam masih mengalami kekurangan ruang kelas untuk memenuhi kebutuhan rombongan belajar. Korwil Sekayam, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau, Maria Ningsi mengatakan, kondisi tersebut membuat SD Negeri 02 Balai Karangan dan SDN 22 PAUS memanfaatkan sejumlah gedung tidak layak untuk kebutuhan proses pembelajaran. Ia paparkan kekurangan ruang kelas karena jumlah rombongan belajar belum sebanding dengan ruang belajar yang tersedia di kedua sekolah tersebut. Kondisi ini membuat sekolah perlu memanfaatkan bangunan lain yang berada di lingkungan sekolah untuk memastikan seluruh rombongan belajar tetap dapat mengikuti pembelajaran. Maria menjelaskan, rumah dinas yang digunakan sebagai ruang belajar tersebut berada dalam kondisi rusak berat. Namun, bangunan itu masih dimanfaatkan karena sekolah membutuhkan ruang tambahan untuk menampung siswa yang tidak dapat ditempatkan di ruang kelas yang tersedia.
2: Kami sih berharap supaya dinas kabupaten memperhatikan sekolah yang rusak berat, terutama nambah lokasi yang kurang RKB-nya. SD22 PAUS dengan SD02 Belakangan yang kurang RKB-nya. Rombolnya 12, tapi kelasnya kurang satu. Sangat berdampak sekali. Terutama SD02 Belakangan tuh siswanya banyak, 300 lebih. RKB-nya kurang, sangat-sangat dibutuhkan RKB baru.
4: Maria berharap kebutuhan ruang kelas baru di sejumlah sekolah dapat menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau. Menurutnya, penambahan RKB diperlukan agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung di ruang yang lebih layak, terutama pada sekolah dengan jumlah siswa dan rombel yang cukup banyak. Oktoferandi melaporkan.
3: Baik pendengar, untuk informasi selanjutnya, Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia atau POPSI Kabupaten Sanggau menggelar seleksi atlet biliar untuk persiapan menghadapi Porprov 2026. Seleksi tersebut diikuti 46 peserta terdiri dari 40 putra dan 6 putri untuk menjaring atlet terbaik yang akan mewakili Kabupaten Sanggau. Ketua POPSI Sanggau Darman Syah yang mengatakan antusiasme peserta tahun ini meningkat dibandingkan seleksi 4 tahun sebelumnya. Penilaian dilakukan berdasarkan kemampuan teknik serta hasil pertandingan masing-masing peserta selama proses seleksi. Darman Syah juga berharap peningkatan minat terhadap olahraga biliar dapat terus berkembang dan melahirkan atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Sanggau. Harga cabai di Pasar Sentral Sanggau, Kalimantan Barat mengalami kenaikan hingga mencapai Rp150.000 per kilogram dalam 3 hari terakhir. Kenaikan harga dipicu kendala distribusi pasokan akibat kelangkaan dan kekosongan bahan bakar minyak atau BBM.
5: Salah seorang pedagang di Pasar Sentral Sanggau, Wida, mengatakan harga cabai keriting besar dan cabai besar kini mencapai Rp150.000 per kilogram. Kenaikan tersebut terjadi selama 3 hari terakhir di tengah distribusi pasokan yang terkendala kelangkaan dan kekosongan bahan bakar minyak atau BBM. Ia menjelaskan kelangkaan BBM terus berdampak pada proses pengiriman pasokan cabai menuju Sanggau. Kondisi tersebut membuat distribusi menjadi lebih sulit dan berpengaruh terhadap harga cabai yang dijual pedagang. Saat ini, Wida mengambil pasokan cabai dari Plamboyan Pontianak untuk memenuhi kebutuhan penjualan di Pasar Sentral Sanggau. Pasokan tersebut mencakup cabai rawit, cabai keriting, dan cabai besar.
0: Satu kilonya 150, Neng. Gitu kita jual.
1: Kalau cabai besarnya?
0: Cabai besar sama, 150 cabai besar, cabai keriting.
1: Kenaikannya sejak kapan, Teh?
0: Baru 3 hari ini. Faktornya kayak transportasi dari apa namanya tuh, karena minyak mahal terus kosong gitu ya. Jadi kan dari sana tuh katanya nggak ada minyak, nggak ada minyak gitu. Jadi dikirimkannya ke Plamboyan karena Plamboyan berani mahal. Jadi diangkut ke sana. Anissa, kita ngambil dari Plamboyan akhirnya. Aman sih sebenarnya gitu. Setiap hari itu ada terus gitu. Cuman kebetulan ini kosong karena ada yang borong barusan. Cuman cabai rawit pun di angka dari toko itu di angka 150, kita jual 17-18 per onnya.
5: Meski harga cabai rawit ikut mengalami kenaikan, aktivitas pembelian di lapak Wida masih berjalan normal. Ia menyebut antusiasme pembeli masih aman dan stabil, meski harga cabai mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Tri Putri melaporkan.
3: Kabut asap yang menyelimuti Kabupaten Sanggau berdampak pada aktivitas pariwisata. Penurunan kunjungan wisatawan turut membuat omset pelaku usaha wisata menurun.
6: Kabut asap yang menyelimuti Kabupaten Sanggau berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat termasuk pariwisata. Karyawan My Dream Sanggau, Vika, mengatakan kondisi tersebut membuat kunjungan wisata menurun dan berdampak pada omset pelaku usaha wisata. Dikatakan, jumlah pengunjung saat ini turun lebih dari setengah dibandingkan kondisi normal. Kondisi cuaca yang kurang baik menjadi salah satu penyebab penurunan kunjungan. Menurutnya, kabut asap sangat mempengaruhi minat masyarakat untuk berwisata sebab sebagian masyarakat cenderung memilih mengurangi aktivitas di luar rumah. Ia mengungkapkan, mayoritas pengunjung My Dream Sanggau masih didominasi orang dewasa. Sementara, untuk kunjungan anak-anak sempat berkurang saat kondisi kabut asap.
7: Pengaruh. Sangat pengaruh sih. Bisa sepi sih. Karena orang kan mikirnya asap ya. Jadi malas mau kemana-mana. Pengunjung agak kurang ya. Gak seperti biasanya. Mungkin penurunnya lebih dari setengah bisa. Dari seperti biasanya ya. Kita tetap buka. Kalau ada pengunjung yang datang, kita terima. Kalau tidak ada, ya seperti biasa, kita tutup seperti jam biasa, buka seperti jam biasa. Untuk yang ada usaha, biar seperti biasa lagi pemasukannya.
6: Meski jumlah pengunjung menurun, ia menyebut tetap beroperasi sesuai dengan jam buka normal. Ia berharap kondisi kabut asap dapat segera pulih agar kunjungan dan pemasukan dapat kembali normal. Wulandari melaporkan.
3: DPRD Kabupaten Sanggau menegaskan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP bukan dibentuk untuk menyaingi usaha kecil yang telah berkembang di desa. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Robi Sugianto, menyebutkan KDMP diharapkan dapat melindungi kepentingan masyarakat. Robi mengatakan keberadaan KDMP didorong untuk mengatasi persoalan kelangkaan dan lonjakan harga kebutuhan pokok. Menurutnya, KDMP dapat memperpendek akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok saat terjadi kelangkaan di pasaran. Ia berharap KDMP mampu membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Keberadaan koperasi tersebut juga diharapkan dapat menjadi solusi menghadapi kenaikan harga. Robi mengakui implementasi program KDMP tidak mudah karena akan menghadapi berbagai tantangan. Ia berharap KDMP dapat menjadi salah satu fondasi penguatan ekonomi di tingkat desa. Kepolisian sektor Ntikong terus berupaya membantu masyarakat melindungi diri dari paparan kabut asap yang melanda kecamatan Ntikong. AKP Doni Sembiring, Kapolsek Ntikong, mengatakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pihaknya adalah pembagian masker secara gratis kepada warga Ntikong. Ia mengingatkan masyarakat agar melindungi diri dari paparan polusi dan debu saat beraktivitas di luar rumah. Menurutnya, penggunaan masker masih menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi paparan tersebut, terutama ketika kondisi lingkungan kurang mendukung.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. SDN di Sekayam kekurangan PRKB untuk tampung rombal. Harga cabai melambung, pasokan ke Sanggau terkendala. Saya Sarifadini, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Oke, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI. Selamat pagi juga untuk semuanya ya yang akan memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Masih bersama saya Dini dan juga tim Sanggup Pagi ini ya, menemani Anda dalam program Sanggau Pagi ini untuk Anda. Dan tadi sudah ada dengarkan ya warta pagi produksi dari pusat pemberitaan RRI Sanggau. Dan nanti pendengar jelang pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ya, kami akan hadirkan dengan kabar dari Kalbar.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
3: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
4: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
5: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
6: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
3: Dengarkan Halo RRI
4: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
5: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
7: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Wah, program oni nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program nyin.
1: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
2: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi anget tuh, no.
3: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
4: Banyak lah setas nih, duit angin.
3: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
5: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
6: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
7: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
8: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
9: Santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
10: Pokoke acara iki cocok ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
11: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
12: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
13: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tu. Pasti seru.
0: Jadi gua balap pangan, yuk kenomot, kidop gua radio din, ngoping, Bedabol, WRRI Sangau ngan Entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
18: Selamat sore pendengar dan pemirsa pagi maksud kami ya. Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami dalam rangkaian Pontianak pagi ini. Dan kini waktu menunjukkan pukul 6.30, kita kembali masuk dalam program kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat edisi hari ini Senin 28 September 2026. Bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Sanggau dan Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
19: Selamat pagi, Fatih.
18: Baik, musiknya.
19: Ya, selamat pagi, Fatih.
18: Iya, selamat pagi. Di sana terpantau rekan kami ada Dini dan juga Wahyu pendengar ya. Dan kami juga tak lupa menyapa Anda pendengar dan pemirsa yang saat ini bergabung bersama kami, baik itu melalui terestrial maupun aplikasi RRI Digital. Dan Anda juga dapat menyimak kami melalui YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Untuk mengawali informasi pagi ini, kita ingin tahu terlebih dahulu bagaimana cuaca dan kondisi lalu lintas dari masing-masing satker. Kita ke Sanggau terlebih dahulu bersama rekan Dini.
19: Ya, kalau di Sanggau Fatih ya pagi hari ini masih agak mendung ya, mungkin masih karena tertutup kabut asap juga ya. Tapi semalam udah sempat diguyur hujan sih untuk wilayah kota Sanggau nih, Fatih.
18: Baik, terima kasih rekan Dini ya atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian kita ke Sambas bersama rekan Wahyu di sana. Bagaimana kondisi terkini di Sambas, Wahyu?
19: Masih di mute kayaknya Wahyu ya?
18: Ya, masih belum ada suaranya, baik.
20: Di Sambas rekan Fatih hari ini mendung karena kemarin sempat turun hujan juga dan intensitasnya cukup tinggi, dan tetapi ini cukup membantu untuk lagi-lagi pembersihan terkait dengan asap kebakaran hutan dan lahan Fatih. Jadi pagi hari ini dingin tapi agak ya lebih mending lah ya, ini kayaknya embun dari bukan asap ini kayaknya karena semalaman hujan.
18: Baik, terima kasih rekan Wahyu atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian untuk RRI Pontianak juga pagi ini cuaca tampak masih mendung pendengar ya. Dan juga tadi pagi sempat turun hujan subuh ya. Tadi hujan rintik saja sebenarnya pendengar, dan cukup ya untuk membasahi kota Pontianak di pagi hari ini. Dimana juga untuk cuaca saat ini masih dengan suhu 27 derajat Celcius, masih berawan juga, dan kabut asap juga masih tampak pendengar ya, tapi juga lebih tipis daripada

0: sebelumnya. Kami lakukan pemantauan juga dari CCTV pengawas lalu lintas di Sub Kota Pontianak untuk pantauan lalu lintas tepatnya di Jalan Ahmad Yani. Pagi ini pendengar sudah tampak dipadati oleh aktivitas masyarakat ya yang mulai, apalagi hari ini juga informasinya akan mulai kembali sekolah ya pendengar, dengan pertemuan tatap muka dengan aturan yang berlaku. Nanti kita akan update selengkapnya. Baik, terima kasih rekan-rekan yang sudah bergabung. Kami juga ajak Anda pendengar yang saat ini sedang mendengarkan kami untuk bergabung bersama kami di Kabar dari Kalbar, melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811 5701042 atau telepon di 734987. Informasi pertama dari RRI Pontianak kami hadirkan mengenai pemerintah Kota Pontianak yang terus mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran di tengah kondisi kabut asap dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik. Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, mengatakan kebijakan pembelajaran daring maupun tatap muka bersifat situasional. Hujan yang mengguyur Kota Pontianak dalam beberapa hari terakhir diharapkan mampu mengurangi kabut asap sehingga aktivitas belajar di sekolah dapat kembali berjalan. Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menyebut pengawasan terhadap kondisi lingkungan dan kualitas udara tetap dilakukan bersama para pemangku kepentingan. Sementara itu pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak menetapkan Satuan Pendidikan Jenjang SD, SMP, dan Kesetaraan Negeri maupun Swasta sudah dapat kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka mulai hari ini, Senin 28 September 2026. Dan pantauan kami juga sudah banyak ya tadi yang berangkat ke sekolah pendengar, mengingat ini juga hari Senin, mungkin ada yang ingin berupacara terlebih dahulu dan menyesuaikan nanti ya, kalau misalnya ada yang upacara di luar atau di skip upacaranya, nanti kita juga akan update informasi selengkapnya untuk Anda pendengar. Itu dia informasi pembuka dari RRI Pontianak. Kemudian kita akan bergeser ke Sambas bersama rekan kami di sana, ada Wahyu Putra yang akan melaporkan aktivitas peti ditemukan di kawasan hutan Sambas. Selengkapnya silakan Wahyu.
1: Benar sekali rekan Fatih, aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti kembali ditemukan dalam patroli gabungan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan di Kabupaten Sambas. Operasi ini dilakukan pada Rabu kemarin, yang memang patroli berlangsung dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 2 siang dan melibatkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat, Polri, dan tentu ya masyarakat mitra polisi hutan di sana ya, ataupun MMP. Dan memang hasil patroli tersebut, petugas menemukan sekitar 14 pondok dan 14 set peralatan peti dengan sekitar 65 orang yang berada di lokasi aktivitas pertambangan. Berdasarkan hasil pengecekan daripada BKSDA, aktivitas peti tersebut berada di kawasan hutan produksi di Sungai Tengah, Desa Sebubus, Kecamatan Palo. Dan memang dalam kegiatan tersebut, petugas juga menemukan 2 pondok yang berada di kawasan konservasi Taman Wisata Alam ataupun TWA di Gunung Aswansang ya, sejingan besar. Kepala Samas AKBP Sani Handitio dan mengatakan memang kedua pondok yang berada di kawasan Taman Wisata Alam itu yaitu Gunung Aswansang kemudian dibongkar. Selain itu sebanyak 10 orang penghuni pondok juga diberikan surat pernyataan kemudian agar tidak kembali lagi melakukan aktivitas yang melanggar ketentuan di kawasan konservasi. Tugas juga memasang banner berisi imbauan tentunya larangan melakukan aktivitas yang dapat merusak kelestarian kawasan konservasi. Patroli gabungan tersebut berlangsung aman dan kondusif. Sementara hasil temuan aktivitas peti selanjutnya akan dilaporkan BKSDA kepada pimpinan untuk penanganan lebih lanjut. Peti.
0: Baik, terima kasih rekan Wahyu atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian kita ke Sanggau pendengar bersama rekan kami Syarifah Dini akan melaporkan objek wisata Pancur Aji dibuka kembali. Selengkapnya silakan Dini.
2: Ya Fatih, ini objek wisata Pancur Aji di Kabupaten Sanggau ya Kalimantan Barat kembali menerima pengunjung setelah sempat ditutup akibat debit air menurun selama musim kemarau. Pengelola wisata Pancur Aji, ya ini Nuriwan, mengatakan jumlah kunjungan saat ini masih belum normal akibat kabut asap yang membuat masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah. Meski kembali dibuka, kunjungan wisatawan ke Pancur Aji masih belum normal ya, karena menurutnya kondisi kabut asap juga membuat masyarakat cenderung mengurangi aktivitas di luar rumah termasuk berwisata. Dan sebelum kondisi kabut asap terjadi, jumlah pengunjung pada hari kerja juga dapat mencapai 30 hingga 40 orang per hari, dan saat ini jumlah kunjungan tersebut menurun menjadi sekitar 10 hingga belasan orang per harinya. Dan Nuriwan juga optimis kunjungan wisatawan ke Pancur Aji ini dapat kembali meningkat ya secara bertahap setelah kondisi lingkungan mendukung aktivitas masyarakat. Fatih.
0: Terima kasih rekan Dini atas laporan Anda dari Sanggau. Dan pendengar, kami juga masih ajak Anda ya untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda. Silakan bergabung melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta juga dapat berkomentar di kolom live chat kami di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak. Kami akan segera kembali untuk update informasi lainnya, masih dari kabar dari Kalbar. Untuk tetap itu bersama kami di sini di 104,2 FM Pro1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
3: 92,1 Pro2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris, semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excuse-moi, je suis
3: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris, semangat berjuang ya.
5: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Samo-samo.
7: Bunda, jangan jamin TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
7: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 28 September 2026. Dan kami akan lanjutkan informasi-informasi teraktual dari Kalimantan Barat. Kita ke Pontianak kembali pendengar, di mana memperingati Hari Bakti Postel ke-81 tahun 2026. Komunitas Postel Kalimantan Barat menggelar sejumlah kegiatan sosial, diantaranya donor darah, anjang sana ke panti asuhan, serta penyaluran bantuan air bersih dan air minum bagi masyarakat. Untuk kegiatan donor darah digelar di PMI Kota Pontianak. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan ID Kelas 1 Pontianak Kalimantan Barat, Mujio, mengatakan seluruh rangkaian kegiatan telah dipersiapkan sekitar 2 minggu sebelumnya melalui koordinasi bersama Komunitas Postel. Kegiatan pertama, pendengar, Komunitas Postel menggelar aksi donor darah yang melibatkan sekitar 40-an peserta. PMI Kota Pontianak menyambut baik keterlibatan komunitas dan berbagai instansi dalam kegiatan donor darah. Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Pontianak, Sidik Handanu, mengatakan kerjasama tersebut dinilai penting untuk membantu memenuhi kebutuhan darah di Kota Pontianak. Dan kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Hari Bakti Sosial, di mana Hari Bakti Postel ke-81 tahun 2026. Kemudian kita akan bergeser kembali ke RRI Sambas, pendengar, bersama rekan kami Wahyu Putra yang akan melaporkan warga soroti kondisi kebersihan dan fasilitas Taman Lunggi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Wahyu.
1: Benar sekali rekan Fatih dan pendengar, Taman Lunggi merupakan satu di antara taman yang terletak di jantung kota Kabupaten Sambas yang belakangan ini mendapat sorotan dari masyarakat, terutama terkait dengan aktivitas masyarakat di sana yang semakin meningkat, dan masyarakat mengeluhkan kondisi Taman Lunggi yang sekarang sudah mengalami penurunan, baik itu dari segi fasilitas dan kondisi sampah yang ada di sana. Masyarakat mengeluhkan di sekitaran Taman Lunggi ternyata minim sekali untuk pengadaan tong sampah yang ada di sana, sehingga sekarang paling tidak dengan capture yang diberikan oleh masyarakat, banyak sampah yang berserakan di sekitaran Taman Lunggi Sambas. Ditambah lagi terkait dengan penerangan di malam hari itu juga sangat minim, padahal kalau misalnya dilihat dari tahun ke tahun Taman Lunggi sekarang sudah cukup ramai, dan memang perencanaan pembangunan Taman Lunggi ini adalah untuk aktivitas masyarakat berada di sana. Walaupun di awal-awal pembangunan itu masih sepi sekali, tapi sekarang itu sebenarnya sudah cukup ramai. Tapi ya begitu ya, kalau misalnya ramai, sampahnya banyak. Dan masyarakat mengharapkan ini menjadi perhatian juga, terutama untuk penyediaan tong sampah lebih banyak lagi, dan juga penerangan serta beberapa fasilitas yang diduga sudah usang dan tidak layak digunakan sebagai fasilitas umum di sekitaran Taman Lunggi Sambas, Fatih.
0: Terima kasih rekan Wahyu atas laporan Anda dari Kabupaten Sambas. Kemudian pendengar, kita bersama dengan rekan kami Syarifah Dini akan melaporkan Koni Sanggau seleksi atlet voli untuk Porprov 2026. Selengkapnya silakan Dini.
2: Ya, ini seleksi olahraga bola voli ya Kabupaten Sanggau untuk menghadapi Porprov Kalimantan Barat 2026 diikuti puluhan atlet dari seluruh kecamatan. Sekretaris Koni Kabupaten Sanggau Ade Safarani ini mengatakan seleksi menjadi bagian penting ya untuk membentuk tim terbaik yang akan membawa nama Sanggau di tingkat provinsi. Dan ia juga menjelaskan proses seleksi tidak hanya melihat kemampuan teknis pemain, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan tim secara keseluruhan, dan hal ini dilakukan karena terdapat batasan usia maksimal bagi atlet yang akan memperkuat Sanggau pada Porprov 2026. Dari proses seleksi tersebut ya nantinya akan dipilih masing-masing sekitar 12 pemain untuk tim putra dan 12 pemain untuk tim putri. Ade juga berharap para pemain yang terpilih benar-benar mampu memenuhi kebutuhan tim sekaligus memberikan persaingan yang kuat ya pada Porprov 2026. Dan setelah kompetisi pemain ditetapkan, Koni Sanggau juga bersama tim pelatih akan melanjutkan persiapan melalui pemusatan latihan atau training camp ya. Tahapan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kekompakan fisik, teknis, dan kesiapan mental para atlet sebelum menghadapi persiapan di Porprov 2026. Patih.
0: Baik, terima kasih rekan Dini atas laporan Anda. Dan pendengar, informasi olahraga dari Sanggau tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 28 September 2026. Terima kasih rekan-rekan di sana, ada Dini dan juga Wahyu dari Sanggau dan juga Sambas. Terima kasih rekan-rekan.
2: Ya,
1: terima
2: terima
1: kasih
2: kasih Fatih.
0: Selamat hari Senin ya, semangat tentunya. Dan juga untuk Anda pendengar yang sudah memulai aktivitas Anda di pagi hari ini, semangat beraktivitas, dan kami akan segera kembali dengan beragam informasi lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di sini di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jangan takut memulai dari nol, karena setiap perjalanan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil. Tidak masalah jika hari ini kita belum sehebat orang lain. Tidak masalah jika apa yang kita miliki masih terbatas. Yang terpenting adalah keberanian untuk mencoba dan kemauan untuk terus belajar. Ingat, tidak ada kesuksesan yang tiba-tiba. Ada proses panjang, kegagalan, kesalahan, bahkan rasa ingin menyerah yang harus dilewati. Memulai dari nol bukan berarti kita tidak memiliki apa-apa. Kita memiliki kesempatan untuk belajar, kita memiliki waktu untuk berkembang, dan yang paling penting, kita memiliki pilihan untuk menentukan langkah berikutnya. Jangan terlalu sibuk membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain, karena setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Jika hari ini baru bisa melangkah satu langkah, maka melangkahlah. Jika belum mampu berlari, berjalanlah. Yang penting, jangan berhenti. Sebab suatu hari nanti, kita akan melihat ke belakang dan menyadari, ternyata langkah kecil yang kita mulai hari ini adalah awal dari sebuah perjalanan besar. Jangan takut memulai dari nol. Takutlah jika kita tidak pernah mencoba sama sekali.
1: Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambiar. Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita masih dibutuhkan karena dari sosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirim.
2: Sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Sean Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
4: Hari yang bersejarah bagi Postel
5: bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan.